0: sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika. Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas. Irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh bang yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
12: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
13: Chef Devina, apa yang bikin beda?
12: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
11: Oh iya?
12: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
13: Mau dong, Chef?
12: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
13: Minyak pipih dan kenyal.
11: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
12: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
13: Sedap.
12: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
13: Yes, Chef.
14: Hai.
15: Hai.
14: Sorry, Megandomani ya?
15: Iya, benar.
14: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
15: Oh,
14: apalagi
15: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
15: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
15: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
15: Iya.
14: Gimana?
15: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
14: Wah.
15: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana? Mewah juga ya wanginya.
15: Dan tahan lama.
14: Oh iya?
15: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
14: Oh.
15: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
14: Wah, goals aku banget tuh.
15: Iya kan?
14: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
15: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
16: Wings Care.
17: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
18: Wah, padahal pengen nyobain.
19: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
18: Enak delicious.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
17: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
17: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
17: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
17: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
11: Dari Wings Food.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yang yummy-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Outdoor

0: Ya, 90,7 Fortuna FM. Genjreng. Oke, good morning, selamat pagi yang lagi beribadah hari Jumat hari ini. Betul. Ada nutulab ilmu, saunatanya menuju pergi ke masjid. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Wasyukurillah ya. Yang jelas untuk Anda yang selalu mancing Fortuna sekarang di 90,7 bersama kita berdua Ninu Pamirsa dan Ninu Bakekok dan juga
1: Dito Prakasa.
0: Oke, menghaturkan selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Tapi sebelumnya terima kasihnya juga nih untuk Anda yang sudah komen-komennya juga di kesempatan pagi hari ini. Mas Joko tahu yang selalu miswa-miswa. Iya, selamat pagi tuhnya. Tinggal okay, ya sok. Siap. Selalu salariap cina Fortuna genjreng. Iya, benar ya.
1: Genjreng pokoknya.
0: Oke, ini juga dari siapa nih, dari sebelum saya update info-info yang lain ya, dari yang sudah WhatsApp ya, kita update dulu ya karunya. Iya, assalamualaikum genjringan, selamat pagi Bang Dino Surtince sama abangnya, bang siapa namanya,
1: Bang Dito Prakasa,
0: baru dengar dia kayaknya. Oh, ya oke. Dari Cikidang apa-apa. Namanya Sony. Oke, oke ya, siap. Cikidang Pelabuhan, jalan Cikidang Pelabuhan itu ya. Oke, ini nih Bang Dino ya, kalau di Cikidang mah cuaca nanti gelap sama kopi sejemlung cenanya. Oh alhamdulillahnya sama mangkok sejemlung teh bener, sa sejemlung teh naon, sa baskom kumaha.
1: Sabaskom segala macam.
0: Sabaskom gede. Eta mah pagi keunun, eta mah meureunnya
1: kopina. Siuk ye we.
0: Ih, kalau pagi-pagi begini mah enaknya ngopi sejemlung cenah meureun kitu sabaskomnya jeung goreng pisang sa ieu meureunnya sa ngiru. Ini awak-awak teh. Kirim salamnya buat Banini Surtince alias Banini Pamiarsa alias Banini Bakekok. Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Semoga sehat-sehat ya Kang Dito.
1: Oke. Amin ya
0: Allah. Amin. Tanya siap lah pokok namanya eta kopi sajemlung, cenah kopi bae diam-diam bae nya.
1: Asik.
0: Asep Cidahu hadir, makasih ya. Temelnya juga genjreng undang bacakanlah komen-komen ininya deh ya. Belum ada, belum dibacain soalnya dari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fortuna FM genjreng. Hey, good morning, selamat pagi Teteh Nino juga Adito. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu rezekinya lancar, panjang umurnya juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Pecak ya yang
0: hadir. Amin. Terus syahadai. Mungkin silakan dibaca saja sama derima atau mungkin soalnya saya belum WhatsApp web di sini nih. Aduh, baiklah ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Yang Sedena Dede Fitri juga belum. Teh Mel tadi sudah, Mais juga sebagian sudah ya. Yang lainnya sebelum kita ke update informasi yang lainnya saudara-saudara ya.
1: Oke. Okay, sok mangga. Langsung dari Dede Fitri dulu ya, Dede Fitri. Mangga. Warwiri Fortuna FM genjreng euy, Teh Fitri emoji karet pengen request. Oh, pengen diucapin mat pagi buat kakak cowok. Oke, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawa Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei.
0: Okay.
1: Ucapannya genjreng.
0: Genjreng, boleh. Terus siapa
1: ada
0: lagi?
1: Ada yang terbaru nih, Mbak. Dari yang belakangnya 99. Assalamualaikum Fortuna FM genjreng. Jampang Tengah Bojong Haur selalu hadir katanya. Okay, siap. Terima kasih.
0: Terus siapa lagi?
1: Ada Rahmat Irawan. Warabir Fortuna FM paling dahsyat, paling genjreng euy katanya. Kang Dexta juga nih, Misko-Misko. Terima kasih Kang Dexta.
0: Oke. Okay. Terus ada lagi siapa?
1: Terus ada Bang Anjas hadir.
0: Tadi sudah.
1: Oke.
0: Okay. Terus yang lainnya.
1: Ini yang belakangnya 19 udah belum nih, Mbak.
0: Coba bacakin aja lah.
1: Coba. Oh enggak, on radio udah di sekolah katanya, sehat-sehat. Okay. Cece Nino.
0: Siapa tuh?
1: Yang belakangnya 19 nih, Mbak.
0: Ah, pokok nama kitunya genjreng euy. Oke, Mama Syam apa kabar? Selamat pagi ya.
1: Oke, mungkin segitu.
0: Oke, kalau memang demikian sudah.
1: Teh Dewi udah belum nih, Mbak?
0: Teh Dewi sok atuh nang bacakan Teh Dewi.
1: Kita bacain lagi ya.
0: Si poho.
1: Ini dia Teh Dewi nih, Warawiri Fortuna FM genjreng euy, hadir dari Bojong Kembar. Bagi Teteh Nino yang cantik dan baik, yang selalu ceria, dan juga Adito juga yang ganteng. Aduh, di hari Jumat.
0: Lain bisa nu protes jebut cantik ceria teh gitu, bisa nu protes mereh hitut bisa gitu.
1: Di hari Jumat berkah, cuaca Bojong Kembar agak mendung nih, makasih genjreng.
0: Okay,
1: betul ya, di sini juga siap. Agak gelap soalnya.
0: Oh, gelap ya. Seperti yang gelap-gelap. Ada lagunya DJ Hitam. Hitam.
1: Asik.
0: Orangnya hitam, cina lain hitam bukna hidung merenya. Duh kakek aja yang hidung. Ini ada waktu. Baiklah genjrengkan, kembali informasi selanjutnya saudara Fortuna. Ini ada info yang cukup menarik menurut saya ya. Aduh, dari kutipan dari Sukabumi Update. Bagaimana sekolah Maung diprotes RW Karamat Sukabumi.
1: Oh, sekolah Maung?
0: Sekolah Maung. Oh, ada sekolah Maung ya. Seperti okay. Apa sekolah Maung? Kita update dulu ya. Oke. Okay. Saudara Fortuna, konsep sekolah maung yang akan diterapkan di 41 SMA dan SMK se-Jawa Barat mulai menarik polemik dan protes ya. Skema penerimaan sekolah maung yang hanya berbasis prestasi dan menghilangkan jalur zonasi juga dinilai mencabut hak anak untuk yang selama ini tinggal di sekitar sekolah-sekolah tersebut.
1: Oh, iya. Jadi zonasi bakal dihapus gitu ya, Ma.
0: Coba ya, kita update lagi nih, mudah-mudahan sih jangan ya, ya kalau zonasi dihapus majang banget ya. Dan hal tersebut juga diungkapkan Ketua Forum RW Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh, Irfan Maulana, menyoal penetapan SMA 2 Kota Sukabumi sebagai sekolah maung oleh Pemprov Jawa Barat. Gitu ceritanya ya. Ya Allah. Terus kumaha tah? Nah, setelah itu bukan 1-2, sudah puluhan warga di Kelurahan Karamat bertanya soal konsep ini, sekolah maung ini, katanya gitu. Karena SMA 2 selama ini menjadi satu-satunya lembaga pendidikan negeri terdekat bagi mereka.
1: Betul.
0: Gitu ya, untuk jalur zonasi ya. Menurut Irfan ya, Irfan juga menegaskan tidak menolak ide pendirian sekolah unggul di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat seperti konsep sekolah maung. Namun akan lebih pas jika lembaga tersebut dibangun tersendiri, bukan menetapkan SMA dan SMK yang sudah ada menjadi sekolah maung gitu. Bikin sendiri
1: ya
0: lagi sekolahnya, sekolah maung ditempatkan di mana lah gitu kan ya, bener. Nah, di sini faktanya keberadaan SMA dan SMK negeri di Sukabumi ini belum merata. Tidak setiap kecamatan ada.
1: Betul.
0: Ya. Jadi selama ini seperti SMA Negeri 2 Kota Sukabumi menjadi tujuan lulusan SMP tak hanya dari warga sekitar seperti Kelurahan Karamat dan wilayah Kecamatan Gunung Puyuh, tapi juga kecamatan lain, bahkan dari desa-desa di Kabupaten Sukabumi melalui jalur zonasi begitu, saudara-saudara ya.
1: Betul.
0: Itu kata Irfan ya. Untuk itu ia meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat menunda dulu penerapan sekolah maung dengan konsep seperti ini. Dan menurut Irfan akan banyak korban dari anak-anak yang di sekitar sekolah maung tak mampu mengakses lembaga pendidikan negeri tingkat SMA karena keberadaan SMA lain cukup jauh ya.
1: Betul.
0: Nah, di sini saudara Fortuna, jadi tidak semua anak memiliki kemampuan akademik sesuai prasyarat sekolah maung tersebut ya. Jadi mereka berharap dari jalur zonasi, jika SMA 2 tidak membuka jalur zonasi, ini anak-anak mau melanjutkan sekolah kemana, di mana? Karena sekolah yang lainnya sangat jauh.
1: Betul.
0: Begitu. Ya, di sini pun Irfan akan menyampaikan protes dan keberatan secara langsung dan tertulis kepada Pemprov Jabar dan Pemkot Sukabumi ya. Jadi intinya adalah meminta kebijaksanaan dan pertimbangan. Kamana ye baru dakte anak-anak di Kelurahan Karamat dan sekitarnya yang selama ini dekat dengan SMA Negeri 2 Kota Sukabumi akan melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas.
1: Ya,
0: jangan sampai malah nanti banyak anak yang putus sekolah karena diterapkannya sekolah maung tersebut
1: ya,
0: karena ya tidak ada fasilitas zonasinya ya. Gitu. Memang sih konsep sekolah maung Jawa Barat ini akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun ajaran 2026-2027.
1: Okay.
0: Bahkan ini sudah masuk dalam sistem penerimaan murid yang resmi bergulir sejak Senin 18 Mei. Ternyata sudah
1: ya.
0: Mulai
1: ya ternyata.
0: 18 Mei 2026. Pemprov ini sudah membuka pendaftaran untuk sekolah manusia unggul alias maung teanya.
1: Maung itu singkatan.
0: Jadi singkatan ya. Sekolah maung te bukan maung naon gitu, bukan maung macan gitu, bukan maung te manusia unggul ya. Jadi iya, jadi intinya adalah bagi calon peserta didik, ini pembagian akun pendaftaran ini sudah mulai pada tanggal 18 Mei kemarin hingga 22 Mei. Itu akun nanti sudah. Sementara itu proses pendaftaran resmi SPMB sekolah maung akan dilaksanakan pada 22 nya.
1: Betul.
0: Ini yang
1: 3 hari lagi sekitar.
0: Jadi proses pendaftaran resmi SPMB ini sekolah maung ini akan dilaksanakan pada tanggal 25, 26, 28 dan 29 Mei 2026 ya. di wilayah Sukabumi. Jadi ada 3 sekolah yang terpilih nih Kang Dito.
1: Oh, apa tuh?
0: Ada 3 sekolah yang terpilih dan ditetapkan sebagai sekolah maung. Yang pertama adalah SMA 2 Kota Sukabumi, terus juga SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu, dan SMK Negeri 1 Cibadak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu sekolah maung teh ya. Gitu Saudara Fortuna. Jadi ada 3 sekolah yang sudah terpilih menjadi sekolah maung alias manusia unggulan gitu kan, maung tehnya sanes meong congkok sanes imanya beda doi beda ya. Sekolah maung ini ada 3 sekolah yang sudah menjadi unggulan, yang sudah terpilih menjadi sekolah maung ya, SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, terus juga SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu, dan juga SMK Negeri 1 Cibadak. Sementara itu pula Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menegaskan bahwa sistem seleksi untuk sekolah maung ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah ditiadakannya jalur jarak atau zonasi. Nah, itu dia kumaha tah. Jadi dihilangkan jalur zonasinya gitu saudara-saudara. Ya intinya seperti itulah ya. Jadi untuk sekolah maung ini dihilangkan jalur zonasinya, pemirsa, jalur zonasi. Jadi warga di sana juga memprotes hal tersebut. Kalau bisa mah bukannya mau memang sih niatnya baik ya untuk manusia unggulan lah sekolah maung tersebut, tapi intinya dibangun kembali sajalah. Oh. Ditempatkan di mana saja, jangan mengambil misalnya sekolah-sekolah yang sudah berdiri, terutama untuk yang menghilangkan zonasi. Nuh, warga di sekitar nak kumaha lah mesti bisa sekolah jauh-jauh iya, gitu kan ya.
1: Kasihan juga ya anak-anak
0: yang ada di
1: mau masuk
0: jadi bingung jauh ke jauhan ke mana cenah merentah. Intinya mah seperti itu menurut warga di sana ya. Ya ini ya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik aja jalan keluarnya, bisa dibicarakan kepada pihak terkait seperti apa dan bagaimana bisa dimusyawarahkan ya secara baik-baiklah seperti apa. Mudah-mudahan juga jangan sampai nanti kan sudah diupdate juga nih menurut Irfan, nanti akan banyak korban-korban anak sekolah yang tidak bisa sekolah melalui zonasi gitu. Minimal zonasinya jangan dihilangkan kalaupun mau gitu kan ya. Gitu banget. Saudara Fortuna, kalau misalnya zonasinya dihilangkan bagaimana dong dengan anak-anak misalnya tanda kutipnya misalnya kurang begitu mampu misalnya kan untuk ya, karena kan zaman sekarang begini kena sekolah deket tuh ada tolok di ongkos gitu kan. Ada yang seperti itu betul, kan
1: ada
0: yang seperti ini ya, kena deket sekolah lah cenah ame ulah yang penting mah kan yang jadi ya, berarti kadang-kadang biaya operasionalnya ya enggak biaya operasional itu misalnya jajannya ya misalnya ongkosnya ya. Untuk tak itu kadang-kadang orang tanya seperti itu kan, yang deket duh kenapa mah dihilangkan. Justru yang berpikir lebih ekonomis ya misalnya gitu, yang ya misalnya keterbatasan ekonomi gitu misalnya kan, aduh jauh-jauh tinggi ongkosnya dua kali misalnya rumah, yang penting kan udah deket-deket lah misalnya gitu ya, nggak usah ongkosnya, yang penting anda bisa, yang penting bisa sekolah, yang lainnya bisa kursus, bisa naon lah gitu kan, inti seperti itu. Jadi
1: banget.
0: Uang-uang yang ada di untuk jatah ongkos perongkosan itu dipakai untuk kursus lain sebagainya gitu kan ya. Jadi itulah seperti itu, ada juga yang berprinsip seperti itu ya. Tapi di sini mungkin ya mudah-mudahan juga ada solusi yang terbaiknya, jangan sampai merugikan warga di sana yang tidak mau juga dijadikan sekolah maung. Bukan tidak mau sih sebetulnya, it's okay aja, tapi mudah-mudahan jalur zonasinya jangan dihilangkan.
1: Nah,
0: begitulah
1: itu.
0: Ya
1: karena zonasi penting ya Mbak.
0: Zonasi penting, jadi merekrut dulu yang ada di lingkaran di kampung zona tersebut, betul, zona ya. Tersebut gitu kan, ada misalnya berkebutuhan khusus atau mungkin memang yang kurang begitu bersahabat keadaan ekonominya misalnya, atau ya begitulah
1: ya, betul.
0: Kurang beruntung lah intinya, jadi bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan misalnya ongkos itu, karena hanya dengan berjalan kaki misalnya ke tempat sekolah kan ya, jadi si uang itu bisa dipakai untuk jajan, untuk makan misalnya seperti itu, yang lain-lainnya lah gitu ya, dipakai yang lain-lainnya. Itulah mungkin harapan dari warga di sana yang ingin kalau seandainya zonasi dihilangkan, warga kami arek belajar di mana cenah gitu tanya ya. Mudah-mudahan ini ada perhatian dari Pemprov Jabar nih, karena sudah ada satu keluhan yang kita update untuk pagi hari ini ya. Saya update juga nih dari Sukabumi, update juga Saudara Fortuna ya. Mudah-mudahan juga ada yang mendengarkan juga menjadi perhatian untuk warga di
1: daerah keramat
0: ya. Supaya kalau misalnya itu jangan zonasinya jangan dihilangkan. Tetap ada silakan, tapi zonasinya jangan dihilangkan. Bagaimana seperti itu? Rekrutlah beberapa atau kumaha lah, jangan sampai dihilangkan aja lah gitu. Betul. Kan mungkin nanti bisa diseleksi lebih ini lagi ya,
1: iya,
0: lebih selektif lagi gitu Saudara Fortuna ya, kalau seandainya memang harus ada sekolah Maung, karena memang tiga sekolah yang sudah menjadi terpilih unggulan di Jawa Barat ya, mm-hmm, di Sukabumi

0: Nah, jika zonasinya jangan dihilangkan begitu. Ya, kumaha dihilangkan, kumaha belajar di mana? Cenah gitu tehnya. Begitu Kang Dito, mangga lajeng deui sok.
1: Oke. Okay.
0: Apa lagi?
1: Sudah terkait dengan sekolah, kita lanjut ke Wali Kota Sukabumi sebut dana abadi RT RW tak bisa direalisasikan nih. Oh, ini alasannya.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung kita simak mungkin ya, Mbak ya.
0: Aha.
1: Masih dikutip dari Sukabumi Update.
0: Heeh.
1: Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, akhirnya angkat bicara menanggapi aksi penagihan janji yang dilayangkan oleh pengurus RT dan RW sekota Sukabumi. Ia memberikan penjelasan berbasis aturan birokrasi terkait sejumlah program yang disorot, mulai dari wacana dana abadi, pengelolaan dana kelurahan.
0: Terus?
1: Ntar, kelurahan hingga keberlanjutan program pemberdayaan rukun warga atau singkatannya itu P2RW. Ayep Zaki menegaskan bahwa wacana penguliran dana abadi sangat tidak memungkinkan untuk direalisasikan secara hukum menggunakan dana daerah. Jika dipaksakan, program tersebut beresiko tinggi melanggar regulasi tata kelola keuangan dan memicu sanksi negara. Selain persoalan dana abadi, forum RT RW menyebutkan sebelumnya juga mengeluhkan mandeknya komunikasi dan perlibatan lembaga lokal dan pemanfaatan dana kelurahan yang menyasar sektor infrastruktur. Menganggapi tudingan tersebut, Ayep meluruskan bahwa dirinya selaku kepala daerah tidak pernah ikut campur atau mengintervensi teknik pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan. Menurutnya, plot anggaran tersebut sudah bergerak di atas koridor hukum yang baku. Sementara itu terkait kelangsungan program P2RW yang sempat dikhawatirkan warga akan dihapus, Ayep Zaki menepis isu tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk tetap mengejar realisasi anggaran stimulan tersebut. Namun prosesnya harus diselaraskan dengan kalkulasi kebutuhan operasional di tingkat kecamatan. Sebelumnya atmosfer politik lokal di Kota Sukabumi sempat menghangat setelah puluhan pengurus RT dan RW mendatangi gedung DPRD setempat pada Rabu tanggal 20 Mei 2026. Masa menuntut komitmen perintah daerah yang mendesak legislatif ikut menekankan warga Kota Sukabumi agar segera merealisasikan janji-janji anggaran yang pernah disampaikan kepada masyarakat bawah.
0: Maksudnya menekan wali kota gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi anggaran aku maha ta.
1: Nah
0: gitu
1: itu
0: kan.
1: Karena kan kalau misalkan janji-janji dana abadi RT RW ini sudah ada janjinya gitu.
0: Oke, okay, pada masa kampanye
1: betul,
0: waktu itu kan ya.
1: Ya.
0: Oke, okay,
1: jadi minta apa ya, minta ditepati lah mungkin
0: oh,
1: janjinya gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Cerita mamanya. Oke okay, deh Saudara Fortuna ya. Itulah Saudara Fortuna, satu informasi untuk Anda semuanya. Bagi para RT RW ya, jadi Ayep Zaki menegaskan wacana pengguliran dana abadi sangat tidak memungkinkan untuk direalisasikan secara hukum menggunakan dana daerah.
1: Tuh.
0: Nah, jika dipaksakan, program tersebut berisiko tinggi melanggar regulasi tata kelola keuangan dan memicu sanksi negara. Lah, semuanya terus gimana yang lainnya? Mungkin dari pos-pos yang lain mungkin ya, jangan udah dipakai itu gitu
1: nah,
0: kan ya.
1: Itu dia.
0: Mangga atuh ah, mangga akeun. Telangkung cenah meureun caur Bapak RT RW teh-nya tuh nusanesta pengurus RT RW teh-nya. Kalau dilihat di TikTok-nya luar biasa sekali ya Saudara Fortuna ya. Ternyata geuning cenah eta mapai-mapai, biasa cenah anu mapai-mapai nagihan eta teh SPP teh cenah ka imah-imah teh abdi cenah kitu. Anu sarebuna di kamanakeun cenah meureunnya ya Allah ya Rabbi ya udahlah. Ya anu katinggalan ieu kumaha iklan teh saurang deui teh ka ieu. Ada nah, apa diyeukeun ku kamu? Ah, ari kamu ya sudahlah.
1: Dengarkan
0: saja ya, okay. Pokoknya masih bareng kita berdua Ninu Pamirsa dan juga
1: Dito Prakasa.
0: Genjreng euy.
1: Genjreng euy.

0: muka.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat, praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Gure, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Sepi dah.
6: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
8: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
3: Siap ganti.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetes.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
0: Iya kan?
8: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Asik. Kita di pantai,
8: coy.
9: Aduh, panas tahu.
10: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
10: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
11: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
9: Seger.
2: Cil habis.
10: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
12: Jus kelapa muda, jus kelapa muda, gercep banget.
11: Jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
13: Dari Wings First.
14: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
15: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
16: Chef Devina, apa yang bikin beda?
15: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
14: Oh iya?
15: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
16: Mau dong, Chef?
15: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
16: Minyak pipi dan kenyal.
14: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
15: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
16: Sedap!
15: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
16: Yes, Chef!
17: Hai.
14: Sorry, Megandomania?
7: Iya benar.
14: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
14: apalagi
7: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
7: Iya.
14: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
14: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
14: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
14: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
11: Wings Care.
13: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
14: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
13: Enak delicious.
14: Ya.
17: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
13: Ah, yang bener lo.
17: Cobain dulu aja.
13: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Kenyal, pedesnya pas.
17: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
13: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
17: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
13: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
18: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kantor

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Bukan mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng euy, saudara Genjreng Fortuna. Oke, sekarang jam berapa nih, Kang Dito?
1: Sekarang ada di jam 8 lebih 32 menit okay, ya, Mbak.
0: Oke, baiklah. Genjrengkan saja kembali informasi selanjutnya ya. Okay. Karena kita terus berpacu dengan waktu. Info apa aja yang harus kita update untuk hari ini. Dan ternyata nih, ini terbaru dari kasus kematian Nizam, saudara Fortuna, okay. Masuk tahap 2 loh. Ini ibu tirinya segera disidang. Tah kemarin-kemarin kan meni viral-viralnya, iya kasusnya lagi viralnya, saudara Fortuna. Ini tentang kasus kematian Nizam, kita kutip dari Sukabumi Update ya. Tentu saja kasus kematian Nizam yang menjadi perhatian publik ini memasuki babak baru. Okay. Dan tentu saja Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti perkara ibu tiri korban berinisial TR dari penyidik Polres Sukabumi pada Kamis 21 Mei 2026. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum Kejari Kabupaten Sukabumi Abram Tambunan mengatakan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap sebelum melakukan pelimpahan tahap kedua gitu. Okay. Ya. Dan Abram juga menjelaskan proses penerimaan tersangka dilakukan setelah koordinasi dengan penyidik Polres Sukabumi. Dan menurut dia, pihak kejaksaan baru dapat meminta keterangan langsung dari TR pada hari pelimpahan tersebut. Lanjut.
1: Oke, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada awak media karena proses pemeriksaan memerlukan waktu yang cukup lama.
0: Benar.
1: Setelah meminta keterangan tersangka dan juga mencocokkannya dengan alat bukti yang diserahkan penyidik, kejaksaan ini menyiapkan penyusunan surat kedakwaan atau dakwaan.
0: Surat dakwaan ya.
1: Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
0: Betul.
1: Abraham menambahkan status penahanan TR kini telah beralih ke tahanan. Penyidik menjadi tahanan kejaksaan selama 20 hari ke depan.
0: Oh, jadi dari tahanan penyidik menjadi tahanan kejaksaan.
1: Gitu. Jadi udah jadi tahanan
0: status, gitu. Status oke. Selama 20 hari ke depan ya. Betul. Nah, tentu saja terkait pasal yang disangkakan, kejaksaan menyiapkan dakwaan alternatif subsidiar TR didakwa dengan pasal kekerasan terhadap anak serta pasal kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Gitu. Jadi sementara itu barang bukti yang disita dalam perkara tersebut mayoritas berupa bukti digital. Ya, barang bukti di perkara TR kebanyakan berupa bukti digital seperti video, bukti percakapan chat dan keterangan saksi gitu, saudara Fortuna ya.
1: Jadi udah ada bukti kuat ya,
0: bukti
1: Mbak, sekarang
0: ini. Bukti untuk digitalnya. Betul. Gitu kan, bukti digitalnya doang ya. Nah, dilihat mungkin dilihat videonya seperti apa, ngomongnya seperti apa, isi chatnya seperti apa gitu kan. Bisa dibuktikan seperti itu ya. Nah, di sini berdasarkan pengakuan tersangka, video yang dibuat tersebut untuk dikirim kepada suaminya AS, namun pihak kejaksaan belum dapat mengungkapkan lebih jauh isi materi tersebut karena akan menjadi bagian dari pembuktian di persidangan. Iyalah pasti ya. Sebagai pembuktian nanti kalau kita kalau misalnya mereka sudah disidang gitu, saudara Fortuna ya. Seperti apa dan bagaimana nanti kita tunggu saja info selanjutnya atau cerita selanjutnya.
1: Betul.
0: Tentang kasus kematian Nizam ini, saudara Fortuna, yang begitu viral dan heboh ya Allah, sejagat maya dan dunia. Iya.
1: Iya betul, Mbak. Dan kasus juga ini udah cukup lama ya, Mbak ya.
0: Betul sekali ya, gitu sepertinya. Baiklah saudara Fortuna, ini lagi informasi selanjutnya apa tuh? Barangkali ada info-info yang cukup menarik. Tapi mungkin di sini saya perhatikan dulu yang sudah komen-komen dulu di WhatsApp-nya dulu nih, karena coba mungkin dari tadi sudah kerangkring-kerangkring sudah pengen
1: bacain ya, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih ya. Warawiri Fortuna FM Genjreng euy, mangga artinya. Fitri Imu Cikaret dong. Oke, pagi buat kakak cowok. Oh, katanya ya. Selamat pagi buat kakak cowok, sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat anakku tercinta. Dan suami tercinta Erin Ijem yang jadi Brunei. Oke, makasih. Hatur nuhun dari Fitrinya. Dari Adi Lace Sere, hahaha Genjreng euy pakai kok cenah ya. Aduh ampun deh ya. Terus juga untuk siapa ini? Assalamualaikum Fortuna FM Genjreng euy Jampang Tengah Bojonghaur selalu hadir. Oke, hatur nuhun.
1: Terima kasih.
0: Selalu maju. Ada info apa lagi nih Kang Ido? Kang Dito, Dido jeung Dito hampir sarua.
1: Emang mirip.
0: Tungtungna o kitunya, Dito jeung Rido tungtungna o tanya.
1: Bener. Emang suka pada patukeur gini, Mbak.
0: Patukeur gitu tak Rido jeung Dito. Tungtung na o gitu tanya. Teh Arin selamat pagi sudah miska-miska. Terima kasih Genjreng. Oke, Bunda aja selamat pagi Kang Deksa. Hatur nuhun ya.
1: Genjreng ya, selamat pagi ya buat semua saudara Fortuna.
0: Oke. Ada lagi enggak infonya?
1: Oke, ada nih, Mbak.
0: Mangga, sok.
1: Masih dikutip dari sukabumiupdate.com. Nasib tol Puncak lebih baik dari tol Pelabuhan Ratu.
0: Oh.
1: Cek kabar terbarunya katanya.
0: Sok, mangga kumahatanya.
1: Sama-sama menjadi akses penunjang wisata di Selat Jawa Barat, Selatan Jawa Barat. Nasib rencana pembangunan tol Puncak lebih baik daripada Jagoratu kata Jakarta Bogor Pelabuhan Ratu.
0: Oh, Jagoratunya.
1: Atau tol Pelabuhan Ratu yang sering kita sebut ya. Diketahui keduanya sama-sama di take down dari daftar pembangunan sejak era Presiden Prabowo Subianto. Berstatus bisa dilanjutkan jika ada investor yang berminat. Setelah dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang mengejutkan.
0: Apa tuh?
1: Salah satu keputusannya adalah penghentian sementara pembangunan proyek jalan tol baru, terutama yang belum memulai tahap pengerjaan. Di dalamnya ada tol Pelabuhan Ratu, Jagoratu, dan juga tol Puncak. Langkah tersebut untuk memastikan kekuatan dan stabilitas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun sebagian besar proyek jalan tol baru dihentikan, beberapa proyek tetap dilanjutkan karena telah mencapai tahap penting dalam proses pengembangannya. Gitu.
0: Jadi proyek jalan tol Puncak ini memiliki peluang untuk dilanjutkan ya.
1: Nah, betul banget.
0: Jika ada investor swasta yang berminat untuk menggarapnya gitu. Tapi hingga saat ini belum ada loh kepastian mengenai kapan penghentian sementara proyek-proyek tersebut akan dicabut ya.
1: Betul.
0: Pemerintah terus memantau perkembangan dan kesiapan masing-masing proyek sebelum memasukkan untuk dia melanjutkan gitu. Saudara Fortuna ya. Sementara itu anggota Badan Pengatur Jalan Tol BPJT unsur pemangku kepentingan Soni Sulaksono Wibowo di Jakarta pada Selasa 17 Desember 2024 yang lalu menjelaskan, selain jalan tol yang sudah beroperasi, masih terdapat sejumlah proyek berada dalam tahap konstruksi, tender, dan bahkan studi kelayakan ya gitu. Yang menegaskan bahwa proyek yang sudah memiliki kontrak hingga tahap studi kelayakan ini tetap akan dilanjutkan, dan proyek baru yang belum memulai proses akan ditahan untuk sementara waktu. Ya dana tak terlepas dari Mang Dana. Ya dana ceritanya belum pertama ke dana doi, ke dana doi
1: itu ya. Anggaran negara ya
0: Mbak. Ya gitu, ayah dana, aplikasi dana.
1: Beda.
0: Ada aplikasi dana, tak ya dana. Ya dana. Aduh. Ya sudahlah, yang terbaik sajalah intinya. Seperti itunya, kumahanya. Ini juga nih, ada lagi info-info yang lainnya mungkin. Kang Dito. Ini saya update nih, kemarin Kang Fongki kan sudah mengupdate ya bagaimana KPID Jabar dan Diskominfo Sukabumi bekal insan media soal etika liputan bencana. Etika nah kudu kumaha tak kalau kita meliput.
1: Secara
0: memang ada etika-etika aja yang harus kita perhatikan ya, apalagi sebagai seorang jurnalis ya. Terus juga praktisi radio, terutama kita-kita nih, saudara Fortuna, ternyata KPID Jabar dan Diskominfo Sukabumi bekal insan media soal etika liputan bencana ya, kutipan dari ini Radar Sukabumi nih ya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPD Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Sukabumi menggelar bimbingan teknis alias BIMTEK tentang penguatan regulasi penyiaran dalam liputan bencana di Balai Kota Sukabumi pada Kamis kemarin 21 Mei 2026 ya. Dan kegiatan ini diikuti oleh insan penyiaran, pers, organisasi kepemudaan hingga pegiat informasi di Kota Sukabumi, saudara Fortuna. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan bahwa BIMTEK ini merupakan bentuk kolaborasi antara KPID Jawa Barat dan pemerintah Kota Sukabumi untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi penyiaran, khususnya dalam peliputan kebencanaan gitu. Jadi ya etika-etikana ya gitu. Adiana menjelaskan lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran alias P3SPS gitu ya. Jadi informasinya dalam peliputan bencana ini harus akurat.
1: Betul.
0: Dan tidak menimbulkan kepanikan ya, jangan sampai panik masyarakat gitu kan. Aturan juga melarang wawancara sembarangan terhadap anak-anak korban bencana seperti itu. Ada etika-etikanya lah, sudah di BIMTEK ya semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan oleh para praktisi.
1: Amin.
0: Ya, jadi jangan sampai menyimpang dari hal-hal yang sudah ditentukan gitu kan. Ada aturan-aturannya, ada pointer-pointernya, ada kriteria-kriterianya seperti apa. Misalnya gini nih. Misalnya gini, apa yang telah di-update nih ya, kemarin ya saya minta informasi nih dari Bayu Saputra Nusantara Luar Angkasa nih. Kang Bayu, ini ada informasinya, katanya gitu. Sebelum ini ada informasi-informasi yang memang di ini contohnya nih ya. Yang pertama harus ya, itu sebagai catatan bagi kita saja ya. Cuma kalau misalnya ada anak-anak yang kita wawancara, jangan sampai melihat harus bisa melindungi privasi korban.
1: Betul.
0: Terus juga akurasi berita dan verifikasi akurasi berita dan verifikasinya juga ya. Lindungi juga kerabat terdekatnya juga, lindungi narasumbernya yang terancam, terus anti sadisme juga gitu kan, seperti itulah ya. Seperti kan ada gambar-gambar dan lain sebagainya itu harus diblur gitu kan, seperti itulah. Itu sudah di BIMTEK sebetulnya, nanti bisa diaplikasikan lah ya. Itu sebagai acuan bagi kita semuanya, terutama bagi insan para praktisi radio atau insan-insan media khususnya. Betul. Gitu Saudara Fortuna ya. Baiklah, seperti itulah, mungkin nanti bisa di-share seperti apa dan bagaimana untuk lebih detailnya ya. Betul. Untuk para praktisi khususnya. Begitu saudara-saudara ya. Dan cerikan kembali dengan satu untuk Anda di menit ke berapa sekarang? 44 atau 45 nih?
1: 42
0: sih, 42 ya. Oh, di sini 43 bila sama menit lah tenang naonnya. Tak segampang itu. Versi dangdut koplo-nya.
1: Oke.
0: Masih di Warawiri Fortuna FM.
1: Gencreng euy.

Yo, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjring Nadi Sukabumi. Oke, sedap Fortuna, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul jam 8 lebih 55 menit. Jadi pertemuan kita kali ini di Warawiri, tepatnya itu sekitar 5 menit lagi akan selesai. Tapi sudah Fortuna, jangan sedih ya, karena setelah ini ada Femina Keluarga bersama Mbak Dian dan juga Teh Sulis. Dan juga Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asya'at bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: Baiklah.
1: Di pasar ya. Langsung dari Jalan Langit 1 nomor 20, Kota Kita Tercinta
0: Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi berumah tangga walaupun cuaca agak redup hari ini ya.
0: Tapi kemarin juga tidak hujan ya.
1: Tidak hujan malam.
0: Oh, hujan di Mbak.
1: Hujan gede banget malam. Barusan masih basah tuh aspalnya. Baik, terima kasih hari ini terbisa ya. 22 Mei 2026 kita hadir di Anggawati.
0: Kristia.
1: Dan temanya adalah berbagi itu indah.
0: Indah. Ya. Apalagi di bulan di hari Jumat.
1: Dan tunggu like komennya ya untuk semua yang pokoknya selamat pagi. Terutama untuk grup ceria inspirasi untuk Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Apa kabar Ibu? Sehat selalu, lama
0: amin.
1: Kita tidak jumpa ya.
0: Amin.
1: Kemudian juga untuk Balebat.
0: Iya,
1: selamat pagi,
0: pagi
1: ya, yang selalu membangunkan sahur.
0: Sahur.
1: Pokoknya semuanya aja yang lagi nguping, yang Ibu dan Bapak Marwan juga Mas Bang-Bangnya selamat pagi, sehat selalu. Untuk Meliandri, Ibu Nema Iis, Bang Leyan, kemudian Kang Ujeng Jay. Lalu juga untuk Marin ya, Olivia Marindu. Senja, Meliandri, selamat pagi semuanya
0: temel.
1: Ya. Pokoknya yang tergabung, Ibu Liliana juga selamat pagi, Mama Lia, Ibu Iis, yang ada di Jubleg. Marah bukan, pedah bukan, nggak mau, nanti ada waktunya kalau masak ikan itu teh, Bu. Si Ibu.

0: nggak ada tamu kita ya.
1: Iya.
0: Cowok ganteng.
1: Kata Mbak aja.
0: Ya, kata Mbak aja lah. Serius dari ini cowok ganteng yang nggak ada duanya.
1: Aduh.
0: Baik hatinya.
1: Amin.
0: Baik ibu rumah tangga, berbagi itu indah ya. Berbagi itu seperti sinar matahari, memberi kehangatan tanpa pandang bulu. Layaknya matahari yang menyinari seluruh dunia,
1: betul.
0: Untuk memberikan kehidupan, berbagi kebaikan, baik berupa sedekah, senyuman maupun pertolongan, atau mencerahkan hari orang lain dan membawa kedamaian bagi diri sendiri.
1: Betul,
0: seperti tiap hari, entah si Ido, entah si Dito, entah Sulis, membawakan tas Mbak ya tiap hari itu pahalanya sudah berlipat ganda tuh.
1: Amin ya.
0: Nah, jika Anda ingin melakukan aksi nyata untuk berbagi kebaikan atau sedekah yang ada di sekitar Anda, ada beberapa cara yang Anda bisa lakukan. Tapi nanti silakan tulis ya.
1: Iya. Dan juga nih, berbagi adalah wujud kepedulian sederhana yang membawa kebahagiaan besar ya. Baik berupa waktu, tenaga, atau materi, memberi dengan tulus dapat meringankan beban sesama dan mempererat tali persaudaraan ya. Seperti kita nih, misalkan teman ya lagi butuh waktu, nah kita temenin seperti itu. Jadi gak cuma berupa uang gitu ya, Mbak Dian, tapi juga waktu, tenaga ya, ataupun materi, seperti misalkan berbagi ilmu ya, orang yang kuliah sama berbagi ilmu kepada orang yang tidak kuliah, seperti itu.
0: Jadi itu menandakan hal yang sangat baik.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jadi bermanfaat gitu ya.
0: Bermanfaat ilmunya, bermanfaat juga hatinya.
1: Iya.
0: Jadi tidak stres kalau punya.
1: Betul.
0: Kalau kita lagi ada masalah pengen curhat ke si A karena si A itu orangnya baik.
1: Iya.
0: Gak pernah ngomong lagi ke orang lagi gitu.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semua. Selamat pagi ya.
1: Kenjreng euy.

0: Baik ya, sebelum kita bacakan, kita akan menambahkan kembali materinya.
1: Betul.
0: Biar lebih lengkap. Untuk Anda ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, berbagi ke panti asuhan boleh, salurkan donasi ke yayasan lokal ataupun panti asuhan terdekat kalau Anda punya budget tinggi ya. Sedekah lingkungan, ikuti program berbagi sembako ataupun santunan untuk warga yang membutuhkan. Berbagi ilmu atau waktu menjadi relawan untuk mengajar anak-anak ataupun membersihkan lingkungan. Apakah Anda sedang mencari ide yang spesifik untuk kegiatan amal? Boleh Anda pikirkan dan Anda boleh nanya ke teman-teman. Kalau memang punya budget banyak, tapi kalau budgetnya sederhana tidak terlalu banyak, boleh terserah hati Anda mau kemana gitu aja ya.
1: Iya. Dan juga nih adalah ini ada beberapa makna ya yang untuk merasakan indahnya berbagi, seperti meringankan beban ya. Sedekah atau memberikan bantuan dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka yang sedang kesulitan. Ya betul itu. Kalau misalkan di tangga kita nih enggak punya beras ya, kalau kita punya ada lebih boleh dikasihkan, seperti itu.
0: Yakin ya.
1: Iya. Dan juga nih mendapatkan keberkahan. Ya berbagi membuka pintu kebaikan dan juga mendatangkan rezeki. Jadi bukan mengurangi rezeki kita ya.
0: Menambah.
1: Yang justru menambah kalau orang yang mengerti. Dan juga nih sebagai kesehatan mental ya, berbagi terbukti meningkatkan rasa syukur, menambahkan empati dan juga mengurangi stres. Jadi kan kita memikirkan orang-orang kaya ya, mendingan kita berbagi ya, seperti kita lebih merasa bersyukur seperti itu.
0: Iya.
1: Dan juga mengurangi stres seperti itu juga.
0: Jadi banyak ya berbagi itu tidak hanya uang ataupun secara finansial, kita bisa juga berbagi ilmu.
1: Iya.
0: Kita di sini berbagi ilmu untuk saudara pertuna.
1: Nah.
0: Kata ayah Susanti, ratunya Femina gitu.
1: Iya,
0: karena berbagi ilmu gitu ya. Baik, kita lihat dulu bisa ada yang sudah ada di FB kita ya.
1: Iya, Joko tahu ini dia tadi miss call ya.
0: Oh, terima kasih, selamat pagi Kang
1: Joko,
0: Mas Joko ya, Mas Joko tahu.
1: Iya. Dari Kak Fitri Haryati Fitri, Femina keluarga gendeng ini sulit tadian TV Timun Cikaret, pingin ikut dengan lagunya Low Varian, Perpisahan Termanis. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, Frank, sayang spesial buat suami Bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Dani Sukabumi, si anak rantau, mantap. Abah Wasem Samplangan.
0: Perpisahan apa?
1: Perpisahan Termanis katanya. Gianjar Bali hadir, hashtag Femina keluarga Dian dan Sulis. Assalamualaikum, selamat pagi ya, salam sehat, bahagia, amin. Dewi Sulastri, Femina keluarga After Night FM
0: ya.
1: Jeng, selamat pagi, Teh Haji dan Neng Sulis. Gimana kabarnya di pagi ini?
0: Alhamdulillah baik,
1: baik ya. Lagunya Daun Cinta Tak Direstui, Reka Restu. Kirimnya buat Mai I, Teh Mel, Teh Aren, Teh Olivia, Teh Jule, Kang Ujeng J, Teh Balebat, Lelaila. Pokoknya buat semuanya aja. Dini Akbar, assalamualaikum, selamat pagi Badian sama Teh Sulis. Ya Muara 2 hadir, lagunya dong Payung Teduh dari Akad. Oke. Cakar Kapas Medaya Surabaya hadir. Reni Rentina, assalamualaikum, Badian sama Sulis hadir Medan Yo Genjreng ya. Nyimak aja Mbak. Oke. Ya Kak Diki ya, assalamualaikum Femina keluarga After Life FM Genjreng. Selamat pagi Tadian dan yang Sulis. Alhamdulillah cuacanya
0: payung
1: sangat cerah
0: teduh,
1: ya.
0: Payung Teduh bukan nama penyanyinya.
1: Judulnya Payung Teduh.
0: Ada ini.
1: Penyanyi judulnya Payung Teduh,
0: dari?
1: Penyanyinya dari Akad.
0: Akad.
1: Iya.
0: Akad.
1: Berbagi itu indah ya, karena saat kamu memberi, kamu sebenarnya tidak Akad. Kehilangan apa-apa. Hartamu mungkin berkurang, tapi hatimu
0: Akad
1: justru bertambah.
0: Akad judulnya Akad. Penyanyinya Payung Teduh.
1: Iya.
0: Wah, ya, itu bahasa peminta.
1: Lagunya dong dari Wali, Cabe Cari Berkah. Oh, duh, Cabe ya, Cari Berkah. Cari Berkah. Salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Kang Ujang Jai, Teh Mel, pokoknya buat semuanya aja ya. Buat Tadian sama yang Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Eka Sosia, Banyar Gaya, Jawa Tengah hadir. Nosta Nuasta, Femina dan keluarga Fina FM, Genjreng, oi. Lagunya Pura-Pura Lupa dari Mahen. Oke, Pura-Pura Lupa. Ami Ani, Femina dan keluarga Genjreng, oi. Selamat pagi ya, buat Bahagia sama yang Sulis. Kirim salamnya ini buat Ujeng Jai Dewi Sulastri, Mai Is, Teh Mano, Teh Rani Ratina, spesialnya buat yang lagi siaran aja ya. Oke, lagunya nih,
0: boleh apa?
1: Kau Selalu Selamanya. Teh Meliandri, halo Teh Mel ya. Lagunya Pengen dari Mawar Hitam ya. Selamat pagi Bahagia Dian, cantik juga yang Sulis cantik, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Puncak Poem hadir nih, mak selalu berbagi itu indah, yang penting dari
0: apa
1: hati ikhlas
0: Meli?
1: Mawar Hitam dari Tip X. Salam-salamnya buat semuanya aja. Penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada, hatur nuhun. Oke, kita lihat yang dari WhatsApp-nya.
0: Ada belum dari WhatsApp-nya?
1: Coba.
0: Kalau di sini sudah ada dari Ibu dan Bapak Marwan ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, ini pagi-pagi sudah ada WhatsApp dari Ibu dan Bapak Marwan hari ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Gimana keluarga Genjreng, berbagi itu adalah hal yang wajib kalau memang kita ada. Sering menjadi kiasan yang sering digunakan dalam hal-hal yang baik. Alasan untuk hidup sederhana, momen juga baik. Walaupun hidup sederhana, tetapi kita punya rasa kepada orang lain yang memang ada di pinggir-pinggir jalan, yang bajunya sobek-sobek, ya kita berikanlah apa yang harus Anda berikan. Kalau tidak ada, kasih 10 ribu juga mereka sudah senang ya. Kalau ada mungkin akan lebih. Bangunkan bersama, semuanya itu akan sirna dari kemiskinan kalau semuanya mau berbagi. Kirim salamnya katanya untuk Om Yuda, halo juga Balebat, kemudian Ibu Liliana, untuk Maiis, Meliandri, Olivia Senja juga Marin, Lela Binangkit, kemudian juga untuk Kang Omar Servis, kemudian juga untuk Ibu Uis, kemudian Mama Lia, pokoknya semuanya aja yang lagi nguping.
1: Betul.
0: Spesialnya untuk yang lagi siaran berdua aja, minta lagunya Tunggulah Kasih gitu, itu nggak bosan tiap hari.
1: Favorit kali ya.
0: Favorit. Terima kasih katanya, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Dan Genjreng.
1: Bang Lens nih ya. Assalamualaikum Femina keluarga Genjreng. Selamat pagi Badian sama Neng Sulis, semangat dari Jumat. Semoga saya selalu ya ada dalam lindungan Allah. Amin. Lagunya dong untukmu dari Tito Sumarsono. Terima kasih. Oke, sudah.
0: Iya, boleh. Kita untukmu dari Tito. Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang dari siapa dong? Dari Mel dulu, dari apa lagunya dia teh?
1: Mawar hitam.
0: Mawar hitam.
1: Betul.
0: Nih untuk Meliandri, selamat pagi Genjreng.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Apalagi
2: sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Hah, sepi dah.
6: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
6: Aceh.
5: Mi sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wow, mi Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
9: Ada promo juga nih, Dek.
8: Apaan tuh, Bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.

0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie-nya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Glitter, break dulu yuk.
10: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
11: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
10: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
9: Jadi
11: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
10: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
9: Yuk, glitter, let's start.
12: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real.

0: Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 90,7 Fortune FFM.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipi dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, yes Chef.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, benar.
6: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: Hah, sepi dah.
10: Iya.
11: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
9: Woi, ada Neng Wika.
11: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
10: Wah, rumahnya.
11: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
11: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
10: Wah, porsinya mantul, bikin full.
11: Iya dong, fantastis.
9: Siap cantik.
10: Aceh.
9: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
10: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
11: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
11: Jelas, irit lagi.
10: Neng Wika, nambah lagi ya.
11: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
12: Glitter, break dulu yuk.
13: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan.
13: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
12: Jadi,
14: nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
13: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
13: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
12: Yuk, glitter, let's start.
15: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
14: Dari Wings Food.
16: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
17: Wah,
16: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
17: Wah, padahal pengen nyobain.
12: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
17: Anget delisia.
18: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
16: Ah, yang bener lo.
18: Cobain dulu aja.
16: ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
19: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
16: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
19: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
16: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
19: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
20: Asik, kita di pantai coy.
16: Yeah, yoi.
20: Aduh, panas tau.
16: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
19: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
16: Salah. Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
21: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
20: Seger.
22: Cil abis.
16: Air kelapa mudanya, real cuy.
22: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
23: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
21: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
24: Dari Wings Food.
20: Jadi gitu ceritanya.
25: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
20: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
25: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
20: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
25: Kenyal mie-nya maksimal.
20: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
25: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
20: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
26: Cucian numpuk.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care 90.7 Fortune FFM.

0: Baiklah, kita akan teruskan ya.
1: Iya.
0: Membacakan komenan yang dari WA ini ada dari Balewat di sini ya.
1: Iya.
0: Bu Marwan tadi sudah, lagunya juga belum ya. Baiklah, terima kasih. Kita akan langsung melihat dari komunitas nih. Ibu Ipung gak ada di rumah tuh, Ben.
1: Iya.
0: Baik. Ini dari, oh ada dari Mai Is tuh. Mai Is Balebat nih, ada dua orang ya, kita bacakan.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Pembina keluarga Fortuna FM Genjreng. Bagi Bajang cantik, nah ada sangat baik hati, Kamar ya. Lope. Bagi juga buat semua keluarga Balebat, buat grup Cheer Inspirasi, buat Ibu dan Bapak Maron, Mami tidak minta lagu, Mami Minok. Semoga nih? Semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Kirim salamnya buat Ibu Ipung, Ujeng Jay, Meliandi, Waong, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kamuan Apero, Kang Budi, iya. Mami Minok, Pak Ben, Pak Hairul, Mama Iis ya. Lagunya iya. Angkat Tangan. Makasih katanya.
1: Okay.
0: Ini dari Mai Is ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna FM Genjreng. Pagi Mbak Hajadia Negawati, pagi juga buat Ning Sulistia.
1: Iya.
0: Mak mau baru beres Jumat berkah dan bersih-bersih makom orang tua yang udah tiada. Maaf enggak komen materinya, mau kirim iya. buat Ibu Marwan, Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Iis di Joblok Balebat. Kemudian Marin, Meliandi, yeah. Olivia Senja, Yuni Tanjung Sari, kemudian Kang Haji Maman Apero, Kang Mar Servis, Kang Surya, Kang Basar, Waong Pengantin Baru, Kang Den Bantas, Abudi dan Delanya, Manini, Mamihnya sama Papihnya, Kang Santana, Bang Len, Bang Anjas, Ujeng Jai, Pak Ben, dan buat semua saudara Fortuna, fan lama maupun yeah. yang baru. Oh, buat Dewi Sulastri mau ayah Ebit GAD. Udah, dari sana mungkin ada.
1: Oke, dari Kamangkole ini, Bogor hadir di Femina Keluarga pagi, Haji Hadian sama Tristiar ya di Radio Fortuna Genjreng. Ella Laila hadir nih ya, mau lagunya dong, Rindang Tak Berbuah. Terima kasih. Oke. Santu Ketut Ganjar Bali hadir, terima kasih buat Mbak Dian. Ujeng J ya, Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Pagi bahagia sama Neng Sulis. Alhamdulillah udah di hari Jumat lagi ya. Berbagi itu indah, apalagi berbagi di hari Jumat selain berpahala, berbagi juga akan lebih bisa menghargai hidup. Berbagi atau bersedekah akan mencegah balahi, berbagi gak harus dengan uang, bisa dengan gagasan atau ilmu. Oke, lagunya Peter Pan, Menunggumu. Salamnya buat Mai Is, Teh Mel, Teh Dewi,
0: Mama Rita,
1: Ujeng J. Menunggu siapa tuh?
0: Menunggu kita dong. Kita menunggu Kang Ujeng datang sini.
1: Dari Kak Ateng Supriyatna, Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Eh, gimana nih kabarnya Badian sama Neng Sulis? Alhamdulillah baik ya. Lagunya dong, Poppy Mercury, Antara Kau dan Dia. Oke. Antara Kau, Dia, dan Aku. Kirim salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Fortuna. Oke, siap. Renata Sakura, Teh Aren ya. Assalamualaikum Femina Keluarga Genjreng. Eh, pagi Teh Haji sama Neng Sulis. Semoga sehat selalu ya. Amin. Saipur Rahman, Assalamualaikum Tetehku. Sehat selalu ya. Oke, dari WhatsApp-nya nih, dari Kak Amih Ani. Teh Mira Gerbitung, Assalamualaikum Mbak Dian sama Teh Sesuli, selamat tugas ya di acara Femina, lagunya dong Korbanmu dari Tata Jenata. Oke, siap.
0: Terus tadi sebelumnya ada yang minta lagu apa lagi coba?
1: Yang sebelumnya Poppy Mercury, Antara Kau, Dia, dan Aku.
0: Ada itu mah.
1: Iya.
0: Korbanmu dari Tatanya.
1: Iya, Tata Janeta.
0: Antara aku, antara dia, aku gimana?
1: Iya, antara kau, dia, dan aku.
0: Dia dan aku. Antara kau dan ya. Beres dari sana?
1: Iya, sudah
0: kita
1: habis komentar.
0: Sebab untuk Balebat ya.
1: Iya.
0: Yang sangat cantik, Malian juga cantik, elegan, keren lah ya.
1: Iya.
0: Banu Gareli, Smente, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Penyiar naoge.
0: Penyiar geluyur.

0: Mata dan calon berumah tangga tercinta, waktu kita tidak terasa akan berakhir, sudah berakhir.
1: Satu menit lagi.
0: Coba aja disebutkan ya.
1: Oke, terima kasih banyak nih yang udah like ya. Ada 29 orang. Sepi mungkin hari Jumat ya. Kakak Diki, Yusuf
0: Khan, kemarin udah 38, kemarin jam segini teh ya.
1: Iya. Nuasa-nuasa, Mangkolai, Karimudin, Laila Laila, Bapak Sempelangan, Amiani, Hadi Suhadi, Deni Sukabumi, Sina Anak Rantau, Aceng Tewati Sinaga, Baza RM, Randi Nantina, Sep Surya, Yadi Muyadi, Eis Sukabumi, Cekhar, Asefamol Eril, Kang Enjang Altia Ujang, Santu Ketut, dan juga Ujeng Jay, Deni Akbar, Meliandri, Renata Sakura, Bobo, Fitri Hari Fitri, dan juga Socha.
0: Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah komen lewat WA juga, ada Ibu Pung Sapuro, kemudian ada Balebat ya, Ibu Lilina juga tidak komen,
1: terima
0: mungkin
1: kasih.
0: Jalan-jalan, kemudian untuk Ibu dan Bapak Marwan juga ini, sorry lagunya paling belakang, jadi tapi ini akan dipotong ya.
1: Iya.
0: Baiklah untuk Mas Bang Bang ya, terima kasih, saya Dianggawati.
1: Dan saya Sulistia ya.
0: Maturkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir jam 11 ya.
1: Betul, di acara Domiso.

0: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Langsung dari Kamis 1 nomor 20 kota kita tercinta
1: Sukabumi. Hai, balik lagi nih ya bareng Sis dan juga Badian Egawati.
0: Hingga tuntasan jam 11 hari ini.
1: Betul.
0: Hari Jumat 22 Mei 2029. Ya.
1: 2026. Aduh, Badian udah 3 tahun
0: kasih,
1: lagi
0: selamat
1: ya.
0: Selamat pagi buat semuanya. Halo.
1: Hai, Pi Udin.
0: Enggak, Meliandri.
1: Oh, Teh Meliandri.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenjreng, gimana nih Teh Mel?
0: Kabarnya?
2: Oh, alhamdulillah baik Neng. Bahagia, baik.
1: Boleh atuh lagunya mau lagu apa Teh Mel?
2: Lagunya apa ya?
0: Sok apa?
2: Halo.
0: Halo, ya apa?
2: Tanda merah.
1: Tanda merah.
0: Tanda merah di lehermu.
1: Aduh, apa ya nyamuk?
2: Apa tanda ya?
0: Merah.
1: Iya, muka kemana-mana Teh Mel?
2: Enggak. Ini lagi ikut ini karaokean.
0: Sama aja hiburan kita main.
2: Iya.
0: Hiburan.
2: Tadi dari masjid biasa.
0: Baiklah kita gencerinkan ya. 3, 2, 1.
1: Yo, berangkat.
2: Fortuna. Radio paling ringan di Sukabumi. Fortuna FM. Gencereng.
0: Meliandri, tanda merah
2: buat Mais.

0: Dok.
1: Ya.
0: Gunjreng.
2: Oi.
1: Kak itu KTJ nya Reja ku api.
0: KTJ tadi KTJ ku Meliandri.
1: Abi KTJ ku Meliandri. KTJ api dendam KTJ dia nya.
0: KTJ nya.
1: Ya, baik. Mau nyanyi lagu apa?
0: Piring sendok garpu.
1: Piring
0: Sang Raja Meliandri ya.
1: Sendok garpu. Imam bukan?
0: Ya. Dari Bali, manja sang air. Santana sang dasar. Senja.
1: Ranti. Gunjreng, kita gunjrengkan.

0: 빙그랭
1: 끈지랭
2: 비아 산옥가르포 비링 산옥가르포

0: Terima kasih
1: Abdi. Ya, sama-sama. Kami sorong
2: Kenjreng.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Abdi Udin. Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kenjreng
0: euy. Kenjreng euy. Boleh
3: sehat,
0: nyanyi.
3: Sehat aja bareng.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Boleh menyanyi lagu apa?
3: Pengen digilir cinta teh.
0: Aduh, digilir cinta.
3: Dari Mirna Wati
2: ya lagunya.
0: Boleh.
3: Barangkali Melian mungkin.
0: Digilir cinta, coba kita cari. Beneran belum pulang?
3: Belum.
0: Kan biasa gesok gitu anjeunna mah.
3: Mohon. Digilir cinta mah sanes kana ieu kana hiji deui.
0: Kana hiji deui digilir cinta. Digilir cinta versi.
2: Ya, mau itu.
0: Mirna Wati. Baik.

Bergilir Cinta Kencerenge Aren Renata Sakura. Sabar ya. Sabar kalau digilir cinta enggak ya.

0: tangan kaki itu sepotong lagi banyak padahal mah.
1: Kumaha?
0: Cuman sedikit padahal mah dua bait dah.
1: Oke, naik deh lah nya.
0: Heeh, biarin lah, makasih ya teh ya.
1: Iya mah enggak.
0: Sehat selalu, tetap semangat.
1: Amin.
0: Semoga dalam lindungan Allah mudah rezeki panjang umur
2: dan sehat
0: selalu. Ucapannya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aren. Mangga. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Dengan
1: Mama siapa ini teh?
3: Mama Nabila.
1: Boleh, mau nyanyiin lagu apa?
3: Yang menunggu.
1: Hah?
3: Menunggu.
1: Menunggumu gitu? Menunggu.
3: Ya, itu menunggu.
1: Menunggu. Menunggu dari siapa, mau nikah ya?
3: Ya dari siapa aja deh.
1: Boleh.

0: Terima
1: ya,
0: kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Mama Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang, Kak Aja, Domisol Fortunate and Kincring.
0: Dengan Asti.
2: Iya, Kak Aja.
0: Mau nyanyiin lagu apa?
2: Pengen Longsok dari Evi Kamala, Kak Aja.
3: Boleh.
2: Iya, Kak Juli.
3: Cewek ya sekarang Jumat Pak kebanyakannya, Mbak.
2: Ini kan pada Jumatan iya. Kaum Adamnya kali.
0: Nolongsok.
2: Buat yang barusan salam kenal ya.
0: Nolongsok pakai O gitu.
2: Iya, Nolongsok.
0: Pernah nyanyi?

0: Buat Arin.
1: Kok Oma enggak ada?
2: Tidak ada.
0: Ada ya, Nalang saya.
1: Coba
0: Nalang. Kita malah David aja ya.
1: Lihat dulu. Nalang.
2: Ada.
1: Ada Nalang.
2: Nah, ada.
1: Coba ya.
2: Iya.
0: Coba ini aja.
1: Iya.

0: Bukannya ini, Dek?
1: Bukan, berarti enggak ada itu.
2: Ganti aja tuh, Tasti.
0: Iya, ganti aja.
1: Ganti aja ya. Berarti enggak ada nolong sama nolong satu.
2: Iya.
1: Apa tuh gantinya? Apa gantinya?
0: Karang Cinta.
1: Karang Cinta.
0: Mirnawati.
2: Karang Cinta.
0: Iya. Buat Api Udin ya. Buat Teh Meliandri. Teh Citra, Kang Fajri. Kang Reja. Terima kasih.

0: Terima kasih
1: Teh
0: Agia, Teh Sulit.
2: Iya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga iya Teh Dewi Sulastri. Yuk.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jamisol, Pertuna RT.
2: Kenjereng, oi.
1: Gedingan ternyata bisa nyanyi.
2: Dirimu ya.
0: Dia ajar atau TPI.
1: Di situ juga Teh Dianta punya saudara dari pihak Ade ya. Namanya juga Dewi dia kan di mana tinggal Teh?
0: Di Bojongkembar.
1: Nya Bojongkembar eta oge.
0: Nya paling mananya kayaknya?
1: Di Luhur, ada Luhur.
0: Luhur. Panamina saha Teh? Dewi sami.
1: Dewi.
0: Dewi.
2: Lagunya Teh Dewi.
0: Lagunya bukan Tak Mampu.
1: Bukan
0: dari Mirnawati.
1: Bukan Tak Mampu.
0: Kirim salamnya buat Teh Asti yang barusan ya.
1: Iya.
0: Teh Asti, Teh Aren, Teh Mel, Teh Olivia. Terus buat Ayah Susanti juga nya Kang Reja.
2: Yuk berangkat.
1: Iklan.

0: Terima kasih Dewi Sulastri.
1: Terima kasih Teh Desu Dewi Sulastri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Sulastri, kita di ini dulu iklan ya.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu?
3: Iya dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
4: Wah, boleh deh bang yang baru.
5: Ada promo juga nih, dek.
4: Apaan tuh bang?
6: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
6: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Sepi dah.
9: Iya, ya.
10: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
11: Woi, ada Neng Wika.
10: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
9: Wah, rumahnya.
10: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
11: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
10: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
9: Wah, porsinya mantul, bikin full.
10: Iya dong, fantastis.
11: Siap cantik.
9: Aceh.
11: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
9: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
10: Iya kan?
11: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
10: Jelas, irit lagi.
9: Neng Wika, nambah lagi ya.
10: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
12: Hai. Sorry, Megandomani ya?
13: Iya benar.
12: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Mm-mm. Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
14: Wings Care.
12: Bu Nana.
15: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
15: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
15: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
16: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
15: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
12: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
16: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
15: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Wings Care.
12: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Glitter, break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
17: Yang pedes-pedes pasti enak.
18: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
17: Yang pedesnya bombastis kan.
14: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
18: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
18: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Ada topping kris-krisnya.
17: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
14: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
17: Yuk, glitter, let's start.
19: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wings Food.
20: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
21: Wah, padahal pengen nyobain.
22: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
23: Anak Delicia.
24: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
25: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
20: Ah, yang bener lo.
24: Cobain dulu aja.
20: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
24: Kenyal, pedesnya pas.
25: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
20: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
24: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
20: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
25: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
24: Dari Wings Food.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes Chef.
3: 90,7 Fortune FFM. Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: malaskar.
1: Himawannya sih.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: 90,7 Fortune FFM.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Enak delisi ya.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
14: Hai.
15: Hai.
14: Sorry, Megandomani ya?
15: Iya bener.
14: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
15: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
15: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
15: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
15: Iya.
14: Gimana?
15: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
14: Wah.
15: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana? Mewah juga ya wanginya.
15: Mm-mm. Dan tahan lama.
14: Oh iya?
15: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
14: Wah, goals aku banget tuh.
15: Iya kan?
14: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
15: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: Hah, sepi dah.
6: Iya.
16: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
9: Woi, ada Neng Wika.
16: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
16: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
16: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
16: Iya dong, fantastis.
9: Siap cantik. Mie sukses aja luar biasa. Bang Ata.
8: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
16: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
16: Jelas, irit lagi.
8: Neng Wika, nambah lagi ya.
16: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
12: Asik, kita di pantai,
9: coy. Yoi.
12: Panas, tahu.
9: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
12: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
9: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
17: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
16: Habis.
9: Air kelapa mudanya real cuy.
16: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
18: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
17: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
19: Dari Wings Food.
16: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
20: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
21: Chef Devina, apa yang bikin beda?
20: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
16: Oh iya?
20: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
21: Mau dong, Chef?
20: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
21: Minya pipi dan kenyal.
16: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
20: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
21: Sedap.
20: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of days dari Wings Food. Cobain sekarang.
21: Yes, Chef.
16: Glitter break dulu yuk.
22: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
23: Yang pedes-pedes pasti enak.
24: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
25: Yang pedesnya bombastis kan.
26: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
16: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
26: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
26: Ada topping kris-krisnya.
22: Wah bener, rasanya yummy.
23: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
26: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
23: Yuk glitter, let's start.
27: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-yumnya asik abis. Pedesnya bombastis.
16: Dari Wings Food.
28: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 90,7 Fortune FFM.

0: Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domisol Fortuna FM Denjreng.
1: Denjreng oi.
0: Boleh mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya mau Tajamnya Karang Teh Haja.
0: Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang.
0: Boleh.
2: Gimana Teh Haja, Teh Suli sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga pada sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah. Ke mana Kang Egi enggak ada?
2: Enggak tahu, siga nama ngojay deui Teh Haja.
0: Ngojay deui kitu nya.
2: Ngojay ya tawa.
0: Kita genjering aja jenggongnya ya.

0: ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Hadapi, terima kasih ya. Tadi ada yang miss call. Kita lihat siapa. Mama Nura, sok Mama Nura.
2: Mama Nura.
1: Mama Nura. Kang itu Abah Anom. Kang Adut. Kang Ook Jamenenggang, sok diantosnya. Yang mau nyanyi silakan.
2: Ya, mangga.
1: Yang punya bakat-bakat. Kunaon miss call hungkul. Ih. Tekaci miss call dina ieu mah. Kunaon miss call. Dah tak ayah namian atau tiasa disebat namina oge. Dah. Dua opat no tiga. Sahata 2403.
2: Siapa tuh? So, tidak ada namanya.
1: Api Udin atau Can Bubar? Iya, cuan itu mesti sih namanya di sini belum kelihatan.
2: Belum, tadi lagi baca doa.
1: Baca doa dulu. Mm-hmm. Berarti masih pada di masjid. Atuh kemahawana ta Mama Nura, ayo Mama Nura. Mama Nanda. Mama Sampan pere aya nama sekolah terus bubar. Mama Nura, ayo.
2: Nura.
1: Mama Sam. Abah Anom, Kang Adut. Meliandri kalau lagi dengerin sok atuh nyanyi lagi.
2: Iya.
1: Untuk Ibu Atika ya, tetangganya teh selamat siang.
2: Iya.
1: Semoga saya selalu bersama putrinya hari ini lagi ngopiin partuna ya. Kemudian juga bos adenya. Kang Ujeng-jeng ayo atuh nyanyi. Hujan angin sih kan atuh Kang Ujeng-jeng nyanyi.
2: Kang Ujeng-jeng nyanyi atuh
1: Kang Ujeng-jeng.
2: Kang Ujeng
1: kunaon sih mung nyanyi. Tungguan we teu ka aya nu naek ya. Cicing we geuna.

0: Mangga.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya.
1: Kenjreng.
0: Abah Anom ya.
2: Iya.
0: Abah Anom. Damang atuh.
2: Alhamdulillah. Ite nomorna menang namu ti Pak RT.
0: Oh, mohon paingan atau ite namu ti Pak RT mah.
2: Sanes Sasari.
0: Oh, mohonnya 4083. Mangga yang nyanyi naon atuh?
1: Mangga.
2: Nyanyina eta Cinta dan Air Mata.
0: Duh, bener cinta teh mangandung air mata lobanya. Namun dihianati.
2: Sakit.
0: Namun dihianati ya.
2: Namun tuh dihianati mah bunga kita yokan dihianati jadi
0: cinta dan
2: air. Sedih
0: gitu. Rada di sedih. Ah.
2: Sedih pisan. Sedih.
0: Nya sedih pisan dihianati mama aya. Cinta dan air.
2: Sok karyana nyari.
0: Jadi bah awe bah lalaki nama dah sami nih awe lalaki hianat nya sungguh lalaki moga kemenangan
2: awe ge ngesah
0: awe ge nya awe ge nurutan
1: iya berangkat
0: radio
2: mah
0: awe cinta dan air mata mah ieu lain nih yola kunaon teu aya cinta dan air mata mah
2: pengalanya
0: mabur
2: gitu
0: masih gak nama cinta dan air mata tuh cinta dan air mata lain
1: cinta emang. Dan air mata
0: dina penyanyi dina judul lagu cinta dan gelak bisa ayat dan air mata tuh ayat nih di dia mah Gery Mahesa banyak.
2: Iya,
0: pernah genjreng lah. Pernah diselungkuhi enggak?
1: Pernah dong. Kalau enggak pernah belum keren.
2: Belum.
0: Ih, kenapa sih? Siga nu ngaheng. Coba di dia.
1: Masang
0: heh. Ah, tuh. Tuh bisa. Ini dia. Sekedapnya.
1: Oh iya.
0: Heeh. Di belah dia, cinta dan air mata. Neswante cinta dan air mata dan ngomong kena cinta sih kalau teh budak tehnya cinta mah
2: pada ngerasakan lah cinta
0: nya ngehek dihianati aduh seperti mimpi sok tapi epi Abah Anom, cinta dan air mata.
2: Kencereng.
0: Kencereng, eh.

0: Jalur Kau Jaya. Oh. Ini biar mah. Padahal nah. Ada cowok.
1: Kembali DKA kali
0: itu. Iya, dia haja api. Bah, soalnya biar api si Ganu ngap gitu. Coba sih ayo nama agra.

0: Terima kasih.
1: Iya. Siapanya Damiso Fortuna FM Gingreng.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ayah Susanti. Si Ayah Susanti jadi enggak ada deui. Oh, jadi di Den Gembo tuh. Den. Tuh. Nah, coba miss call hungku teh eucreug. Sok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM. Lain gak miss call, hayang durasi habis.
0: Oh. Hayang nyanyi lagona. Heula-heula da laku pan mau dagang. Itu geus nyerbu ya, nyerbu.
2: Alhamdulillah da istilahnya ieu teh da saminggu sakali abis Jumatan ieu teh.
0: Nya, ayana.
2: Ayana soalnya kalau hari biasa kan jarang.
0: Jadi gitu. Beruntunglah Dian Megawati karena Den Gemol naik.
2: Pengen lagu Selamat Tinggal Kekasih.
0: Selamat Tinggal Kekasih ti Sam Imam.
2: Megi Jagaria almarhum.
0: Megi Jet. Selamat Tinggal Kekasih.
2: Aya teh.
0: Pasti aya lah.
2: Aya minus mana tuh?
0: Aya ke di tayangan heula.
3: Enggak ada
0: minus one-nya.
2: Oh, enggak ada.
0: Nah,
2: kita lolos aja ya. Diganti sama lagu ini.
0: Apa?
2: Perih dari Lewaldi.
0: Perih Lewaldi. Perih naon tah?
2: Perih beuteung.
0: Perih beuteung lapar. Mun perih hate mah ribet mun perih patuangan.
2: Tadi udah makan tapi sekarang perih lagi. Mah
0: adit semangat.
2: Semangat yang sudah Fortuna ya.
0: Sok nyanyi dulu
2: buat tadian.

0: tapi Udi Mang Adut.
1: Jeun jering euy. Mang Adi semangat. Loba kenangan yang si Deden mah.

0: yang tak punya. Buat Atu itu berusaha, berusaha lagi. Ya, buat Badian dan Mbak Tris, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Kami tahu Power Tuna FM, genjreng-genjreng.
1: Assalamualaikum. Oke, yuk satu lagi nih, ada Kang Oo. Halo Kang Oo.
2: Halo.
1: Mau lagu apa nih buat penutupnya?
2: Gemeso, Power Tuna FM, genjreng.
1: Genjreng.
2: Dasar kau nggak padu, Teh Sulis.
1: Dangdut, mau lagu apa nih?
2: Dosa kau anggap madu. Dari
1: tega kau anggap madu. Tega kau tidak ada.
2: Dosa kau anggap madu ada.
1: Oh, ya, dosa.
2: Ada.
1: Ya.
2: Dosa kau anggap.
1: Dosa kau anggap madu. Oke, ada.
2: Iya.
1: Bentar, kita cari musiknya.
2: Kemana Teh Haja?
1: Lagi ke air dulu.
2: Buat saja kesulit, buat semajang udah pernah naik ya, ini baru pulang dari itu biasa.
1: Yuk, langsung berangkat.
2: Yeah.

0: karunya. Gak enak hati ditinggalin mah.
1: Karunya dada.
0: Kangen apa ya kang Ope?
1: Ada aja kak.
0: Sibuk. Sabar ya nak ya.

0: Kenjreng euy.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ook. Tapi habis waktunya Mama Adit ini tinggal 5 menit ya kita.
0: Betul.
1: Besok lagi ya, besok juga boleh
0: besok
1: ya.
0: Besok lagi aja.
1: Soalnya sekarang mah banyak yang kebagian soalnya tadi kan banyak. Kita jeda ada 10 menit tadi karena masih Jumatan belum ada yang naik ya.
0: Iya.
1: Jadi besok Mama Adit mohon dimaafkan ya, Mama Nura tadi memang dipanggil enggak nyambung lagi, enggak nyaut gitu. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Mohon maaf untuk Anda semuanya, untuk Mas Joko Tauu, untuk Arya Kalakai, terus yang baru untuk Duda Araban.
0: Betul.
1: Itu bisa nyanyi mana nama. Duda Araban matak teu ieu. Bang, selamat menempuh hidup baru. Om saya.
0: Iya, sudah dijemput ya.
1: Sudah dijemput.
0: Nona.
1: Terima kasih untuk semuanya. Dian Negawati dan
0: Swistia.
1: Maturkan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng euy.
1: Kenjreng euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin,

Bi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Amerika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya wilayah siang. Petepang desa dan sim kuring pokok Nusantara jeng oge baninu pemirsa di acarana Gentra Prahyangan dugi kangkin tambuh tilu sonten anu bade jabung lawung kawih sundana tiasa langsung di 0815 jopas 807807 tong hilap passwordna Gentra Prahyangan Fortuna FM genjreng mangga santos eta tiasa jabung lawung kawih pop sunda favoritna. Ya tu saat acan sim kuring sarang baninu ngabuka ieu acara ku telepon orang kan iklan latnya promonya mumpung saat acan hujan ya sebab tas rada poek tapi panas tapi poek.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
1: Iya.
2: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya
6: juara.
2: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya
2: senagih itu woy.
6: Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
9: Ada promo juga nih, Dek.
8: Apaan tuh, Bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Sepi dah.
11: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
12: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
11: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
12: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
11: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
12: Siap, cantik.
4: Aceh.
12: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
11: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
12: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
11: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
13: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
14: Chef Devina, apa yang bikin beda?
13: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
13: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
14: Mau dong, Chef?
13: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
14: Mie-nya pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
13: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
14: Sedap.
13: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
14: Yes, Chef.
2: Bu Nana.
15: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
16: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
15: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
16: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
15: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
16: Berarti satunya 2.500.
17: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
15: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
16: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
17: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
15: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
18: Wings Care.
19: Jadi gitu ceritanya.
20: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
19: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
20: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
19: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
20: Kenyalwinya maksimal.
19: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
20: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
19: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 80,7 Fortuna FM genjreng euy pamirsa sadayana atuh mangga urang genjrengkeun bae dina pidangan Gentra Parahyangan sareng Teh Ninu sareng Kang Bayu nya pamirsa ulah hilap pasurat teh naon cing nya eta pasurat teh sapatas biasa Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng kitu nya sok mangga wilujeng siang halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan.
0: Genjreng teh meo. Aduh. Haturan atuh kumaha damang ieu teh?
1: Alhamdulillah.
0: Wa syukurillah nya dina daget ayeuna Jumat barokah. Jumat penuh berkah ya Allah ya Robi kitu teh nya. Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Papi doana ti Teh Mel sareng ti sadayana nya. Mudah-mudahan salarehat kitu Teh Mel, bari kawin naon?
1: Lagu.
0: Mohon.
1: Nya nu enakeun.
0: Na teu langkung si ieu teh tos dilis ku Kang Bayu ieu teh. Kawih-kawihna teh sim kuring teh nya tadi teh. Gitu janten naonnya bieu tos kalau teh lagu-lagu naon
1: we teh. Nama piringan we atuh lah.
0: Mohon mangga teu langkung, mangga kumaha Teh Mel?
1: Bade,
0: mangga, bade pelesiran ke Jabar, mangga, gitu pelesiran, gitu tanya, kanggo ending Sabtu akhir pekan,
1: weekend
0: teh ya, ini, mangga.
1: Kintun-kintunannya.
0: Mohon, Teh Mel, mangga.
1: Mohon, kanggo Kamain, Mama Rindu,
0: serang sebagai
1: fitnah, dipatas ui duka seacan, Mama Rindu.
0: Teh. Oh, kamana gitu?
1: Menuju ke Cimantaja.
0: Oh, sobatnya. Cimantaja itu di mana?
1: Mananya caket Palabuhan.
0: Kah? Palabuhan?
1: Caket Palabuhan.
0: Oh, caket Palabuhan mah atuh tiasa ka kuping Fortunanya.
1: Buka tah.
0: Oh, mohon atuh da. Ti Palabuhan ge seueur nu sok naraek geuning ta. Mohon siap.
1: Mohon.
0: Terus. Mohon.
1: Kanggo Kang Budi nya sareng.
0: Mohon. Mangga.
1: Mama Rosi,
0: leres,
1: Mama Su,
0: Mama Chan, mohon.
1: Mama Sipa,
0: mohon.
1: Teh Mano,
0: leres.
1: Bunda Aca, Teh
0: leres,
1: Aren,
0: leres.
1: Kang Oka, Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti,
0: mohon mangga.
1: Kang Oka, Kang Deden Banta,
0: mohon siap.
1: Kang Oo,
0: mohon. Kang Wasaha tuh?
1: Kang Amar, Kang Amar.
0: Leres.
1: Bang Len.
0: Mohon, Bang Len.
1: Nanti Kang Ajas, Kang Reja.
0: Mohon, mangga.
1: Ujeng siap. Ujeng Jai, tos naik Kang Ujeng.
0: Siap, Kang Ujeng, naik Kang Ujeng, mangga. Mohon, sekiantos. Ayo, Bunda Aca-Aca tuh, Mama.
1: Ibu Atika. Teh Hera.
0: Leres, mangga.
1: Kang Egi, serang Mama Dapi.
0: Mohon, siap. Mohon.
1: Halo.
0: Loha.
1: Manini.
0: Mohon.
1: Amih Papi.
0: Leres.
1: Mama Nabi.
0: Mohon siap.
1: Teh Dewi Sulastri.
0: Teh Dewi Sulastri pengawas.
1: Mohon.
0: Mohon siap. Mohon.
1: Oh, Kang Kalang. Kang Arya Kalang.
0: Kalang. Oh, Kalakai.
1: Kalakai.
0: Mohon.
1: Mas Joko, ada Mas Joko
0: terakhir. Ayo tos Mas Joko. Mas Joko, ayo Mas Joko, ayo kintun Teh Mel tuh cawarna. Tuh kintun bae sok Mas Joko. Tak Mas Joko, tak
1: Dan segila senggolan.
0: Aduh, ajeuna teh panginten icalam, eta tapi kumaha nya sok seueur ieu geuning sok seueur konsumen, soal teh nuju seueur konsumen sarta kitu.
1: Lu sibuk pangintennya.
0: Icalam naon Mas Joko, manawi senang manawi, ayo seueur nu ngagaleuh ka dinya Teh Mel bade ngagaleuh. Teh Meli bade ngagaleuh ka dinya Mas Joko. Bade
1: ngagaleuh nya icalam naon?
0: Icalam naon?
1: Sawat.
0: Nah, muhun urang susul bade ngagaleuh naon ka dinya ka Mas Joko.
1: Nah, mau ke Kang Endang,
0: mohon leres,
1: Kang Endang.
0: Mangga, leres pisan, mangga.
1: Ibu Ipung Sapuro,
0: leres,
1: Ibu
0: Balebet,
1: Kang Maman Otero.
0: Mohon.
1: Kang Oka, Ibu Liliana, leres. Ibu Marwan, sarang Pak Marwan.
0: Mohon, mangga.
1: Kang Oka, Abah Arom, Api Udin.
0: Leres,
1: Kang Dege,
0: leres.
1: Kang Surya,
0: leres pisan.
1: Kang Basar,
0: mohon.
1: Kang Santana.
0: Siap.
1: Sahadinya.
0: Sahadi atuh, sok. Teh Mano tuh terus Bunda Aca terus manco-manco.
1: Iya Bunda Aca.
0: Mama Bungsu, Mama Bungsu atus Mama Bungsu.
1: Mama Sipa.
0: Ah gitu.
1: pokoknya kan sadaya-sadaya nawe.
0: Mais atau Mais? Mais atau sajan?
1: Mais atas pangpayun nama Mais. Mais makan inung di pangpayun
0: ke. Nah, di pangpayun ke.
1: Ayo naik sok, mak, inung naik.
0: Aduh.
1: Oh sareng apongki apongkina ka mana?
0: Apongkina juga luar heula kalau ngagaleh sekedap ngagaleh naon mah bieu teh landong naon mah geuning cenah kitu. Sekedap cenah. Oh mohon mangga atuh sok.
1: Mohon. Ya kongkong sadaya-sadayana we hapunten anu teu kasenggol.
0: Mohon siap.
1: Mohon tearen atosnya tadi di atas naik na tearen.
0: Mohon Abah Yusman oge ta aya di Kang Surya.
1: Mohon atos tadi Abah Yusman. Pulang nih. Mama Dapi, Mama Injes ke JAM ka Luang Yutahu, ka Abi Cikundu, Kang Yusman. Mohon. Manini TEH Kang Joko,
0: Mas Joko. Laras.
1: Kang Endang. Kang Arya Kalakai, Mama Nabila, Dewi Sulastri, Nurma Lisna.
0: Siap.
1: Dikumpen ka sadayananya
0: haturan
1: di atas narana. Ekna.
0: Siap.
1: Sing sarehat sadayana.
0: Amin.
1: Spesialna kanggo teteh minu.
0: Siap. Amin.
1: Sing panjang yuswana ajeun rezekina.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Hatur nuhun ya teteh.
0: Sami-sami.
1: Salam ka apongkinya.
0: Mohon siap.
1: Nuju di kaluar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng. Hatur nuhun. Sampegerenana teteh Mel. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Citra Parahyangan Fortuna MM gejreng
0: di huripan ku hirup gejreng
2: Bang sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Oren.
2: Kemana sih abayunya?
0: Nuju ngagaleuh eta sesuatu cenah.
2: Oh mama di dia situ sarang tepa orang buat ram ka dia
0: setelah jemput.
2: Ayo ngiringan mau apa?
0: Aduh udah muncaket mah di udag.
2: Udah caket.
0: Aduh.
2: Ayo cenah ka dia rame. Puan anak dia tadi kasih tahu di surprise gini kan.
0: Oh di surprise cenah ya. Aduh surprise. Aduh badai ngaliwat merenya beas anyar
2: pare anyar. Oh, ada ngiringan mah di antosan
0: padah. Aduhnya aduh gusi mun caket badi udang sim kuris. Ngiring raos, ngiring bingah.
2: Nya kasih awe wartoskeun ka Pongki mama di dia
0: kitu nya. Mohon siap ka mama ngge diwartoskeun ka Kang Bayu nya.
2: Mohon.
0: Siap.
2: Laguna teh hoyong patepang sono
0: Oh, tepang sono.
2: Dibelet tukeun nya.
0: Di tepang sono anu ieu tanning nya dibletuk bletuk cenah ge
2: eueuh. Tah kitu bletuk. Bari ngage boy.
0: Ngagenjreng. Ngagenjreng teh nya.
2: Eta pantatan ngage boy, mah pantu aja
0: mah geus lompat. Oh kitu eta teh cenah nya. Eueuh.
2: Kawina nya eta mah ngintuna nya tah.
0: Sok langsung.
2: Kang anu di dieu ieu nya langsung nya tah teteh Epa Bonita.
0: Mohon.
2: Di salahan sareng di ana oge nya.
0: Mangga.
2: Aturan ulun siang atuh nuhun ka dong ka panana. Yang ada korebukan nuhun yang ada mata tias yang ngajak mau utami ini nyatanya.
0: Mohon, tenang.
2: Yang lain nge, wete geningan teh.
0: Ah, percanten ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, serang saya.
2: Epa Bonita.
0: Epa kemana wae?
2: Ada di biasa di rumah
0: William. Itu lawas, tara pernah nguping.
2: Ini sama Mama Pongki ini.
0: Oh, Mama Pongki.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah Mama Pongki sehatnya. Pak Pongkina menuju ke luar heula. Mohon siap lantar. Insyaallah pamit teh rengsengnya tacana rengse wae rariweuh wae abdina kitu biasa gaduh pasien waje sesah ka itu ka dieuna. Duh ampun
2: pianlah ka ieu nya.
0: Nya tos
2: sate ka dieu nya.
0: Mohon.
2: Pingin memeluk dirimu aku.
0: Aduh.
2: Jota ya gene jota roros ya di dong kapanku saderek mah sobat ibinga teh marwa cetas
0: cetas teh. Mohon. Mohon sabari ngaliwat kitu nya tuh Bunda Aca tos miskol Bunda Aca ge cenah tuh.
2: Oh mohon. Atunya ngitung salalanya teh nya.
0: Mangga.
2: Kalau kata Melianti aturan jeng sial sarang ibu Atikana. Kalau ka Bunda Aca oge sarang Aipungna. Kalau ka Juragan Lele teh manonya.
0: Mohon.
2: Kalau ka Kang Basar, Kang Santana. Kalau ka ieu teh Kang Egi anu gaduh Mamah Dapinya.
0: Mohon.
2: Kalau ka Mamah Nabila anu gaduh Sukanagara. Kalau ka ieu teh Teh Dewi Sulastri anu gaduh kembarnya.
0: Siap.
2: Kalau ka eta teh Wah bager anu engal nikahnya wah tere.
0: Oh eta teh nya pengantin baru.
2: Mudah-mudahan we samawanya.
0: Kawina atuh pengantin baru atuh teh nya. Mohon siap lah.
2: Kayaknya Pak Tepang Sono, Pak
0: Ayah
2: kemarin kado pengantin baru mah.
0: Ayah pengantin, Ayah Tepang Sono ge Ayah.
2: Oh Ayah, mohon. Kang Oka Kang Rejanya Kangnya terang jeung siang. Kang Oka Manini anu gaduh parung kuda teh sareng Mami Bapina terang jeung siang. Teh Asti, Teh Ranti, Teh Citra, Kang Pajri.
0: Mohon, mohon.
2: Panjeneng sareng Kang Aes na nya.
0: Leres.
2: Mama Yati, Kang Oka eta tah Kang Joko Tarok di atas naik na nya.
0: Kak, tutos misko-misko.
2: Nya eta teh sieun meureun teh sosorodotan ka ieu ka tembrak omah koe teh. Bangunannya. Kapi Udin, Kang Budinya, Kak Dela Nauge, Teh Nila Nagerak Nauge, Kang Endang, Kang Oka, Teh Nurmaka, Teh Yutah,
0: Mirnanya,
2: Kang Oka, Sadayana, Teh Ati, Bangga,
0: Tidak
2: Pekennya.
0: Kak itu, Mangga.
2: Pangpangna, Pingpingna, Kak Dela, Tanya, Nuju Ngariungnya.
0: Mantul.
2: Jangan liatin mananya.
0: Mohon, siap.
2: Saya tapang pangna pisan kau kanu mancan damar teh nih lah nulis anu bagus
0: ya.
2: Ujang mancan damar sang siapa
0: kau
2: kasih tu ganteng teh. Ujang mancan damar di karang senam biasa sapa posna ini napa nang tayu mana lo panjang kunjung isu anu barokah.
0: Amin.
2: Nya anak pisan teh. Biasa we kang kau kasih nojannya nih kan nulis corak pilik teh.
0: Aha siap.
2: Mau nato mohon teh di atas kawinan.
0: Mangga
2: teh jempa perayangan Fortuna FM kenyeleng ya.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Teh Anwet, sapengkeureunna na mangga halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Hampurasun.
0: Sam Rampes.
3: Gentra Parahyangan Fortune FM genjreng euy.
0: Lain mending geus milikna meureun nya patutur-tutur.
3: Aduh, eta udah acak ka salib.
0: Ka salib wae euy, cenah meureun mamah bungsu ka salib, bunda acak ka salib, Teh Dewi Sulasih ka salib, Mas Joko ka salib. Aduh, ampun cenah karunya teh eta teh tadi kalau Bunda Aca kasalip deui cenah bener. Duh, aku bete teh. Eta duka saha nomorna ieu teh? Teu kenal. Teu apa? Teu di save duka saha?
3: Eta we kanggo si L nya tukang lantrak lintrik.
0: Oh, eta teh saha? Teh Dewi Sulastri, aya Teh Dewi tuh.
3: Tukang lantrak lintrik eta mah.
0: Oh, eta teh.
3: Wilujeng damel we lah.
0: Ohon. Pasok naik dina acara-acara nu sanesna oge sering anjeunna mah sok sering naik kitu nya.
3: Mohon wayah kieu mah jam kerja.
0: Jam kerjanya. Oh, ngupingkeun. Oh, siap atuh nya. Sok atuh teh. Mohon.
3: Terus kana sadayana atos di tadi tos di paret ku sadayana jadi
0: nya. Mohon kitu tah nya laras pisan.
3: Apa we pangpang nama eta teh ka Mais?
0: Mohon.
3: Iya,
0: pilih
3: dikutuk jadi
0: miliarder. Atuh aminkeun. Adi kutuk jadi miliarder mah tuh urang teh aminkeun atuhnya. Aduh.
3: Jadi miliarder
0: asian. Oh, kitu cenanya. Siap. Mohon. Mama Sipa kumaha sehat Mama Sipa?
3: Mama Sipa nama sehat.
0: Mohon mudah-mudahan anu teu damangna. Oh, alhamdulillah sok urang doakeun sami-sami sing sarehat sadayana nu teu damangnya.
3: Sing sarehat ya, wios dolar naik oge. Rupiah anjlok. Jadi we curhat amal.
0: Rupiah anjlok amni kitu cenah dolar. Emang aduh dolar kitu teh cenah harga teh geura tukeur ka dieu teh sabaraha cenah meureun. Aduh ampun. Oh, teh dolar. Di dieu aya dolar tuh receh tuh dolar.
3: Dibasna mah. Awih nama hayang panganten we.
0: Panganten tidul sumbang mangga. Mohon mangga siap.
3: Pastor tos pangantenan teh jujul emang yang pangantena we.
0: Oh, eta teh bangun panganten deui panganten baru. Aduh duka di bangku.
3: Itu we spesialna kan nuju mancen amal.
0: Mohon.
3: Mancen damel
0: nu siap. Mohon.
3: Ya nampak tetep we ka
0: jujul siap. Siap.
3: Sariosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tang saha milik tah.
0: Nah, sok mangga Mas Joko tahu. Aduh gening eta milik natanya. Di sapengkeran teh mana mangga Mas Joko tahu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM gejreng.
0: Oh, teh patutututut jeung Teh Jule.
4: Mun nyarekeun wae.
0: Patutututut jeung Teh Jule cenah teh eta alhamdulillahnya sampang Teh Jule teh nutut-nutut Teh Jule cenah teh. Aduh.
4: Bangun bangun ageng bujur na
0: eta. Oh, sanes maksudna teh bangun ageng milik. Nah, kitu tanya. Mohon. Mangga atuh bade kawih naon?
4: Anjeun ngejat.
0: Waduh, anjeun ngejat. Ngejat ka mana cenah? Bade ka jamba.
4: Ngejat teh menuna ka radio.
0: Oh, anjeun ngejat teh cenanya. Oh, Kang Pongki tos aya geuning ah. Cenah, Kang Pongki mamah di ditu cenah di teh aren. Itunya cenah. Mangga atuh. Kang Joko tuh. Tahu bade kawih naon? Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon sok siap. Bade kawih naon?
4: Anjeun ngejat.
0: Oh, tadi atasnya ditanya deui. Nah, kita tidak pernah ya dengan ada dua kali. Eta ya Pongki terkesima sama Pongki eta.
4: Oh, gitu.
0: Sok mangga terus.
5: Ya.
4: Gitu-gitu nah.
5: Iya.
4: Tadi teh iya dengan nasa teh. Anu hoyong di ieu teh temel nya tadi teh.
5: Mohon temel.
4: Papayona teh tah. Temel tah. Kontan kitu nya. Saha teh rena teh Jule tah. Teh Jule anu geugeut tah eta nya. Terus iya nih tadi temel sana si Mantaja mencimaja di pelabuhan pertanyaan.
5: Heeh, meureun.
4: Kasadayana
5: atunya. Sadayana atunya.
4: Tadi da atos geuningan di ieu geuningan. Wah, tadi maya bangunna teh eta. Ting dua kecamatanan bangun tadi teh.
0: Nya Cimantaja Cikidang, Cimantaja mah pemimpin telepat papa Mici Maja mah Palabuhan Ratu, Mas Joko Tangu.
4: Tah kitu. Oh, Cimantaja kan
0: Cimantaja mah. Pemimpin Cimantaja mah di Cikidang pemimpin telepat mah yeuh nya bilih lepat punten nya kitu.
4: Mohon.
0: Nah, mohon,
4: ras. Kata sadayana wae tadi.
0: Mohon mangga siap.
4: Ku teh mel geun tadi ge usep geuning katanya sadayana nya. Gitu. Aduh. Ayeuna mah meureun teu kenal ieu mah meureun kitu
5: lah. Mohon.
4: Tah kitu nya. Ah, pamang.
0: Siap.
4: Anu ieu nama ka teh menu wae sareng Pongki nya.
5: Siap.
4: Sehat sareng paosna nya.
5: Amin.
4: Ucapanana.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur nuhun.
5: Mama Rindo ge cenanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kemarin atos nelpon tak ada ini orang komentarnya.
0: Mangga.
5: Mas Apia.
0: Tadi tes

0: seueunu ieu teh.
1: Genre parayangan pertuna FM di Genjreng euy. Wilajeng santen nyisur marin nembeun hongol hool. Langsung Genjreng. Hool Allah. Langsung hool cenah. Para roek teh sae hadir ti Neni Mariani. Oh,
0: poek. Oh, atuh napi teh Ranti.
1: Siap atau sakit tuh karek nempel sakitnya
0: mohon mangga so, Bunda Aca mangga kalabat tadi tas misko
1: akan bisa hawai. Halo mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Genda pariangan petuna FM Genjreng
1: Genjreng euy. Kang Endang.
2: Iya Kang Endang. Heeh. Kumaha kabarna ya? Sehat.
1: Sehat atuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah danget aya nama.
2: Syukur kalau misalnya rehat ya,
0: didoakan
2: tuh.
0: Siap. Kau yang paling naon?
1: Engkang.
0: Tisaha, Gina Lorenza.
1: Engkang.
2: Coba ya tuh.
1: Engkang.
2: Akang mohon, engkang.
0: Engkang. Engkang. Keras kalau sangat kita salamna.
2: Kita salamna, yang kenal sah kata Randinya. Ima yang kenal di udara apa nama?
0: Mohon.
2: Pasti yang naik keranti. Ulah iyalah. Ulah nganggu bukan acara yosan nulain. Bukan orang ramai kan ya. Ada pertuna lah.
1: Yo mangga.
2: Pasti kan ngau kata arennya. Aturan yang
1: aturan semun.
2: Pasti kan ngau kang Joko.
1: Widodo kopi ya. Iya.
2: Nanti kan mau kan amat servis.
1: Siap.
2: Meliandri
1: aturan
2: yang siang.
1: Aturan.
2: Nanti kan mau ke Kang Reja.
1: Mohon.
2: Kang Reja, ayo naik Kang Reja.
1: So Kang Reja.
2: Tolong. Nanti kan mau ke Kang mau ke Sadayana.
1: Sadayana. Mangga atuh.
2: Paling kami kan pisan mah Kang mau nemen jandama.
1: Siap. Mohon.
2: Paling mau cari osan anak. Gendera pariangan pertuna FM Genjreng
1: Assalamualaikum Genjreng sok di pengkeranana hiji deui atuh sok mangga atuh teh tadi teh saha teh Teh Dewi sanes Teh Dewi mangga lebat atuh Teh Dewi Teh Dew mun moal bari kakawikeun wae yeuh sok sadap atuhna saat acan hujan ageng sok mangga kusabab atuh supaya pisan di dieu mah wajang kisah aya wajang kisah anyar tan naik deui. Waalaikumsalam hayang kabar inu cenah
3: yang terjemah FM
1: Genjreng. Genjreng wajang kis.
3: Aduh.
1: Hah?
3: Apa kabarnya?
1: Pangestu luar biasa.
3: Alhamdulillah, syukur aja lalageur mah.
1: Alhamdulillah aja lalageur mah.
3: Oh. Ayo lagunya.
1: Mangga.
3: Lagu oleh-oleh di Jampang.
1: Oleh-oleh di Jampang mangga kang usaha.
3: Oh, iya we, Mamah Bungcu.
1: Siap.
3: Kakak ya Kang Budi Saputra. Benar langsung.
1: Semuhun.
3: Kawe, kawe Baninu ya.
1: Yuk, mangga Kang Baninu.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Oh, pangkira mah moalnya. Langsung sugan teh Kang Pangki oge mangga atuh. Sok Teh Dewi tadi teh kene, Teh Dewi teh. Mangga Teh Dewi sok kalebet.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Jentra parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjrengkeun Teh Dewi.
4: Kumaha Pongki sehat?
1: Pangestu atuh, ti tadi sehat sadayananya. Sok atuh saat acan hujan Teh Dewi sehat oge. Bari kawin naon?
4: Kawinna hayang ieu we asi saliwat.
1: Asi saliwat.
4: Mohon.
1: Sanggo saha?
4: Kintuna kanggo ieu nya teh mel. Teh aren, teh olimpia, teh jule.
1: Bajidor atau apa? Versi bajidor apa versi biasa?
4: Terserah. Pangaon, Mas Joko.
1: Mau versi bajidor apa versi biasa, Mama?
4: Hah?
1: Mau versi bajidor atau versi biasa, Mama?
4: Aku mahawe lah.
1: Kumahawenya, sok atuh.
4: Kumahawe diputerna.
1: Kumaha dibawa nawe.
4: Ah, gitu.
1: Siap, sok. Mangga. Dilajeng.
4: Ah, dilajengnya kanggo Jeng-Jeng.
1: Mohon.
4: Terus kanggo Mama Nadila. Salam kenalnya Abah Anom, Teh Asti, Kang Reja, Mamah Bungsu, Mamah Rosi, Mamah Nura.
0: Sadeui.
1: Sadeui.
4: Ibu, serta Ibu Ipung ya. Ibu Sapuro. Deden Gembo, salam kenalnya Dewi.
1: Nya siap, Nya Dewi. Siap.
4: Ya, kanggo iyalah kanggo kasadayana
1: wae. Ta eta atuh.
4: Pang-pang mama kanggo ka Pongki we sareng Teh Ninu.
1: Sumuhun.
0: Siap.
4: Mangatnya sehat.
1: Siap atuh. Amin. Amin.
4: Cariosana.
1: Yo, cariosana.
0: Gentra.
1: Gentra apa? Mana?
4: Gentreng
1: euy. Gentreng euy. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Air itu tadi teh Asun. Ah, ayo lebat sata can hujan Asun. Mangga atuh Asun alias Susanti.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
1: Di Genjreng euy Asun.
0: Alhamdulillah
1: pangestu Asun. Asun.
0: Alah blok kumaha Kang Asun?
5: Ya.
0: Paratos ngopi uwi Jumatan?
5: Atos tadi.
0: Mohon, ayeuna mah
1: tadinya ayeuna mah tinggal aja bungal.
0: Tinggal tuangna cenah.
1: Tinggal tuangna leres. Satu kawinna.
5: Kawinna mah adi gabung lah ngiringannya.
1: Digabruk gue.
0: Oh digabruk, mohon. Sok resep gak gabruk asun.
1: Sian aja dina ah.
0: Sok resep gak gabruk.
1: Sian.
0: Aduh.
1: Tek itunya.
0: Aduh, nyala gabruk gue cenanya. Digabruk gue, cenanya ya Allah.
1: Hah?
5: Gabruk gue resep gak gabruk.
0: Nggak gabruk mamahna, cina jeng mamahna, pan mamah menuju ngaliwat cina kitunya. Alhamdulillah.
5: Mana adik itu saya kok namanya?
0: Dewi Sulastri. Mohon.
5: Dewi Sulastri.
0: Mohon.
5: Meliandri kayaknya.
0: Mohon.
5: Wajungkisnya.
1: Wajangkis. Wajung-wajung, wajong meren.
0: Wajungkir.
1: Wajungkir meren ah. Joko tak
0: uuan
5: Bang Bahasa Rumah Davi.
1: Siap.
5: Terus kan saya ranti okay. Oh datang endang ini.
0: Mohon.
5: Kang Oka eta teh sadaya nawe atuh aja.
0: Mohon.
5: Oh eta Manini.
0: Manini.
5: Mun dari kitu kan ning Manini.
0: Aha, Manini.
5: Gitu.
0: Mohon.
5: Mami lagenya.
0: Siap.
5: Mana tuh kosa dana?
0: Mangga, mangga, mangga, mangga.
5: Utamina kang Kate Nino.
0: Siap.
5: Adito.
1: Adito.
0: Apa? Tang Bayu, Saputra, Pongki Nusantara.
1: Entong
5: Pongki.
1: Ya.
5: Mohon Pongki.
1: Siap.
0: Pongki nyanyi gitu pokok nama.
1: Nyaki.
0: Pokok nama gitu genjreng lah.
5: Tak gitulah, sing sehatnya. Anu teka sebat mah sing sarabare lah nya.
0: Amin ya, tak itu kudu sab kudu pul sabar gitu tahnya.
5: Ah,
0: turun mana? Mangga,
5: mangga. Siap. Apungkinya. Mangga, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bade lagu, bade naon kawe terserah.
1: Oh, lagu ayo.
0: Mangga
1: lagu
0: atuh.
1: Lawe. Mm-hmm. Atau mangga. Tetapi di acarana Genta Parahyangan Fortuna FM. Genjreng. Genjreng.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: akan mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortuna FM, Sukabumi.

0: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya, ya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, ya. Minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
1: Mi sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mi Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Hai. Hai. Sorry, Megandomani ya?
6: Iya bener.
5: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipi dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
8: Yes, yes, Chef.
9: Welcome to Jakarta.
10: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih.
11: Wah,
10: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
10: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. dari Wings Food.
9: Asik, kita di pantai, coy.
10: Yeah, yoi.
5: Aduh, panas tahu.
10: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
10: Hei, salah, itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
12: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger.
3: Chill abis.
10: Kelapa mudanya, real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
13: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
12: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
13: Konsum, konsum,
0: dari Wings Food.
3: Cucian nunggu.

Ayam Krim Serbaguna Ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, glitter, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.

0: Baik, masih siakan langsung jam manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
1: Baiklah, waktu kita terbatas ya Kang Pongki.
0: Iya, betul banget.
1: Terima kasih banyak nih kesempatan siang hari ini menuju sore dari semuanya saja ya. Pokoknya hatur tala thank you. Teneni juga hatur nuhun. Pokoknya mandi ya, jering terus.
0: Betul. Kalau nggak sadar ya nantinya di Ana Pijret, insya Allah
1: panggil. Kita angkatkin ayah goten dehnya, tenang naik dehnya.
0: Ayah panggil Nusantara di sarangan oge Baninu pamirsa.
1: Mohon Baninu serang bakekok dah semua ayu wae cen heng ke heng bakekok.
0: Heng bakekok, sok atuh mangga. Mungkin tuh nah, ayo tuh langsung ke acara goten jeng, ya ngaturkeun.
1: Mohon ngaturkeun nuhun.
0: Sekaligus. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Gengreng
0: Gengreng mamah nuna juga liwet tah kawin mangga.
1: Mangga.
0: Kalian kan liwet nak dia.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu

dari dunia. Janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin.

vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika, beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Hai. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
15: Ada promo juga nih, Dek.
14: Apaan tuh, Bang?
16: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
17: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Sepi dah.
8: Iya, ya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
8: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
8: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
8: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
8: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
8: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Kristi dari Wings Food.
6: Hai.
10: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
10: Iya benar.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
10: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
10: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
10: Iya.
3: Gimana?
10: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
10: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
10: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
16: Wings Care.
3: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalnya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Glitter, break dulu yuk.
20: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
21: Yang pedes-pedes pasti enak.
12: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
21: Yang pedesnya bombastis kan.
20: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
20: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
20: Ada topping kris-krisnya.
21: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
20: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
12: Yuk, Glitter, let's start.
22: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
16: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Malaskar.
1: Himawan Yusi.
2: Baik, masih siakan langsung Jawa Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
3: Oke, Saudara Fortuna di acara Goyang Pantun ke Melabar ke Barcelona. Apa kabar Saudara Fortuna ya?
2: Kabar membeli tiket kabar baik dong.
3: Oke, betul sekali. Pokok namanya kecinere, beli daun. Sore-sore ada Goyang Pantun ya.
2: Oh, gencreng euy.
3: Langsung saja nih Mangga,
2: siap.
3: Halo.
2: Boleh, halo.
3: Halo.
2: Hai.
3: Hai, hai. Halo.
4: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Goyang Pantun Persona FM Genjreng.
2: Siapa ini di Genjreng euy?
3: Dengan Kang Endang?
4: Iya, betul.
2: Yo Kang Endang.
3: Dari kawasan Purabaya ya?
2: Oke.
4: Iya, betul. Bagaimana kabarnya Nino?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Udah gerimis-gerimis ya. Alhamdulillah sehat juga.
3: Iya, betul sekali. Kang Endang.
4: Ya.
3: Siap ya?
4: Siap.
3: Jingle Pantun. Genjreng euy, Kang Pongki
2: berangkat.
3: Yo.
5: Fortuna. Radio Genjreng di Sukabumi. Fortuna FM.
3: Oke, Genjreng, baiklah. Sok mangga pantunnya.
4: Pantunnya?
3: Heeh.
4: Khusus yang buat para cowok, buat cewek ya.
3: Oh gitu. Pantun naon ieu teh, pantun romantis? Pantun naon?
4: Jadi selawe. Amun tugu sing jelas ulah mentak nyeri hate.
3: Oh.
4: Buat cowok, buat cewek namanya.
3: Oh, eta teh nya.
4: Ngoh gitu dah.
3: Oh, gitu.
4: Jangan menyakiti hati cowok apa.
3: Sama perempuan juga jangan disakiti, sama-sama jangan saling menyakiti. Kalau sudah saling menyakiti bubar saja gitu tanya.
2: Bubar.
3: Benar, bubar.
2: Bubar jalan, dibubarkan.
3: Aduh, beli peniti.
2: Cakep.
3: Ke Jakarta.
2: Cakep.
3: Daripada saling menyakiti, bubar saja. Genjreng euy.
2: Ada genjreng euy.
3: Itu Indonesia nanya. Oh. Daripada eta atau kieu cenanya? Beli peniti. Dan meri.
2: Enggak apa tuh.
3: Saling menyakiti, salahmu sendiri, genjreng euy.
2: Bisa.
3: Aduh, ampun deh ya meri di penitinya, ya Allah ya Rabbi.
2: Merikeun bae
3: lagunya. Sok atuh.
4: Lagunya itu jam 7 tuh dari Mansur S.
3: Jam 7 cinanya.
2: Jam 7,
4: yeah.
3: Jam 8, 7.
2: Jam 9. Oh,
3: ditungguan di pengkolan tidak ada.
2: Dari Mansur.
3: Ya.
4: Ya, betul. Terus
3: jam 7, jam 8, jam 8. Taya keneh wae, ah ngarengkol wae cina meureun.
4: Kirim salamnya?
3: Boleh.
4: Buat Teteh Randi ya. Salam kenal tuh.
3: Betul.
4: Dari Kanyetang. Di kawasan Bayangkara tuh.
3: Iya, siap.
4: Terus juga buat Kang Reja ya. Lanjut buat Baong tuh di kawasan Cinagen.
3: Yang selamat lagi sore. Selamat sore Waong yang ya, lagi bulan madu.
4: Buat Teh Mimpiandri ya.
3: Oke.
4: Kemudian juga buat Teh Aren tuh selamat ya. Sore.
3: Iya sore juga.
4: Juga buat Baong. Selamat sore. Buat Kang Oknya juga. Pokoknya buat semuanya di Kumin tuh.
3: Oke, okay, siap.
4: Paling spesialnya buat yang lagi tugas duluan ya.
3: Oke.
4: Okay. Semoga sehat walafiat, dipanjangkan umurnya.
3: Amin.
4: Digambilkan jadwalnya tuh, buat yang Nino tuh.
3: Aduh, Gustin Agung. Yuk aminkan tong yuk.
2: Aminkan
3: saja.
2: Aminin aja doa terbaik kita aminin aja.
3: Ah, yang baik-baik aminkan
2: yang baik-baik
3: saja.
2: Aduh. Terus.
3: Halo. Ayo Kang Dangku nari masih on ice kena can beres OG nya
2: Jacknya kayaknya mbak.
3: Hii Jackna Jack nongnya. Aduh Kang Dang.
2: No ada Jack Kang Dang nama.
3: Masih kene ona tuh.
2: Halo
3: Kang Dang.
2: Kang Dang.
3: Halo Kang Dang. Ayo Kang Dang kemana ya teh. Ulu. Minum kopi hangat di teras ditemani pisang goreng manis. Kerja keras janganlah malas-malas biar dompet tetap jangan menangis.
2: Oke. Nyambung.
3: Ya sudah kalau Kang Dang enggak mau ya. Sok halo. Halo.
2: Hai.
3: Hai.
2: Halo.
3: Itu diangkatkan teh eta nana?
2: Udah.
3: Kenapa ya?
2: Halo.
3: Halo.
2: Nah, ini masuk.
3: Iya.
2: Tuh.
3: Oh, bersinyal. Halo?
0: Ya?
3: Silakan. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Entun Fortuna FM genjreng euy.
2: Genjreng euy. Itu mano ieu mah. Om, Teh Jule, yuk.
3: Cejule.
2: Cejule.
0: Iya.
3: Sok, siap ya jingle pantun.
2: Berangkat.
0: Fortuna. Tuna.
2: Tuna.
0: Kan tuna.
6: Radio Bang Genjrengna di Sukabumi.
0: Fortuna FM. Genjreng euy.
2: Silakan.
0: Pantun curhat.
3: Duh, curhat sok, curhat wae, curcori main curhat meureun. Kumaha?
0: Buah dukuh, buah belewah. Bawa solar na keresek. Aduh, ripuh lah dolar naik.
2: Ripuhnya.
3: Aduh, ternyata dirimu seorang yang suka membeli dolar.
2: Apa terus nih?
3: Nah, itu maksudnya ieu teh.
0: Enggak, dolarnya enggak tahu, imbasnya kebagian.
3: Oh, imbasnya kebagian. Cenambah ya, harga naik, cenambahnya apalagi harga-harga barang elektroniknya naik. Gusti raek turuna atuh ieu teh nya.
0: Tepung beras naik 50%.
3: Oloh, Gusti nu agung.
2: Apalagi yang naik?
0: Ya, mungkin harga diri yang
3: harga diri mah kudu naik.
2: Harus selalu
3: gitu tanya harga-harga penanda naik terutama barang-barang elektroniknya kena naik NT-nya dalam naik teh cenah kitu. Gusti.
0: Siap-siap saja merasakan inflasi.
3: Ekonom.
2: In this era ekonomi.
3: Tak salah dia punya gelar.
2: Tak salah.
3: Sarjana ekonomi.
2: Iya. Jokom. Jadi ekonomi.
3: Baiklah. Silakan untuk teh inflasi. Teh inflasi ieu mah barengnya. Dolar naik jadi inflasi cenah meureun. Astagfirullah harga dolar naiknya, harga bea segala rupa dolar naik cenah meureun nya. Harga dirinya kudu naik atuh. Tetap di murah mare harga diri kudu naik atuh meureun. Aduh ya Allah ya Rabbi. Pogo cenah meureun ieu harga eta non teh gara-gara inflasi.
0: Pokoknya hiburan.
3: Hiburan cenah meureun pamirsa daripada mikiran dolar naik cenah cek teh mano teh bari gugut terus.
0: Ya gatur.
3: Hebat ya para ekonom ya. Hebat ya. Aduh, ya sudah lah, sok atuh naon deui ini pantunna teu naon nantos.
0: Lagunya mah eta we.
3: Naon?
0: Kuda lumping jeung.
3: Udah eta kuda lumping celaleng kuda eta, kuda gamuk.
2: Aduh.
3: Aya kuda gamuk di diarek moal, mun teh kuda lumping keur gamuk.
2: Kuda lumping ya.
0: Kuda lumping.
3: Kuda lumping. Oh, keur gamuk.
2: Kuda lumping.
3: Aya teh kuda lumping nya, rambut teh kuda lumping teh rajana meureun. Aduh, gara-gara dolar naik jadi nyanyi lagi kuda lumping.
0: Gas
3: 18.000 can dolar ayeuna cenah jadi para ekonomi. Cek teh mana teh. Pokona harga gorengan kudu naik. Soalnya bahan bahannya naik, cenah kudu naik. Cenah harga gorengan oge astagfirullah lah di kedai lah yang mah dibeulian cenah ku Kang Bayu teh.
2: Kuda lumping
3: aja, kuda lumping.
2: Ada
3: Apa download helau ya, itulah cina beli gampang lah di download. Apa sih yang nggak ada? Karena download. Sok lah, buat siapa?
0: Buat yang barusan Kang Endang.
3: Sok, mangga.
0: Tenang aja, perempuan masih balas.
3: Cina berenya pastinya lah, Kang Endangnya. Kena iya. Kang Endang, pokoknya mah masih banyak yang jendes.
0: Kalau sejumlah mah udah blacklist nggak boleh.
3: Cuman. Oh udah blacklist cenanya ya Allah. Gendai lah sok lah. Wilujeng wenya. Cek julete alhamdulillah. Cek julete-nya.
0: Buat itu tak anu lagi honeymoon.
3: Wah, yang lagi honeymoon. Iya siap.
0: Terus buat teh ranti.
3: Yoi. Ulu.
0: Ulu. Arek. Ganti. Mak ini, etapa taruhun Salabintana.
3: Oke.
0: Terus buat Joko.
3: Yui.
0: Wak.
3: Apa?
0: Pak Joko.
3: Mas Joko, tak di kawasan Pelabuhan Ratu ya.
0: Terus
3: buat siapa?
0: Kang Leng.
3: Yui.
0: Belasnya sakit
3: tua. Oh, sakit tuanya. Alah, tong seseting bisi inflasi deh, Teh. Ih,
2: Paul.
3: Bisi inflasi, Teh. Harga gorengan darah naik. Kumaha ya, Teh? Ah, senang. Aduh, aduh. Eta ekonom kernya rios cina merenya. Hek baik lah. Kumaha cejulewe pengusaha gorengannya. Gitu, bener.
0: Merintis, merintis, giliran berkembang gede.
3: Oh, gitu, alhamdulillah. Tiba-tiba terhalangnya.
0: Buat Teh Ninu, pake kok.
3: Gara-gara inflasi dia jemput pake kok, dingin.
0: Sama Pongki.
3: Oh, eta mah ben, aduh. Aduh ampun, ya.
0: Sama Pongki Nusantara.
3: Aha, ya, betul. Jaya negara luar angkasa, gitu atuh.
2: Galaksi.
3: Oh.
0: Itu apa nama? Ya. Dan keluarga, teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah.
3: Ya. Amin.
0: Buat sejule, sayangnya buat sejule dan keluarga.
2: Amin.
3: Oke.
0: Semoga sama ada dalam lindungan ya. Allah.
3: Amin.
0: Ucapannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih kembali buat Cejule.
2: Tapi ini kayaknya ada sedikit problem ya, karena ini ternyata waktu ngedownload lagunya, ini dua tuh udah di close up si Google-nya nggak bisa sama sekali. Paling nanti ya, lagi diakalin.
3: Oh, nanti kalau misalnya inilah.
2: Ya, udah ditulis 7 jam sama Kuda Lumping.
3: Oh, yo, Kuda Lumping. Ya. Oh, sok yeah. Mangga gencarkan kembali, mumpung masih ada waktu. Iya, iya wajang Kisnu Anyar biasa. Oh, ngalamin.
2: Halo, wajang Kis.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Genjreng. Genjreng. Iya pengusaha cuek ya. Kalau tadi pengusaha gorengan, iya pengusaha cuek.
2: Ya ampun.
3: Apa kabar pengusaha cuek? Kemalabar ngadon.
2: Cari gajinya ke separa rantun ya teh. Ya.
3: Sok atuh pengusaha cuek
2: mata. Gas cuek.
3: Tadi pengusaha ye gorengan inflasi. Aduh ya Allah.
0: Fortuna FM.
2: Ya digenjreng.
3: Sok atuh pantunna kumaha ye?
2: Kan sekarang baru bisa pantun.
0: Hah? Daun
2: tok. Ya.
3: Terus
0: aruratan. Barudak.
3: Ulah carek cok. Wajang Kis kernundutan kitunya. Heeh bener wa. Ah benernya.
2: Aras.
3: Sok wa lagunya mau apa wa?
0: Hayang acananya.
3: Hah?
0: Kamudeun.
3: Naon cenah?
0: Terpaksanya.
3: Apa?
0: Terpaksa.
3: Terpaksa. Terpaksa. Oh, terpaksa teh. Terpaksa aku pergi apa terpaksa aku bernyanyi ya?
2: Mama Irama.
0: Kirim salam.
3: Boleh.
0: Mama Rosi.
3: Oke, okay. Pengusaha cuek ya. Terus.
0: Boleh.
3: Boleh. Terus yang sadeui.
0: Jadi deui saha?
3: Ya?
0: Halo.
3: Halo?
2: Hai.
0: Saha bandingu teh?
3: Yang saha cenah sama Pongki Nusantara?
2: Pongki wa.
0: Ongki.
2: Ya, Ongki sok
3: mangga. Oh, disebut si Ongki. Aduh. Terus aya disebut si Ongki. Buk.
2: Nah,
3: bisa parufanya ya Allah, Gusti. Bagus kujan. Ya Ongki, Mbak Ongki, Ongki, Ongki.
2: Ongki, Ongki, Ongki. Ongki rumahnya sekalian ah.
3: Ongki Alexander lain ieu mah. Ongki, Ongki, Ongki cenah.
2: Ongki,
3: Ongki, Ongki cenah eta si Ongki.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Gusti ya Allah. Tadi nggak seserian wae kumaha ieu teh.
2: Iya Mbak Tastiasa di Kuda Lumping teh nu ngaosna saha nu nyanyi.
3: Kuda Lumping saha nu ayana saha we lah sok.
2: Iwan Pals.
3: Jangan Iwan Pals.
2: Oh, siapa lagi tuh?
3: Dangdut soalnya enggak carinya Kuda Lumping dangdut gitu kan dari Roma Irama siapa. Kok enggak Elvis kayak sih. Halo.
2: Hai.
3: Halo. Oh, Teh Aren kemana? Iya, Teh Aren.
2: Kebiasaan Teh
3: Aren. Ah, Teh Aren kemana? Teh Lista oge euleuh. Mama buksa tak terjawab begitu. Teh Aren, hayu atuh, say. Euleuh. Jadi nomor lingkat Teh Dewi. Halo, Kang Joko. Halo. Oh, saya. Oh, kan Dewi mah ieu muncung Joko Tau.
2: Sudah kata Joko Tau nah,
3: deh. Telepon teh lain benernya.
2: Bisa
3: kieu atunya. Ai tulis rakang Joko Tau we muncul suara Teh Dewi Lestari
2: cuma Joko Tau awewe ya dia teh, ha? Salah lieu.
0: Jadi nyamung ka dieu teh.
3: Aduh milikna meureun ieu mah Teh Dewi Lestari.
0: Milikna
3: iya mah Teh Dewi, Teh Dewi Sulastri dan Lestari, Teh Dewi Sulastri nya. Oke Teh Dewi Sulastri, mungkin sekarang lagi ngawasin semuanya ya.
0: Sebelum sekarang mana?
3: Oh nanti malam, sip malam. It's okay. Baiklah, jinglenya dulu dan pantunnya ya. Berangkat.
2: Yuk berangkat dulu yuk sebentar.
3: Yuk sebentar, tungguin.
2: Berangkat.

0: pantunnya. Alitan saya itunya backsound ya.
1: Iya, sebentar.
2: Sepasang. Ah. Beli teh anget. Pacarku sayang banget.
0: Pacarku sayang banget. Tuh, namanya juga ke pacar, pasti dong sayang, sayang, sayang.
1: Boleh.
2: Minum satu lagi.
0: Apa?
2: Sama bawang, ayam crispy.
0: Aha.
2: Dengan ayam yang ada di hati.
0: So sweet. Malam Sabtu, eta so sweet. Di kabitanya. Teh Dewi.
2: Ya.
0: Diri mau lagu apa?
2: Mau lagunya ini aja.
0: Apa dong?
2: Tangisan
0: Ongki.
1: Pi.
2: Tadi dulu.
1: Lah.
0: Tangisan pilu. Tangisan rindu.
1: Elfi suka es.
0: Apa dong?
2: Rindunya hatiku.
0: Rindunya. Oh, rindunya hatiku Vira Cantika kalau enggak salah sama itu. Sama ya. Cowok Irwan Krisdianto ya, kalau enggak salah. Oke. Okay. Ada
2: rimnya buat
0: rindunya hatiku.
2: Teh Jule ya.
0: Iya.
2: Teh Are, Teh Alicia.
0: Boleh.
2: Teh Malendri,
0: boleh, boleh.
2: Teh Mel.
0: Yu.
2: Mamah Depina. Buat Tengao.
0: Ah, boleh. Boleh.
2: Ayah Susanti.
0: Boleh.
2: Terus buat Mama Nabila.
0: Yoi.
2: Buat Kang Ujeng-Jeng.
0: Siap.
2: Abah Anom.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Yuk.
2: Siap.
0: Mama Nura. Yuk.
2: Buat semuanya aja.
1: Semuanya. Buat semuanya pijatnya, mangga.
2: Siap buat Teh Minu aja ya.
1: Siap. Siap.
2: Semangat terus, sehat selalu.
0: Amin.
2: Goyang pantun, pantun AMM, genjreng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur nuhun Teh Dewi sayang.
1: Hatur nuhun Teh Dewi. Solastri.
0: Di belakangnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang pantun, pantun AMM, genjreng.
0: Genjreng.
2: Teh hujan oke ku naon atuh teh?
1: Hah?
0: Aduh, gara-gara wajangkis cibot pongki jadi ongki.
1: Jadi
2: wajangkisnya pelanggaran.
1: Pelanggaran mata tuh ngomong pongki mada. Cuma bari ngadonlog liur ya teh, bari ongki.
2: Pelanggaran matong diangkat deh ya.
0: Salah sebut, cina kita nyemayang jebek keke cina ongki.
2: Aduh, apa cinta saya menerangu ianya. Cara mangat tuh ah, Ongki bareng Menino.
0: Aduh, eta Ongki Alexander lain. Ima Ongki tuh santan aja di negara luar angkasa. Cina merenya, cekang anjas teh ima alien kali ah cuman.
1: Alien. Terus?
0: Aduh, ya udah.
2: Ya, halo.
0: Langsung ya jingga pantun.
2: Iya, berangkat.
1: Mbak kalau yang di sini tuh di apa sih? Iklannya.
0: Kenapa?
1: Berita ya?
0: Apanya?
1: Sisnya. Ini soalnya ngeheng tuh mati.
0: Oh gitu, biasa dalam rangkanya.
1: Dalam rangka,
0: untuk tapi ya. Iklannya udah ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk iklannya sudah ya. Oke, siap. Ada di gotong di rekaman iklan.
1: Ada sebentar.
0: Iya tenang
1: sebentar.
0: Ya.
1: Terus ini tuh apa semes?
0: Teteh, ya. Aren, ya. Kirim salam dulu tuh buat siapa?
2: Mau jingle nggak?
1: Boleh sok, udah.
0: Sok.
2: Iya. Fortuna. Radio Pang Genjrengna di Sukabumi Fortuna FM.
0: Genjreng Fortuna FM Genjreng euy.
1: Celakah.
0: Sok mangga pantunnya.
2: Buah pepaya, buah semangka di taman safari banyak kupu-kupu. Tunggu hatiku Gotun. Sangat bahagia jika Apongki jadi menantuku.
0: Oh, ternyata.
1: Waduh. Maksud?
2: Nah, ada ini bapak sama mama
1: ini.
0: Oh. Bangun bade. Bangun bade ngajantenkeun ieu mah.
3: Jangan ngedengan waktu yang baju jeung si Neng.
0: Yang baju
3: kabur gitu ngena doloy.
1: Astagfirullah. Waduh.
2: Siap, Kang?
1: Insyaallah teh.
0: Insyaallah.
2: Insyaallah manawi aya jin Allahnya.
1: Manawi aya jin.
0: Jadi mungkin lagu teh. Lamun lain teteh awewe.
1: Benar.
0: Kitunya. Gitu.
1: Laras satu mangga.
0: Sok atuh mangga kirim salam buat siapa?
2: Lagunya pengen ini aja.
0: Apa?
2: Pengen apanya?
0: Apanya dong?
2: Lagi cantik aja tuh dari Siti Badriah soalnya seneng nih didatangi calon besan.
0: Oh, lagi cantik.
2: ya.
0: Lagi cantik Siti Badriah.
1: It's okay. Atuh.
0: Lagi cantik, lagi cantik,
1: memang lagi cantik. Lagi cantik. Yuk, boleh.
2: Pongki. Iya, lagi ngumpul mau ngelamaran Pongki sama si Eneng.
1: Astaga, Tepa.
0: Ternyatanya mau lamarannya.
1: Bisa diturunin, bisa diturunin aja kayak ini.
0: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Mau ke sini enggak nih, masih ada nih nasinya?
1: Aku sampai jam 9.
2: Disisahin. Oh, iya ya udah tuh.
1: Enggak ada yang jaga warung nih.
0: Jaga warung,
1: bangkrut jaga warung. Warung
2: oke. Okay. Okay. Salam aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Terutama buat yang ada di sini duluan ya. Buat mama papanya Pongki ya. Selamat datang. Terima kasih banyak ya atas kedatangannya.
0: Boleh.
2: Buat Tepa juga bareng si Anya. Selamat sore Teh. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Buat Teh Dewi Sulastri ya, buat Asun, buat Pak Joko juga ya.

0: hanya ya.
1: Oke.
0: Pokoknya nama teh buat semuanya we yang lagi pada nyewa pada dengerin ya.
1: Siap.
0: Kecuali ya.
1: Oke.
0: Aha. Mahis yang punya acara di sana bareng siapa juga teh Melia Andrinya.
1: Oh.
0: Selamat sore, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Wah, super sayangnya.
1: Aha.
0: Buat calon besan dan sahabat aku aja yang ada di sini ya.
1: Oh, besan.
0: Paling mantap sayangnya buat Kinocan aja ya.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Oke.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Sabun meureun ah, besan-besan sabun ah. Sabun-sabun.
1: Sabun.
2: Iya.
1: Oh, besan. Oh, besan.
2: Iya, selamat lagi di belakangnya.
1: Halo, tadi ada siapa?
2: Hai.
1: Hai hai. Eh, mangga ieu teh mana, say? Tarurun deui ieu teh.
2: Ya
1: sok mangga tadi udah ada yang miskol-miskol teh saha tadi teh?
2: Saha taba.
1: Sok sebelum ke ini ke lagu, udah lagu mau lagu atau terima lagi?
2: Boleh terima lagi lah. Ini yaudah. Soalnya dua lagi mati.
1: Yaudah, ya sok. Halo.
3: Hai. Yang pantun bertuna MM Ring Ring.
1: Oke, Teh Nabila ieu mah kedah namanya ieu sebata Teh Bebila. Bebila.
2: Teh Nabila.
1: Bebilon. Oke, Teh Nabila, siap ya jingle dan pantunnya ya?
2: Siap ya.
1: Berangkat. Yo.
3: Radio Ringan di Sukabumi.
1: Fortuna MM. Genjreng euy, aduh aduh. Sok atuh mangga.
3: Kapal udara dalam nama sutra.
1: Aha.
3: Abdi hoyong kasarira moal boleh nikah cinta.
1: Oh, etam di sosweet. Ngaladaun ka Fujiyama. Duh, eta mah jauh-jauh di ka Jepang nya cenanya. Ngaladaun ka Fujiyama heueuh nya. Goyang pantun, hatur nuhun tos dipujina. Saha mun saha? Cina mun nyem di GR
2: cina mun.
1: Aduh, aduh. Mau lagu apa Teh Nabila? Mau lagu apa?
3: Lagu nate tak terpisahkan.
1: Tak terpisahkan, tisaha.
3: Dari Mahesa.
1: Dari Mahesa tak terpisah atau jangan pisahkan atau kumaha tak terpisahkan cenanya. Atulah. Chat helawe atulah Kang etanya, Kang Bayu.
2: Iya, tak terpisahkan apa jangan pisahkan?
1: Jangan pisahkan atau tak terpisahkan?
3: Tak terpisahkan.
1: Tak terpisahkan oleh ruang dan waktu. Apapun itu.
3: Anda berpisah atau
2: cinta cinta tak terpisahkan.
1: Oh cinta tak terpisahkan. Oh, ya itu. Make
2: YouTube
1: cinta.
2: Itu make cinta. Nah, aku tuh tak terpisahkan. Tapi pan bingung nasi urupnya pisahkan bisa.
1: Bener. Saya kalau pakai aku udah make cinta. Nggak tuh make cinta. Mamua mungkin.
2: Irup.
3: Mau
1: mungkin hidupnya. Nah,
2: maksudnya apa ya?
1: Maksudnya apa ya? Aku enggak ngerti deh. Aku enggak kecilnya masih kecil. Aku enggak ngerti apa itu.
3: Sama itu masih di bawah umur.
2: Secara masih 0 bulan ya kayaknya.
1: Oke.
3: Begitulah.
1: Baiklah, buat siapa kirim salamnya?
3: Kirim salamnya udah pada naik aja semua ya.
1: Oke.
3: Belum naik itu naiknya.
1: Oh,
3: sialnya. Untuk anu gali sarang nu ganteng we nu di radio.
1: Pas udah terang wae.
2: Pas terang wae asli nama kumaha? Monster
1: Arab. Monster.
3: Suaranya
1: monster. Si maksudna monster. Kita bersyukur bisa ya penciptaan Tuhannya.
2: Betul. Maksudnya monsternya indah.
1: Betul. Monster yang cantik dan monster yang
2: ganteng.
1: Emangnya monster yang cantik? Dua-dua ini serang indah.
3: Ya, terima kasih banyak.
1: Sami-sami. Ya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Sosok orang dia tuh sok mangga aisut dari tadi. Halo. Udah habis waktunya. Diangkat
2: habis waktunya. Habis kayaknya mah.
1: Diangkat habis waktunya, diangkat habis waktunya ieu karunya teh. Sok atuh sok lidi halo, sok saurang deui mangga halo.
4: Goyang pantul fortuna
2: eta. Cenah geseri teh saya teh.
1: Cenah geseri cenah meureun.
2: Saya.
4: Kuping eta we nu par buat perpisahan.
2: Saya teh. Siapa saya?
1: Ini Asun, Asun.
2: Oh, Asun. Iya, masalah terpisahkan ya, terberes-beres tadi.
1: Aduh.
4: Minum jamu. Eta bulu.
1: Iya, tinggal pantun. Siaplah nanti minum jamu cina mah. Sok.
4: Tuna.
2: Hayu taruna tuna tadi.
4: Red penggrengna di tuna.
1: Dan jreng baiklah
4: minum jamu sama kopi.
1: Yo.
4: Minumnya di buah rambutan.
1: Yo.
4: Teh Nino sama Pongki perebut
1: ya terpisahkan
2: asik.
1: Gitu cina.

0: Nya, temanya hari ini tehnya baiklah. Ya, di sana hujankah, halodokah, atau tiriskah?
1: Masih tiris.
0: Masih tiris, enggak apa-apa. Baiklah, kalau di
2: mana tuh di sini? Ini sih udah poek ya.
0: Udah poek.
1: Udah memoek.
0: Udah angkep.
2: Udah memoek. Oh,
0: udah angkep ya, biasalah kalau ya, udah angkep sudah angkep seperti
1: tidak,
0: ini.
1: Tidak sepoek hatimu,
0: Ah, mudah-mudahan juga tidak se
2: setahu angkep sepoek oke.
0: Sehitam.
1: Gitu.
0: Hitam.
1: Asal jangan
2: akhirnya hitam.
0: Hitam.
2: Orangnya.
0: Gelek ya hitam.
1: Tentu saja.
2: Kenapa? Nah,
0: sih maksudnya itu cina ini. Ya sudah lah, lagunya mau apa?
1: Lagunya tak terduga.
0: Tak terduga.
2: Tak terduga.
1: Tak terduga.
2: Oh, iya mah jelas make tak cina ta.
0: Tak. Oh, eta meureunnya Mira Santika. Oh,
2: Roma Irama ya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Tak terduga, tak terduga. Yen sangkute wadah sangu.
1: Oh, saku.
0: Sangku.
2: Sangku. Oh, sangku riang tak sangku sangku.
0: Boleh. Masih apa?
1: Urusannya Mamah Nabila itu.
0: Boleh.
1: Ada Teh Aren juga.
0: Boleh. Ya.
1: Jule, Madavi, Meliandri,
2: Mari, ya.
1: Marin, Teh Olive, ada Kang Dang,
2: Joko Tau.
0: Joko Tau.
1: Mama Nora.
0: Boleh. Terus
1: itu siapa yang di?
0: Yang mana mana?
1: Teh Olive.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Ya, pokoknya untuk semuanya, Dede.

0: Iya, nanti.
1: Lurus-lurus aja.
0: Terima kasih ya, Tenino.
1: Iya, sami-sami.
2: Sehat selalu. Kumaha teh kan.
1: Ya udah.
0: Atuh nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saurang deui karunya teh tadi sok atuh halo, Mas Joko.
2: Hai.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Salam Mang Yu.
1: Alhamdulillah.
2: Cangkel jempol. Hah?
1: Nonton cangkel jempol. Oh, satu. Hese cenamernya Kang Joko tanggung silakan ya.
2: Joko tahu sok digenjreng oh. Dengan semesi.
1: Mangga, ya.
2: Yuk. Eh, leles. Radio panggenjrengna
1: di Sukabumi.
0: Fortuna
1: FM. Genjreng.
2: Boleh.
1: Oke, okay, pantunnya.
0: Pantunna. Ah. Iya lah. Apa? Orang kurang miwarang kurang kali pirang balanja ya namanya.
1: Ayo urang belanja tuh. Eh asik yes, bade shopping cenah Kang Bayu. Mas Joko teh bade shopping. Sok atuh kumaha.
0: Di Danau Cimangkok. Disuruh beli pengki.
1: Oke.
2: Okay. Saya pengkian.
0: Di Kadanda iya.
1: Uh-huh.
0: Teh menu bakikok dan abungki semoga sehat dan bahagia.
1: Amin. Gitu tanya. Amin.
2: Lagunya.
1: Kita Sikmalaya.
2: Apa tuh?
1: Ta-u-u. Doa yang sama buat Tang Joko. Ta-u-u.
2: Hai.
1: Ya sudah. Boleh. Baik
2: banget.
0: Laguna iya banyak. Jika nanti aja Nunalangsa.
1: Nalangsa.
0: Kamari ya sama Nunalangsa jika nanya.
1: Saha Nunalangsa, saha Nunalangsa teh saha. Nalangsa teh Nalangsa. Nalangsa aja lagu kamari ning Nalangsa. Anita Kemang.
0: Nah,
1: Anita Kemang, kalau enggak Is Ariska BBR.
2: Nalangsa.
1: Is Ariska BBR, kalau enggak Anita Kemang lagunya dicari ada enggak?
0: Oh.
1: Biasa suka ada kok. Boleh buat siapa iya, gae lah.
0: Anu cover mangga anu kumaha.
2: Anita Kemang ada.
1: Ada.
2: Anita Kemang nu aya we nya.
1: Nya nu aya we.
0: Nu aya
1: we. Buat siapa?
2: Yo.
0: Anu aya we sama jeung lalabo ge wios.
1: Oh, jadi
2: alungkeun ka di alungkeun.
1: Ah, bener. Sok
2: ditampi da di dieu ditampi.
0: Sakitunya.
1: Tampil lah, sok sama cue, cina merentah.
0: Kita cue, mangga. Gitu.
1: Cue, cina bandar cue, tah.
2: Cue apel ge, pongki mah masuk gak?
1: Ayah bandar cue, oke tuh di kawasan Bojong Hawur, kalau gak salah, sa. Eri, Kang Eri, ya siapa ya waktu itu, teh?
2: Siapa ya?
1: Oke, okay, selamat sore saja ya.
0: Ya, dikirim namanya.
1: Boleh.
0: Yang barusan Asunnya.
1: Iya, yeah, Asun.
0: Asun, Demel,
1: okay.
0: Demel,
1: Demel, Demel. Boleh.
0: Itu tuh tadi tuh saat ya noya teh Juli. Juli Mei terus.
1: Ya bingung Lina, katanya dolar naik cina.
0: Jadi rame ya teh kota menu mah jadi. Dibahagia we.
1: Dibahagia.
0: Jadi duda tuh tin uluwut gitu.
2: Eh mama partai gitu duda eh.
1: Jadi mereka tetap tuh uluwutnya. Ayak itu na cina merenya eta gara-gara inflasi cie jule eta gara-gara inflasi dolar naik jadi karena kita inflasi karena gorengan harga gorengan okay. naik cina merenya
0: ayo dolar terus naik mah cina iya ge onde jeung oda dingin teh bule deui cina
1: oh ge kumaha efek
2: jadi ge
1: boleh boleh ayak itu na cina nya aduh halus ya tapi aja kita gara-gara cejule inflasi dolar naik jadi harga gorengan kok kudu naik
2: masuk akal
1: sih harus naik
0: bener baninggu ayah na minyak jenis sesah jenis balik hauki jenisnya tahu ke cina ya nama naon teh
1: naon
0: apem jadi pahit
1: oh eta teh cina naon sih maksudnya jaka sembung opo teh itu nyambung aduh oke gitu aja ya
0: gitu aja
1: oke siap
0: tepaksen fortunanya
1: oke
0: ucapannya ya assalamualaikum
1: waalaikumsalam matur nuhun kumaha Kang Bayu
2: ohnya ada yang kebutir
1: sudah sesi kedua sekarang ya saudara-saudara ya
2: sudah lumping siap menemani dan lagu-lagu lainnya ya
1: awas ya aku udah lumping lagi ngamuk
2: awas,
1: nih
2: awas sok
1: udah lumping ker ngamuk awas. Gara-gara wajah kesibut ongki
2: udah
1: lumping ngamuk teh
2: nyingkah sok
1: minggir udah lumping karek ngamuk ya.
2: Ya udah tayo ah. Yumba yuk.
1: Ayo.
2: Yuk tetep di acaranya.
1: Goyang pantun Fortuna FM.
2: Genjreng.
1: Awas ngamuk.
2: Jam 7 heula sih.
1: Oh, jam 7 heulanya.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Asik, kita di pantai.
3: Iya, yoi.
2: Panas, tahu.
4: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
4: Salah. Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
6: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Cil abis.
4: Air kelapa mudanya, real cuy.
2: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
6: Just Juice, rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
8: Dari Wings Food.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Anak Delicia.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
13: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
14: Glitter, break dulu yuk.
15: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
16: Yang pedes-pedes pasti enak.
17: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
16: Yang pedesnya bombastis kan.
15: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
17: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
15: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
17: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Ada topping kris-krisnya.
16: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
15: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
16: Yuk, glitter, let's start.
18: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
13: Dari Wings Food.
19: Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
19: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
19: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
19: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
19: Nah, Kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
12: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
20: Chef Devina, apa yang bikin beda?
12: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
8: Oh iya?
12: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
20: Mau dong, Chef?
12: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
20: Minyak pipi dan kenyal.
8: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
12: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
20: Sedap.
12: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
20: Yes, yes, Chef.
21: Hai.
22: Hai.
21: Sorry, Megandomania.
22: Iya, benar.
21: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
22: Oh,
21: apalagi
22: ya?
21: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
22: Bisa aja.
21: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
22: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
21: Serius?
22: Iya.
21: Gimana?
22: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
21: Wah.
22: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
21: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
22: Mm-mm. Dan tahan lama.
21: Oh iya?
22: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
21: Oh.
22: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
21: Wah, goals aku banget tuh.
22: Iya kan?
21: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
22: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
2: Hah, sepi dah.
20: Iya, iya.
23: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
24: Woi, ada Neng Wika.
23: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
20: Wah, rumahnya.
23: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
24: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
23: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
20: Wah, porsinya mantul, bikin full.
23: Iya dong, fantastis.
24: Siap, cantik.
20: Aceh.
24: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
20: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
23: Iya kan?
24: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
23: Jelas, irit lagi.
20: Neng Wika, nambah lagi ya.
23: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wingsfood.

0: Yo.
1: Yo yo yo yo.
0: Back to the beat, back to star.
1: Apa itu artinya?
0: Hah? Balik lagi ke lagu. Kita dari mulai dari awal lagi gitu. Back to the beat, back to star.
1: Oke, baiklah ya. Yo yo yo, langsung saja kita dekat untuk komen-komennya. Facebook-nya ya. Oke, langsung saja Fitri Haryati goyang pantun Fortuna FM Genjring. Euy. Fitri Imut Cikarit pantunnya. Ke kota Tegal naiknya kereta, aku gombal kena cinta.
0: Wow.
1: Ya mah benar-benar gombal kena cinta ya. Pengen dong lagunya semua untukmu. Biasalah saya spesial buat anakku tercinta dan suami bawel Erwin Ijim yang sekarang kerja di Brunei.
0: Ya ampun gak puing
1: Genjreng. Terus siapa lagi?
0: Sebentar.
1: Opa Klud. Mau baca dirimu apa aku?
0: Mbak dulu satu dulu gak apa-apa.
1: Baiklah.
0: Aku masih di log.
1: Oke deh. Opa Klud. Bro, kayak merek HP Oppo-nya. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng euy. Bener kali ya. Ini kayaknya Safitri deh kalau Oppo Klo dia kalau enggak salah nih.
0: Harus
1: bener Safitri bener. Ya? Dari Safitri di Goalpara ya. Apa ini pantunnya? Jalan mundur nabrak kayu.
0: Cakep.
1: Aku enggak bisa tidur gara-gara inget Kamie. Gombal kembali deh untuk Kamie. Mau dong lagunya Ona Sutra, Titip Cinta.
0: Kalau keburu ya, insyaallah.
1: Salamnya buat semua-semua saja yang lagi pada dengerin ya.
0: Terus
1: buat
0: juga, buat siapa?
1: Buat salah sebut tadi barusan. Tadi yang mau nyebut buat Teh Pong, keburu kapotong.
0: Oh.
1: Jadi, buat Teh Nino sama Pongki ya.
0: Siap.
1: Genjreng.
0: Evo Abadi juga foto doang asli ya. Suka Bung, selamat sore kota Bumi Lampung Utara ya. Kakek Kuinara kawasan Bali Utara hadir, Rahmat Kurnia juga hadir. M Jamami Suno hadir juga, Tumiem Virgo warga Mabar Medan hadir. Bude Wage juga hadir.
1: Oke. Okay. Terus juga dari siapa lagi yang ada pantunnya nih? Saya dahulukan Reva Mutiara Genjreng. Hai Reva, kamu nawe Reva?
0: Kamu nawe Teteh?
1: Pada Sukaraja goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Selamat sore Teteh Ninu sama Apongki, ada pantun. Batu turun kesik naik, batur turun abdi naik. Oh, naik-naik ke Radio Fortuna Genjreng.
0: Genjreng.
1: Kalau ada lagunya sakit pinggangnya.
0: Sakit
1: pinggang, eta sakit pinggang. Nggak sakit pinggang, sakit mastaka, sakit parangan, segala rupanya segala karasa cenah meureunnya. Gitu kan dai sing enggak ada mang we. Pok nama wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ada pantunnya dulu Bang Pongki, silakan di-update saja.
0: Yang ada pantunnya aku mah enggak ada lagi.
1: Oh, enggak ada lagi.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Kayaknya itu maksud untuk ada, yang punya akun
1: Asmawi
0: Fortuna
1: Awi
0: doang.
1: Asmawi Awi.
0: Kelihatannya ada yang khusus untuk Fortuna doang, Mbak. Kan, kan aku mah dari akun aku, bukan dari akun Fortuna.
1: Oh, iya benar. Asmawi Awi ada enggak?
0: Siapa, Mbak?
1: Sorry. Asmawi Awi ada enggak di HP dirimu?
0: Enggak ada di sini tuh.
1: Oh, enggak ada juga.
0: Enggak ada.
1: Halo.
0: Asmawi Awi.
1: Di sini
0: berarti... aku cuma ada 18 komentar, totalnya berapa sih?
1: Oh, enggak tahu ya, saya enggak ini enggak hitung, nanti deh kita hitung ya.
0: Oke.
1: Asmawi Awi, assalamualaikum. Selamat sore Genjreng Fortuna, pergi ke pasar membeli jamu. Jamu diminum di bawah gapura. Bolehkah saya meminta lagu untuk menghibur hati yang sedang lara? Lara-laranya. Eta lara-laranya. Eta jalan-jalan ke mana Asmawi Awi, bangun jalan-jalan ke pelabuhan. Apa ke mana ya tehnya? Ohnya jalan sih ke jalan ke pelabuhan. Sih ke jalan ke mana ya teh?
0: Jalan
1: gitu.
0: Ke mana tuh teteh kacuruk gitu.
1: Ya sih kan namanya duka jalan ke Jampang, duka jalan ke pelabuhan Ratu, duka jalan ke mana? Apanya? Ke Genjreng lah.
0: Ke mana di Genjreng lah.
1: Duka tetera. Oke, gitu ajalah ya. So terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Lanjut, Manggo.
0: Ya, aku mah saya doang ya, cukup.
1: Boleh,
0: udah. Cukup. Totalnya tadi udah semua, enggak ada lagi tuh.
1: Okay,
0: cuma 6 biji aja.
1: 6 biji ya.
0: Kenapa ya? Di mungkin mereka ada... yang komen itu enggak follow Pongki juga.
1: Oh,
0: soalnya gitu. Rata-rata kalau di komunitas kayak gitu harus follow dua-duanya.
1: Oh.
0: Fortuna sama akunya gitu.
1: Oke, okay, baiklah ya.
0: Makanya tidak
1: sudah.
0: Ada di aku.
1: Oh gitu
0: sering
1: ya.
0: Sering banget yang enggak kebaca di aku ya. Soalnya enggak ada, cuma ada Bude Wage, Kakek Kwenara, Bawase, Opo Klud, Rahmat, M Jamami Simo, Repa, Tumiem udah.
1: Oh cuma segitu doang?
0: Iya, sama Epo Abadi yang gunung itu beres.
1: Oh ternyata, ya baiklah.
0: Makanya follow dulu.
1: Ini juga dari siapa ini? Dari Rahmat Irawan, goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Genjreng juga
0: ya.
1: Oke. Terus juga dari siapa lagi nih? Dari Temel Yandri, goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Maaf Teh Mel, baru pulang nih Teh Ninu. Oke, dari apa-apa. Mana sayang? Dari pasar ya, dari jalan-jalan.
0: Pasti kayaknya Maya ya.
1: Buah pepaya, buah semangka, pengen disapa sama yang baca Genjreng.
0: Hai, siapa Anda?
1: Teh Mel Yandri.
0: Teh Mel
1: Genjreng.
0: Di Genjreng ya.
1: Siap lah, Teh Mel, nuhun Teh Mel.
0: Yo.
1: Genjreng kan, dari jalan-jalan ya.
0: Kayaknya sih.
1: Mantul deh, jalan-jalan terus. Iyalah, biar awet
0: Temel.
1: Muda ya.
0: Iya dong, harus.
1: Biar awet muda, jadi selalu jalan-jalan.
0: Selalu beraktivitas ya.
1: Betul.
0: Produktif banget.
1: Benar. Iya.
0: Apalagi itu yang bersih ini.
1: Ya teteh, sami-sami sama Pongki, pokoknya sama genjreng. Eh.
0: Genjreng.
1: Siap lah. Oh, terus lagu kayaknya gabrung saja ya.
0: Ya ini dua juga udah pas banget. Cinta tak terpisah sama Nalang sama masih ada loh.
1: Oh, hampura badannya.
0: Maafin yuk.
1: Sorry. Oh iya, sorry Dori Mori gitu nya.
0: Mori.
1: Ya sudah, kita pamit saja. Nuhun sadayana.
0: Ya.
1: Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
0: Betul.
1: Saninten buah saninten di Cenaka Prapatan. Hapunten, kita berdoa hapunten Baninu dan juga
0: Pongki bisa kelepatan.
1: Dan mengucapkan
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Ya Kang Deksa karunya misko-misko. Oh iya Kang yang sudah misko-misko lah kelanya.
0: Sok.
1: Kang Deksa 205.
0: Iya.
1: Karina, Joko tahu tadi sudah Kang Ayasun. Sadin waktu keangkatnya. Aduh hampura ya.
0: Maaf banget ya.
1: Maaf ya say.
0: Secara hari ini sibuk banget nih.
1: Oh, secara itu secara. Kang Deksa. Secara gitu loh
0: maksudnya.
1: Ya sudah lah ya. Hatunur kesalahan dan mengucapkan
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi.
1: Genjreng.
0: Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 5 sore, lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

Ya, saudara Fortuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib dan selamat datang di acara obrolan nuansa islami Fortuna FM Etari Genjrengai. Di jam sore masih ada aku Pongki Nusantara seorang diri aja. Dan tentunya di sini kita bakal dengerin lagu-lagu pop religinya dari Indonesia. Dan juga ada beberapa tips islami mungkin ya. Kita di sini aku niatnya enggak bakal menggurui. Enggak bakal cuman mau ngasih tahu dan mau belajar bersama, bakal reminder atau mengingatkan kembali apa yang seharusnya kita ingat.

Tentunya aku punya cara tips hidup untuk cara hidup damai. Ini mungkin kenapa aku bawain topik ini, karena mungkin masih ada saudara pertuna atau khususnya Pongki yang mungkin hari ini sampai detik ini merasa hidupnya gak damai dan gak tenang. Ya padahal emang hidup itu harus dibawa happy, enjoy, tenang. Jadi balik lagi, tenang, damainya hidup kita enggaknya itu tergantung sama sugesti atau pikiran kita sendiri, saudara Fortuna ya. Itu menurut Pongki. Kalau saudara Fortuna punya argumen lain, boleh banget silakan untuk berargumen di WhatsApp kita di 0815149907. Sebelum aku masuk ke tipsnya, aku mau say salam dulu. Selamat sore dan selamat datang teruntuk yang masih mancur depan radio. Ada mungkin Teh Nining dan juga Aramdan dari kawasan Kopti, dan juga ada Asweng. Selamat sore juga untuk Endas Market, Bang Ciloko Boy, Teh Meliandi dari Puncak Bayam juga selamat sore. Untuk Ma Iis dari Salbintana, dan juga untuk Marin dari Pasekon, Teh Olivia Singja dari Koleberes, Teh Anibar dari Cijangkar, terus juga buat Teh Aren dari Neglasari bersama Mama Pongki dan juga Bapak Pongki, serta ada Teh Epa Bonita dan juga Kang Jalu yang mungkin sekarang sudah on the way ya, lagi pulang di jalan. Hati-hati selalu, jangan lupa untuk selalu tiap harinya itu untuk afirmasi doa terbaik. Jangan lupa untuk bilang bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perlakuan apapun yang akan dimulai, atau bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita ingin berpergian keluar rumah, biar dari rumah sampai pulang ke rumah kita dilancarkan selalu ya, dan disehatkan selalu serta diselamatkan selalu. Amin. Selamat sore juga Pongki untuk semuanya deh ya, yang lagi dengerin radio, lagi di pasar, lagi on the way di jalan-jalan nih ya. Hati-hati selalu ya, yang mau berpergian kemanapun berada, di mobil, apalagi yang dengerin radio Fortuna. Hai Anda, betul, Anda lagi denger ini, selamat sore. Dan tentunya hati-hati selalu. Yang misko-misko juga selamat sore untuk Abah Darsa dari Geopark Celetu. Dan juga ini untuk Kang Ade Duit. Waaung juga selamat sore untuk semuanya aja.

0: Dan sejenak kita doakan untuk seluruh keluarga kita yang mungkin sudah tiada di dunia ini, untuk semoga dilapangkan dan disinarkan alam kuburnya, terus juga diberikan tempat yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Amin. Kang Herlan, Kang Deksa juga hadir, Karina. Dan aku punya beberapa tips yang tentunya pastinya bisa informatif banget buat kita semua. Ini adalah cara untuk hidup damai. Ya, baik lagi, cara agar hidup damai dan tenang. Di sini aku cuman mau ngasih tahu, dan di sini aku niatnya enggak menggurui, cuman aku bakal ngasih tahu hidup tenang dan damai itu, Saudara Fortuna, dapat dicapai dengan pengelola pikiran. Nah, dengan mengelola pikiran pastinya hidup kita itu pasti akan tenang juga. Terus yang selanjutnya menyederhanakan rutinitas. Jadi sesusah apapun masalah kita di dunia ini, masalah kita yang sedang kita hadapi, cukup alhamdulillah. Alhamdulillah, karena semestinya aku pernah dengar satu kata yang dimana Allah atau Tuhan Yang Maha Esa itu gak bakalan ngasih ke kita cobaan di luar batasan kemampuan kita. Jadi apabila mungkin ada Saudara Fortuna yang mungkin yang lagi mancur depan radio ini, lagi sedang struggle, lagi dalam masalah, coba dihadapi dengan lapang dada, disederhanakan aja masalahnya, chill aja, seperti itu. Dan yang paling penting, menerima hal-hal di luar kendali Anda. Jadi sabar, ikhlas itu kuncinya. Terima. Nah, dalam Islam menenangkan hati dan pikiran dapat dicapai dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Saudara Fortuna. Ketenangan hakiki bersumber dari mengingatnya, kayak zikir. Nah, zikir itu salah satu bentuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga memperbanyak sholat, membaca Al-Qur'an, meskipun kayak cuman berapa ayat, 5/6 ayat, it's okay. At least seenggaknya kita baca gitu ya. Dan yang paling penting, bertawakal atas segala ketentuannya. Tuh, Saudara Fortuna ya. Nah, aku juga punya cara-cara praktis dan terstruktur untuk menenangkan hati dan pikiran kita semua, Saudara Fortuna nih. Yang pertama, jangan lupa untuk mengingat Allah alias zikir. Amalkan zikir seperti membaca istighfar. Sorry om. Terus juga kayak contoh la ilaha illallah. Ingatlah janji Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang dimana isinya tuh artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi buat Saudara Fortuna yang lagi hari ini lagi ada masalah, masalah kecil, masalah besar, it's okay, gak apa-apa. Karena tiap orang itu pasti diberikan cobaan yang pastinya Allah itu tahu kapasitas kemampuan kita sejauh mana. Jadi gak bakal semana-mana kita diberikan cobaan tapi kita gak bakal bisa gitu. Yang penting itu sabar, ikhlas, dan bisa lanjut dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran.
1: Jalanku ini lurus. Ketika melewati.
0: Nah, Saudara Fortuna, jadikan Al-Qur'an itu sebagai obat atau syifa untuk meredakan kegelisahan yang ada dalam hidup kita. Saudara Fortuna dapat membaca surah yang menenangkan seperti surat Ar-Rahman, surah Ad-Duha, dan surat Al-Insyirah. Nah, ini surah-surah yang maksudnya simple, dan Saudara Fortuna bisa temani di mana aja. Ya mungkin misalnya Saudara Fortuna lagi di luar nih enggak bawa Al-Qur'an. Zaman sekarang itu ada handphone, bisa di-search Al-Quran online. Tapi yang terbukti dan terakreditasi ya, jangan asal-asalan Al-Qurannya. Dan yang paling penting adalah berdoa memohon perlindungan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa khusus untuk menghilangkan cemas dan sedih. Nah, aku bisa spill doanya dikit kali ya. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan cemas.

yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan cemas, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan utang dan penindasan orang.

Yang selanjutnya saudara Fortuna, jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat. Apalagi sholat itu adalah tiang agama, ya kan? Sholat itu adalah tiang agama. Ya minimal sholat itu ya harus dilakukan, itu sholat wajib. Itu yang dimana ada 5 ya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang wajib kita laksanakan kan. Nah saat hati saudara Fortuna gundah atau gelisah, segerakan untuk mengambil hudu, air hudu, dan dirikan sholat. Ah apongki, belum waktunya sholat asar, belum waktunya sholat zuhur, sholat sunnah dulu. Atau seenggaknya sujud syukur gitu, berterima kasih karena alhamdulillah sampai detik ini kita bisa diberikan nikmat untuk bernapas, nikmat untuk melihat, nikmat untuk mendengarkan, nikmat untuk berbicara. Menurut Pongki sih itu salah satu nikmat, banyak-banyaknya nikmat yang pastinya gak semua orang bisa kumplit gitu ya, bisa mendapatkan itu semua. Meskipun kita kekurangan satu atau dua, kekurangan apapun itu, it's okay, gak apa-apa. Mungkin kita lebih mahir dan punya kelebihan di bidang yang lainnya. Jadi jangan selalu merasa ada selalu di terbawah. Always be happy. Selalu bahagia selalu dengan apa yang kita punya. Karena bersyukur itu salah satu kita untuk menghargai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya tawakal atau berserah diri. Berikhtikral dengan maksimal lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Ini adalah obat paling ampuh untuk menghentikan pikiran berlebih atau overthinking. Nah, mungkin saudara Fortuna, nih biasanya kalau lagi overthinking itu pasti ya berlarut-larut sedihnya itu. Jangan seperti itu. Mending tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berikhtiar lah, biar semuanya oke gitu. Gak usah tuh cari obat-obat kemana gitu. Coba pertama tawakal dulu. Kalau udah tawakal udah enak, semuanya pasti enak lagi. Everything is gonna be okay. Oke? Dan itu dia beberapa tips dari Pongki agar hidup kita tuh damai dan tenang. Jadi intinya, apapun itu semuanya masalahnya, baik lagi ke suggestion kita, ke sugesti pikiran kita. Selama pikiran kita baik-baik aja, hidup kita pasti kedepannya akan baik-baik aja. Kita marah mungkin pikiran kita gak karuan, kacau. Kedepannya mungkin kita bakal lebih kacau juga. Jadi yang harus sih kayak gitu. Ya, mungkin segitu saudara Fortuna. Tips dari obrolan nuansa islami dari Pongki. Dan tentunya Pongki ini gak asal ngomong ya. Aku ini ada info terakreditasinya, info terokenya itu dari Google, tentunya dari islam.com. Jadi mungkin kalau buat saudara-saudara punya tips yang lainnya bisa langsung di WhatsApp aja ya. Nah Mais juga hadir ya, Apongki di Genjreng juga, Rahmat Irawan juga di Genjreng. Baik lagi aku bakalan langsung ke saya lagi, karena untuk azan maghrib kita hari ini itu jatuh di jam 17.42, yang artinya tinggal 1 menit lagi. Ya udah, terima kasih untuk Mama Doa Uma yang udah tap-tap layar di TikTok selalu. Thank you so much for giving me. Terima kasih banyak udah nge-gift buat aku ya. Dan insya Allah ketemu aku nanti di jam 9 malam lagi. Kenapa kok Bang Pongki pamit jam sekarang? Takutnya nanti udah azan, terus lagu, terus tiba-tiba jam 7 kan. Kita gak tahu. Makanya terima kasih buat saudara Fortuna yang sudah stay tune terus dan dengerin aku di acara obrolan nuansa islami, tentunya dengan lagu-lagu pop religi dan juga tips islaminya. Mungkin sedikit tapi semoga membantu. Dan jangan lupa untuk selalu diamalkan. Kebaikan itu gak cuman maksudnya hal baik aja, kayak kita mengingatkan aja itu udah hal baik loh saudara Fortuna. Baik, kalau gitu aku Pongki Nusantara, penyiar yang berlaku di acaranya obrolan nuansa islami hari ini, mengucapkan terima kasih dan juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib semuanya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini di hari yang ke-22 ya, di bulan Mei 2026 kita ketemu lagi di KGS Karaoke Gita Senja. Jadi diharapkan malam ini semuanya berada di depan radio untuk sama-sama konsentrasi sampai jam 7 bersama Risa Rosa. Dan sementara waktu sudah jam 18 lebih 20 menit, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM Radio nomor 1 di Sukabumi. Genjreng.

0: Oke, dari acara KGS sementara waktu sudah jam 18:28 ya. Ini selamat malam untuk Teh Anibar yang malam ini lagi nguping ya, Teh Anibar ya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Semoga malam ini sehat ya untuk Teh Anibar. Dan juga untuk Meliandri. Selamat malam Meliandri, semoga malam ini lagi nguping juga ya Meliandri. Mais juga selamat malam, Teh Olive juga selamat malam, terus juga Kang Santana selamat malam, Marin juga selamat malam untuk Marin, dan juga untuk Ami Ipah selamat malam Ami Ipah, dan juga Mak Nini, terus juga untuk Mamah Mimi selamat malam untuk Mamah Mimi. Mudah-mudahan malam ini gak kemana-mana ya. Untuk DM juga selamat malam untuk DM, semoga malam ini DM juga sedang nguping gitu. Kalau Meli pasti, kalau Meli itu orangnya selalu ya dengerin kalau Bang Aris siaran. Bener gak Mel? Gak tahu nih sekarang apa denger atau enggak deh. Sehat ya untuk Meli ya. Mudah-mudahan lah kita semua yang disebut sama Bang Aris namanya tentu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, kalau begitu saya pilihkan satu buah lagu berikutnya. Kalau tadi dari Ridho Roma, ini ada lagu milik dari Imam S. Arifin.
1: Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku.

Waktu sudah jam 18.34 menit ya. Terima kasih, ini yang lagi menyendiri ya tadi. Lagi menyendiri. Aduh, kan ada Bang Hari di sini ya. Yang lagi menyendiri di rumah, teringat masa lalu katanya. Lagu sebelum bobo teh selalu dipeluk sama Bebe, tapi sekarang mah siapa yang meluk? Jadi sedih ih katanya. Aduh, iyalah. Ya ya, selamat malam saja. Semoga malam ini ya sehat lah pokoknya ya. Yang penting sehat dulu lah. Ini untuk siapa? Untuk Egi. Selamat malam Egi. Semoga malam ini Egi benar-benar sehat ya Egi ya. Kapan nih Egi mau kesini? Nanti ditunggu sama Bang Hari ya. Karena Bang Hari kepengen di apa? Dipeseh gitu sama Egi itu. Aduh, kayaknya enak gitu dipeseh sama Egi itu ya. Bentar nggak Egi? Egi. Untuk Kang Yepete selamat malam, dan juga untuk Kang Deddy Hidayat di Cikaroya, terus juga Kang Peperawan, Nurdin, Mas Ari Tempe juga selamat malam untuk semuanya, Kang Pelik dan juga Kang Dadang SBL.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 7 malam di KGS untuk malam hari ini. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Untuk Kang Santana, Teh Anibar, saya lagi Teh Olive dan Marin, terima kasih Mais, Ma Nini dan juga Ami Ipah, Mamah Mimih juga terima kasih ya. Dan juga untuk DM terima kasih Teh Olive, sekali lagi terima kasih dan selamat malam juga, selamat beristirahat. Untuk Egi juga terima kasih Egi ya. Salam baktos bersama keluarga tercinta begitu. Sekaligus tadi saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik, sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihi

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan sampai jam 9 ya. Dan seperti biasa juga ini buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio, tentu ditunggu ya untuk bergabung di Usang Berkesan lewat Facebook atau juga bentar nih, aduh ya lah, kenapa nih ya, bentar-bentar ya, kita lihat dulu nih, takut salah nih. Enggak. Oke. Sekali lagi ditunggu buat saudara Fortuna yang punya cerita ya, cerita-cerita masa lalu untuk berbagi di acara Usang Berkesan lewat Facebook atau juga lewat telepon. Oke. Sekaligus juga bisa request lagu yang diinginkan ya. Jadi yang kemana-mana tetap di Usang Berkesan sampai jam 9. Dan sementara di Cipeuyeum, Puncak Peuyeum katanya hujan ya, aduh ya lah. Kalau di sini agak gerimis-gerimis begitu.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, sementara waktu sudah 35 menit bergulir dari jam 7 malam dan kerubuk-kerubuk gini. Kita akan baca nih yang sudah komen di Facebook ya. Ada siapa nih? Sebentar nih. Kita sambil ini nih kenapa gitu ya. Kerubuk-kerubuk gini. Ada-ada aja gitu ya. Bentar ya. Nah, segini. Sebentar.

Oke, sekali lagi saya ingatkan sudah jam 7 lebih 37 menit ya. Jam 7 malam lebih 37 menit dan kita akan baca nih yang sudah komen di Facebook. Ada Ujeng J. Ujeng J, usang berkesan Fortuna FM Genjreng E. Malam Bang Hari, di sini pengen request lagunya dari Meriam Bellina, Mulanya Biasa Saja. Ada cerita nih, cerita masa waktu sekolah SMA dulu ya. SMA dulu tahun 2012. Punya sahabat cewek yang selalu setia, yang paling berkesan dan menjadi kenangan. Ketika dulu ngajarin dia motor katanya. Oh iya ya. Belajar motor ya, ceweknya itu sama Ujeng Jay. Di lapangan yang luas. Tetapi dia nabrak tiang gawang, gak kenapa-napa sih katanya. Oh, nabrak tiang gawang gak kenapa-kenapa sih, cuma motornya saja yang baret. Jadi sekarang kalau lewat lapangan itu suka teringat masa lalu bersama sahabat waktu sekolah dulu. Alhamdulillah dia sekarang udah jadi dokter, tugasnya di Semarang. Dan kalau pulang kampung suka silaturahmi ke rumah kita, masih sahabatan, cuma sudah punya jalan kehidupan masing-masing. Pokoknya kenangan masa lalu sekolah dulu itu takkan bisa terlupakan. Aduh, salam ah buat Mais, Teh Mel, Rita, dan juga Teh Dewi. Nah buat Bang Hari, terima kasih. Pokoknya genjreng eh. Oke, terima kasih Ujeng Jay ya. Lagunya udah disiapin sama Bang Hari. Kemudian juga ini dari Ade Suma Priyatna dari Jembatan Merah hadir katanya. Oke Ade, Ade Suma Priyatna alias siapa teh? Aduh, alias Rohili ya. Rohili, betul kan Rohili? Terus juga Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Kemudian juga Tika Nandarik. Oh, Tika Nandariz Kiana dari apa nih? Kelampok Banjarnegara katanya. Oke, terima kasih untuk Tika ya sudah komen, tapi mohon maaf ini lagunya mungkin tidak akan dikabulkan sama Bang Hari. Karena apa? Karena tidak ada cerita-cerita gitu. Jadi bukan sekedar request saja, tapi harus dibarengi dengan cerita. Nah, cuma segitu yang sudah masuk di Facebook dan yang lainnya mungkin belum pada masuk ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan sekarang kita akan lihat kembali nih, yang sudah masuk ada siapa aja. Tadi dibaca sama Bahari baru segitu yang masuk. Dan sekarang kita lihat nih, yang masuk di Facebook. Oh ya, dari Joe Sinaga Bonaforte ya. Ini dari Lampung Barat katanya. Oke, terima kasih Air Hitam. Kemudian juga Reni Jamal, ini salam buat Kemod Keneh ya. Terus juga Ujeng J, Iis Aisyah, Aminah, Dea Nyalindung, Fitri dan Aminah. Oke, terima kasih untuk Reni Jamal. Kemudian juga Teh Mano, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bekerja Bang Hari. Selamat malam saudara Fortuna Usang Berkesan Fortuna FM Gingring A. Di sini pengen request lagunya Cinta Kita dari Emiset featuring Inka Christie. Dan di sini ada cerita juga nih ya, ceritanya dulu waktu masih kerja buat menghindari ngantuk suka ngabubukin mie instan pakai cengek tambahan kacang. Sampai pernah cengek ngejeprot kena mata. Aduh ilah. Ceritanya segitu banget ya. Terima kasih buat Bang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mano ya. Kemudian juga Reni Jamal di sini dua kali. Assalamualaikum Bang Haji. Usang Berkesan Fortuna FM Ginjreng A. Ceritanya dulu punya pacar tapi diambil sama temen. Ya gitu deh Bang Har. Diambil, segampang itukah diambilnya ya. Terus juga dari Meliandri. Meliandri, nah ini udah pada masuk ya sebagian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng A. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga apa di sini sehat selalu, rezeki lancar, panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Puncak Peuyeum hadir dan nyimak selalu. Kemudian juga ada cerita nih ya, ceritanya sedikit. Zaman Mel lagi remaja, ada cowok yang suka sama Mel. Cowoknya ganteng. Gantengnya kebangetan katanya. Jadi tidak kayak ganteng yang biasa itu yang suka. Pokoknya pada zaman waktu itu Teh Bangar idola para gadis pada waktu itu. Dia suka kirim surat buat Mel, nitip sama temen-temennya, sama temennya. Zaman dulu mah kan belum ada HP, masih surat menyurat. Pasti dah baru juga ngalamin ya katanya. Ah enggak, baru mah ngalamin. Temeli bari mengorakene panhor. Terus suratnya teh meniwangi, dilipatnya seperti baju kemeja ya. Cowok itu teh terkenal, anak orang kaya, ganteng pula. Kalau kemana-mana selalu dia pakai mobil atau motor. Waktu itu belum banyak yang pada punya kendaraan. Di antaranya gadis-gadis zaman itu Mel yang beruntung karena dia itu memilih Meli jadi pacarnya. Nah suatu hari Mel lagi jalan sendirian mau ke tempat saudara, tiba-tiba Mel dengar suara musik kenceng banget. Lagunya Kartika. Pas Mel nengok ke belakang, Mel kaget campur seneng. Ternyata yang di belakang Mel itu, nah ini tuh parum nih. Yang di belakang Mel itu cowok. Bang Hari, cowok itu bawa mobil. Langsung dia berhenti. Mau kemana katanya. Mel jawab, mau ke tempat saudara. Ayo naik, sekalian dianterin katanya. Segitu dulu bang ceritanya. Oh gitu ya. Tapi di sini pengen request lagunya Kartika, lagu kenangan naik mobil berdua dari Ahmad Albar. Kartika mah bukan Ahmad Albar, Gito Rolis kalau gak salah ya. Kartika gitu. Iya.
Oh iya, sama Ahmad Albar juga begitu. Oke, terima kasih Mel sudah berbagi cerita ya waktu dulu ya. Ya siap, lagu nanti kita akan dengar. Kemudian juga Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bangkalan Madura katanya. Maduranya di Jawa Timur. Kemudian juga Fitri Haryati, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng A. Ini Fitri Imut, Cikaret, pengen request lagunya Surat Undangan. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang buat suami bawel, Erwin Ijem, yang sekarang kerja di Brunei. Mantapnya buat Bahar yang ganteng. Oke, au ah. Dukanya katanya Genjreng A. Oke, terima kasih Fitri Haryati Fitri. Kemudian juga ke bawahnya lagi habis ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu saja sambil menunggu yang mau berbagi cerita ya. Kita dengar dulu lagu yang direquest yang punya cerita. Sementara juga waktu tinggal 10 menit lagi nih menjelang jam 8 malam ya. Selamat malam untuk semuanya. Tongka mana-mana, tetap di acara Usang Berkesan sampai jam 9.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 23 menit ya. Ini selamat malam untuk Didin ya. Terima kasih Din. Ini Didin servis jam tangan yang ada di daerah Ciaur Pasir ya. Terima kasih untuk Didin servis jam tangan. Dan juga selamat malam untuk Cucu. Untuk Cucu yang malam ini lagi nguping ya. Untuk Cucu. Dan juga selamat beristirahat ya. Ini ada lagu. Oh iya, ini mungkin ya. Ini untuk artis Caringin, selamat malam. Dan untuk Meli juga, terima kasih Mel yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Dan DM juga, terima kasih DM yang malam ini masih nguping ya. Untuk DM, terima kasih DM. Dan juga selamat malam ini untuk siapa ya? Bentar nih. Oh iya, Teh Anibar. Teh Anibar, selamat malam Teh Anibar yang malam ini juga masih nguping ya. Tapi Teh Anibar kurang fit badannya. Karena apa? Sakit ya. Sakit kaki katanya. Sakit kaki ya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah. Ya, untuk Teh Anibar. Terus juga ini untuk teman-teman yang ada di grup Sarimbit ya. Selamat malam. Dan juga buat teman-teman di grup Motah ya. Di grup Motah alias grup grup balap grup lari, grup balap ya, di 141.930. Selamat malam buat semuanya, atau sering disebut 193 ya. Selamat malam. Untuk Dadang juga selamat malam Dang. Terus juga untuk Cabe-Cabe selamat malam. Dan juga selamat malam ini untuk Delta dan Om Jen juga selamat malam. Terus juga untuk Jadug, selamat malam Jadug. Dan Mad Ireng juga, selamat malam Mad Ireng. Terus juga ini selamat malam buat teman-teman yang ada di SS Collection ya. Semoga malam ini semuanya tentu sedang nguping atau juga sedang mendengarkan. Ndak Napisa juga, selamat malam Ndak Napisa. Semoga bisa ketemu lagi. Karena udah lama nih sama Ndak Napisa, belum pernah ketemu lagi. Kayaknya tambah cantik aja gitu ya. Untuk Marin juga selamat malam untuk Marin.

Oke, dari acara Usaha yang Berkesan, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 9 malam. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Untuk Pak Ben selamat malam, Kang Reza juga selamat malam, Irfan juga selamat malam, Alan juga selamat malam, Kang Santana juga selamat malam, Marin juga, terima kasih Marin yang malam ini lagi nguping ya, lagi nyantai di rumah karena baru dari mana nih? Dari mana ya? Dari Banten mana ya? Ya ya gak apa-apa nih untuk cucu ya. Cucu deh. Aduh, jadi sedih denger lagu ini teh. Jadi gurauan na-na-na-na-na-na-na-na gitu ya. Aduh. Ya ya. Bapak-bapak teh saha itu teh. Oh iya iya sama lah seperti DM sama gitu ya. Iya betul Bang, katanya harus dipeseul. Iya. Sekarang itu harus banyak dipeseul gitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung, yang sudah komen, yang sudah konsentrasi ya. Salam baktos dan sekaligus juga Arisana Samondiri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya. Dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanya.

biar teman-teman di belakang bisa ya. Nah, biar relax juga. Hey.

pengangguran. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, "Siapakah mereka itu?" "Mereka

tidak berbeda dengan anjing-anjing kupang. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, "Keluar dan bekerjalah."

0: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Mangkring Rengna di Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, selamat malam dan selamat datang di acara Gundam Guyonan Adangdut Malam. Bareng Pogi Nusantara, sarang diri aja karena idenya lagi sakit ya. Ya kita doakan saja semoga makin sembuh dan bisa kembali lagi siaran seperti biasa. Yaudah, yang mau request lagu dangdut favoritnya bisa langsung bergabung di 0815-14907-907. Jangan lupa passwordnya, Guyonan Dangdut Malam, Fortuna FM, Eter Genjreng ya. Yuk yang mau naik-naik, tadi yang udah naik-naik siapa ya? Ada Wajangkis, Anu Anyar mungkin? Terus juga ada Kanda Iksa, Tisha Ringin, ayo yang mau request lagu dangdut favoritnya bisa langsung aja bergabung ya.

0: Ya sudah personal, sudah ada yang masuk nih sepertinya. Kita langsung angkat aja ya. TDM tadi gerak, TDM ayo. Cerka pencet tadi teh, kenangan jakna TDM. Sok mangga, naik lagi TDM alias dalam mehong. Nah, setelah sekian lomo, ya teh kemana? Woy, uy. Halo. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TDM.
1: Iya, Apungki ya.
0: Kemana woy teteh?
1: Ada, Apungkinya kemana woy.
0: Ada dong. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat.
1: Iya. Gimana?
0: Sehat juga dong. Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Ya udah tuh tetes. Amin. Sekarang di mana, euy?
1: Di Cikukulu.
0: Oh, masih Cikukulu.
1: Masih ke mana aja tuh?
0: Iya sih benar. Ya udah tuh lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Itu
0: Cikini. Cikini. Oh, boleh silakan buat siapa? Asik-asik. Hey.
1: Salamnya buat Tigo Arennya, buat Oli, buat Marin, buat Meliandri.
0: Betul.
1: Buat Egi, buat yang bagi. Buat itu siapa tuh? Telisna ya?
0: Yo.
1: Pokoknya buat semua-semua aja dikumpulkan dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z ya, siap.
1: Amanat sama Aceh yang ganteng.
0: Asik.
1: Udah lama ya nggak ketemu.
0: Iya, iya teteh kamu ngawain. Udah lama pisan. Alhamdulillah sekarang dengar lagi suaranya,
1: Dengar lagi.
0: Iya, alhamdulillah dengar lagi sekarang.
1: Sama mama
0: aja. Ayo atuh, kemana noy dari kemarin kemana aja?
1: Oh, kan pengen ketemu tuh susah sekarang menghubunginya.
0: Oh iya. Oh, nah atuh teh kadia WK Fortuna gampang simple.
1: Ajeng mamahnya.
0: Iya atuh.
1: Mamah.
0: Iya atuh harus silaturahmi. Udah banyak kok sekarang fans-fans yang silaturahmi dari kemarin.
1: Ayo insyaallah kan siang hari biasanya enggak bisa.
0: Oh, bisanya sorean kemalaman ya. Biasa anak malam nih.
1: Biasanya hari Minggu.

0: lagu gitu.
1: Iya. Siap atuh. Lagunya teh apa teh? Ini ya. Yang tadi teh
0: ini. Ya.
1: Siap atuh, ditunggu ya secepatnya. Satrami kembali insyaallah. Terima kasih Temano. Temano di
0: TDM. Oh, buat itu tuh nama siapa tuh dari sekarang mah? Jule.
1: Cek Jule nama. Oh, meskipun jarang naik iya. Tapi selalu manco ya, selalu mantau ini mah.
0: Selalu dengerin tiap hari juga. Karena spesial buat Atongki, mantapnya buat seseorang aja.
1: Asik.
0: Ucapannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya TDM, kangen pisan euy karek naik deui ieu teh. Di belakangnya mungkin masih ada tadi teh aya sahanya. Aduh sok mangga mempengleueur keneh, silakan. Yang mau naik lagi dan request lagu dangdut favoritnya langsung aja. Teh Lili, selamat bergabung Teh Lisna.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Lisna.
2: Ya.
1: Silakan mau lagu apa teteh?
2: Bertahan.
1: Hah?
2: Bertahan.
1: Bertahan tina naon atuh?
2: 5 Agatha aja.
1: Dari 5 minutes. Dari siapa lagunya?
2: Mal Agatha.
1: Hah?
2: Mal Agatha.
1: Oke, buat siapa?
2: Baru santai siapa?
1: Itu ada TDM, Teh Dalamehong.
2: Oh, TDM.
1: Iya.
2: Ya, TDM ya, salam kenal.
1: Betul.
2: Buat Pak Ben, Pak Aom, Pak Deden Bantas. Pak Rafi Udin.
1: Yuk.
2: Buat Mahdapi, Bang E, Teh Olip.
1: Siap.
2: Anibar, AAM, Mais, Kang Herlan, Kang Surya, Kang DG ya. Buat Kang Egi, Om Jek, Teh Norma, Mang Yesi. Teh Asti, buat Irfan, Manini, Teh Aren, Kang Joko, Kang Budi,
1: Kang Budbud,
2: Marasi, Teh Amel, Teh Ranti ya, Mama Rindu, buat Kang Reja, buat semua aja.
1: Buat semuanya ya?
2: Ya, spesial buat Bang Pongki ya.
1: Iya.
2: Yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
1: Yuk.
2: Bahagia panjang umur dan rezekinya.
1: Amin. Tadi saya bertahannya dari siapa? Teh sekali lagi, sorry, maaf.
2: Apa?
1: Bertahannya dari siapa?
2: Dari Malagata.
1: Malagata, siap siap siap. Ya. Ditunggu ya. Iya,
2: Tetehku.
1: Tadi kan jereng. Teh Lisna, atur nuhun. Di belakangnya Teh Lisna masih ada nih. Bapak-bapak yang satu ini boleh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gundam Fortuna FM. Kenjereng.
1: Pak Ben.
3: Ya, Pongki, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah naik. Oke, kabar baik, Bang Yesus. Sebaliknya kemahi, Teh.
3: Alhamdulillah, sehat, Pongki.
1: Alhamdulillah. Kamana wae tara naik?
3: Ih, Pak Bimen, tuh sekarang tuh sedikit sibuk. Nggak, Pongki.
1: Wede. Alhamdulillah, atau aja kemah.
3: Sedikit sibuk.
1: Kerjaan-kerjaan. Sibak kaya-kaya. Nah, etaknya. Alhamdulillah.
3: Cek dulu aja, Kak Jiki, biar.
1: Nah, alhamdulillah, pentingnya kegiatan ya.
3: Iya.
1: Mangga, tuh silakan. Sambil istirahatnya mungkin mau ditemenin dengan lagu apa, Kang?
3: Minta lagunya Selamat Malam aja.
1: Selamat Malam.
3: Iya.
1: Silakan. Buat siapa Selamat Malamnya?
3: Kira-kiranya buat Teh Lisna yang urusan ya.
1: Yang nyanyinya, yang nyanyinya siapa Selamat Malam?
3: Oh, Mbak Evita Mala.
1: Siap. Silakan dilanjut.
3: Kira-kiranya buat Teh Lisna yang barusan udah nyanyi. Ya, Teh Lisna ya. Terima kasih buat Teh Lisna. Terus yang siapa lagi? Dalamehong ya?
1: Iya, baru naik lagi tuh, baru muncul lagi.
3: Selamat malam dari Pak Ben ya. Buat Anibar.
1: Iya.
3: Selamat malam dari Anibar.
1: Betul.
3: Semoga kita nyimak ya di kesempatan malam ini ya.
1: Salam
3: dari Pak Ben.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam temel.
1: Siap.
3: Buat Mbak Iis. Selamat malam Mbak Iis.
1: Iya.
3: Buat Zeng-Zeng.
1: Yuk.
3: Terus buat... siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ayo?
3: Mas Meliandri ya.
1: Ayo.
3: Salam dari Meliandri. Buat Kang Abi Tekuno. Buat Pak Aong, buat malam Pak Aong.
1: Yo.
3: Buat Egi, Deden Bangka, Deden Gemo.
1: Yo.
3: Terus buat Mpok Nura. Aduh, Mpok Nura.
1: Ada menik Mpok Eta, Mpok, Mpok. Kok kemana Mpok terus Mpok? Yo.
3: Sama kayak kapan nih? Belum kebang sama Pak Ben nih.
1: Pak Ben di mana sih?
3: Di tengah dekat sama Pak Ben.
1: Ayo Pak Ben ketemu sama Arido di mana?
3: Di Fortuna.
1: Lah Pak Ben kapan ke Fortuna lagi atuh? Sok dijadwalkan ke
3: Fortuna. Insya Allah lah nanti ya. Semoga
1: secepatnya.
3: Saya ketemu sama Pongke Pak.
1: Amin, atuh gerak ih.
3: Iya.
1: Satu ramai ngopi-ngopi begitu. Bareng ngobrol atuh.
3: Iya, begitu ya.
1: Kan kalau ngobrol di luar udara mah bisa bebas ya. Aman aja. Jadi ngobrol-ngobrol di luar Nurul gitu.
3: Ya begitu, Pongke ya.
1: Iya, siap dikabarin aja ya.
3: Oke, buat kirim salam aja dilanjut nih, buat.
1: Dilanjut atuh. Ya?
3: Buat siapa atuhnya? Pak Benti. Bingung banyak kantor tuh nanti pokoknya
1: seerpisan
3: grup pen genjering aja deh. Selamat malam aja di Pak,
1: selamat ya. Malam aja,
3: semoga sehat-sehat selalu di Pak.
1: Amin.
3: Buat apa yang lagi tugas nih sendirian ya, sendirian apa lagi
1: sekarang? Sendirian aja, idonya lagi sakit cina.
3: Oh Ido, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih.
3: Cepat bisa mengudara lagi.
1: Iya.
3: Jadi opportunity keterimanya malam ini Pak Ben baik.
1: Oh genjreng?
3: Iya genjreng.
1: Genjreng kan, mantap.
3: Tidak ada mau cuat-cuit, nyaman.
1: Tah eta.
3: Dengar banyak Fortuna FM genjreng.
1: Asik.
3: Pokoknya buat Abang Ki aja.
1: Terima kasih Pak Ben loh.
3: Pak Ben ya.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Kedua buat
1: siapa?
3: Buat Pak Ben aja.
1: Bukan buat dia. Bukan buat dia ya.
3: Dia. Ya makanya buat cuma aja.
1: Siap, terima kasih ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Peace. Mbak Mini Sapaat, selamat bergabung. Halo.
4: Oh, selamat bergabung juga Gendang Fortuna FM Pincing.
1: Iya. Halo, Pak Mini Sapaat.
4: Alhamdulillah.
1: Dari mana nih? Dari rumah ya, Teh? Iya, dari mana Teh? Rumah nate?
4: Rumah saya di rumah.
1: Itu benar. Iya, rumah saya kebetulan juga sama di rumah kok. Iya.
4: Oh iya, ini kan Tegal Bulet.
1: Oh, sama di Tegal Bulet. Pong Gigi kemarin ke Tegal Bulet pas di ujung genteng. Deket pisan eta mah bawa dulur arorang teh nya.
4: Atuh Kang Rido ke sini.
1: Kang Pongki moal ieu mah.
4: Hah?
1: Ieu mah Kang Pongki.
4: Oh, Kang Pongki kapan ke sini atuh?
1: Insyaallah engkin mun misalnya sareng keluarga liburan deui kayaknya insyaallah nya.
4: OTW ke sini atuh ah.
1: OTW keun gaskeun geng lah.
4: Nah, itu
1: meluncur. Kami ini
4: soal tembang masih ada enggak?
1: Hah?
4: Acara apa ini?
1: Ini acara Gundam, Geunan Dangdut Malam. Oh, itu lagu dangdut. Ka mana wae atuh Akang teh meni som setara naik jadi we poho acarana.
4: Oh, enggak, tadi kan ada acara di sini.
1: Acara naon?
4: Pulang dari rumah. Heeh. Ada itu Kak Pongki ya.
1: Pantesan langsung naik wenya.
4: Langsung naik.
1: Mantap. Iya, mantap. Asik.
4: Iya.
1: Soal tuh lagunya sambil ngopi-ngopi nih dengar-dengar enaknya lagu apa nih?
4: Kira-kira kalau malam-malam begini enaknya pengen dari itu ya, obat rinduku boleh.
1: Dangdut ya.
4: Iya. Yeah.
1: Siap.
4: Langsung kita gaskeun ya, jangan gaskin kasih kendor.
1: Ah, jangan kasih kendor. Ah, yuk mempengenet keneh, tarik keneh langsung.
4: Tarik coy.
1: Tarik di Parina Indra Adela ya.
4: Iya.
1: Boleh banget.
4: Salam silaturahmi dulu ya buat Abang duluan. Semoga sehat selalu, tetap semangat ya.
1: Dan sampai jumpa.
4: Iya, dan sampai jumpa lain kali ya.
1: Ya.
4: Kembali buat Pak Ben juga.
1: Oke.
4: Makasih sungkulannya ke Batur.
1: Es.
4: Dilanjut buat Mamat Binda juga gak ketinggalan. Buat Teh Gula Aren juga.
1: Ya.
4: Buat Kang Budi juga, Kang Ben Bantar.
1: Yuk.
4: Buat Kang Basar juga ya.
1: Iya.
4: Yang lagi mancur saya. Iya, super spesialnya.
1: Super spesial Kosmar Tabak tah.
4: Iya. Super spesial Kosmar Tabak.
1: Iya.
4: Buat siapa ya?
1: Ini.
4: Buat Kang Pongi ya mungkin ya.
1: Asik. Kang Ben ini kemana wae Kang Ben ini teh? Asal nambah naik deh.
4: Ada dengerin.
1: Oh unyo, tapi jarang naik nih.
4: Besok-besok lah kita gaskeun ya.
1: Gaskeun kemana ya?
4: Gaskeun ke sana, ke Fortuna.
1: Mau ke sini?
4: Iya.
1: Beneran? Pongki mah besok ke Tasik, ke Ayah. Pongki mah ayah ada ke Tasik.
4: Napa ke Tasik?
1: Lah, ada job MC.
4: Oh iya.
1: Senin Pongki ada lagi insyaallah.
4: Lain kali lah kalau Pongki enggak berangkat kemana-mana ya.
1: Baru ke sini ya.
4: Iya baru ke situ ya.
1: Nanti diagendain sama seluruh penyiar leh Pak maksudnya.
4: Iya tuh.
1: Jangan kemana-mana nih, bakal ada Bang Benny Safaat nih yang mau kesini nih.
4: Iya ucapannya tuh ah langsung ah.
1: Yuk ah gaskeun ah.
4: Udah gak sabar tuh ngirim tembangnya.
1: Asik bisa.
4: Iya. What's the best?
1: The best is the best.
4: Fortuna FM genjreng.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Pak Benny Safaat, setelah sekian lama mecungheuh. Nggak ngalengit, ayah naya deh, kemana kamari tehnya, kemana, ya ayah diambil lah. Ya itu dikenjengkannya, aku lagu nalanya, tetep aja di acara nak. Ayo Naon Gundam Guenan Dangdut Malam Fortuna FM. Tarik gejreng euy. Cikini, ayo ke Cikini lah.

Ya, Saudara Fortuna, kalau begitu untuk acara Gundam, gimana menurut malam hari ini? Tadi untuk lagu-lagunya yang sudah request dari WhatsApp dan juga di Facebook, terima kasih banyak ya. Dan insya Allah ketemu aku nanti di hari Senin lagi di subuh. Kalau gitu aku Pokin Nusantara mengucapkan terima kasih sekaligus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Yo, 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng nadi suka bumi. Oke, sudah Fortuna, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul jam 5 lebih 18 menit ya sudah Fortuna. Dan kita hari ini dan kali ini ada di acaranya Siraman Rohani bersama saya Dito Prakasa yang akan menemani saudara Fortuna sampai nanti jam 7. Bersahabat.

0: Oke, sedap artinya. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan manfaat sisa umur dari Agi. Jadi untuk Sedap Fortuna, jangan kemana-mana, tetap stay terus di 50,7 Fortuna FM. Gencreng.
1: Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini benar-benar bisa menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah, dan benar-benar bisa penuh manfaat bagi umat, rahmatan lil alamin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita berpacu dengan sisa umur. Ada 4 ciri orang yang rugi dan 4 pula ciri orang beruntung. Waktu itu begitu sensitif sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali atas nama waktu. Wal asr, wad duha, wal laili, wan nahar. Sumpah Allah dalam Al-Qur'an itu menunjukkan pentingnya, sangat-sangat pentingnya tentang waktu. Waktu itu menghakimi kita. Siapa yang menggunakan waktunya dengan baik, dia akan mendapat banyak kebaikan. Siapa yang menggunakan waktunya sia-sia, dia menjadi makhluk sia-sia. Dan siapa yang menggunakan waktunya untuk hal yang buruk, maka keburukanlah yang akan menimpanya. Waktu tidak pernah bisa kembali lagi. Sholat subuh barusan sampai kapanpun tidak akan kembali. Maka waktu dibagi 3. Satu yang sudah terjadi, tidak akan pernah kembali, tapi akan menghakimi kita. Yang kedua yang akan datang, yang belum tentu ada bagi kita. Karena kalau ajal menjemput, berarti yang akan datang tidak ada bagi kita. Dan saat ini, jadi kegalauan atas masa lalu, kerisauan atas masa yang akan datang, jawabannya adalah apa yang kita lakukan pada saat ini. Hadirin, yang lalu tidak bisa dirubah kecuali saat ini kita melakukan yang terbaik. Yang lalu berlumur dosa, saat ini tobat, maka kita bisa mendapatkan pertolongan Allah, berkah daripada tobat pada saat ini. Masa yang akan datang cemas, takut su'ul khotimah, lalu kita gunakan saat ini dengan kebaikan, boleh jadi kerinduan husnul khotimah, akhir yang baik, yang membuat kita saat ini melakukan yang baik, maka terkabul, kita menjadi husnul khotimah. Maka pandai-pandailah menggunakan waktu saat ini. Pernah suatu saat manasik haji di dalam masjid begini, malam zikrul maut sesudah tahajud membahas kematian, lalu turun dari tangga ini. Pas sampai di pinggir jalan, tiba-tiba lemas, terkulai dan jatuh, lalu dipangku, dibawa ke PKT, pusat kesehatan, didampingi istrinya. Ternyata sesampainya di seberang itu sudah wafat. Benar-benar tidak diduga, masih dalam kain ihram karena manasik haji. Tapi beliau sudah berniat haji dan menggunakan saatnya untuk manasik haji. Semoga beliau husnul khotimah. Kita pun tidak tahu nih, siapa pagi ini yang turun dari tangga, ada yang menyambut. yang menyambut malaikat maut. Mungkin juga saya, karena mati rahasia Allah, maka bersungguh-sungguhlah menggunakan saat ini, karena saat inilah saat yang kita miliki. Masya Allah. Kenapa jadi tegang begini? Tidak mau turun dari tangga itu. Hadirin sekalian, alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan, ada undangan bagi para pendengar. Bila para pendengar di sekitar Bandung dan manapun yang memungkinkan hadir ke Eko Pesantren pagi ini, silakan hadir. Banyak yang bertanya, apakah Darut Tauhid memiliki persenjataan? Hari ini kami menggelar persenjataan, tapi ini rahasia kita-kita saja. Ada beberapa tank, panzer, penangkis serangan udara, howitzer, dan senjata ringan akan kami keluarkan dari gudang TNI AD ya. Mungkin ini baru pengalaman pertama di pesantren memperlihatkan persenjataan. Sebetulnya ini rahasia, tapi hanya kami buka bahwa persenjataan itu bukan punya kami. Itu adalah milik TNI Angkatan Darat. Pada waktu diundang ceramah di Kodam, Panglima Kodam waktu itu bertanya apa yang bisa dilakukan bekerja sama dengan pesantren. Maka beliau menginginkan ada kerjasama dan dibuatlah pameran ini diantaranya. Pameran ini murni inisiatif dari Kodam TNI AD dan ingin mengingat kembali bahwa kekuatan TNI itu bukan dari persenjataannya tapi dari kebersamaan dengan rakyat. Dulu waktu perang kemerdekaan, persenjataan kita sangat sederhana, bambu runcing, tapi kekuatan dalam kebersamaan, kemanunggalan dengan rakyat itulah yang menjadi kekuatan inti dari Tentara Nasional Republik Indonesia. Dan jangan lupa pesantren dulu adalah salah satu pilar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak boleh dipisahkan antara perjuangan pesantren dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Silakan hadir, acaranya dimulai jam 9. Saya memantau bagaimana persiapan dari para prajurit. Semalam jam 11.04 mulai berdatangan panzer, tank, dan sebagainya, kendaraan berat. Masya Allah. Terima kasih. Dan saya adalah anak seorang prajurit. Alhamdulillah. Banyak pendidikan ayah saya yang sangat berkesan dan membentuk karakter. Semoga jadi pahala bagi ayah. Dan kalaupun ada kekurangan orang tua, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadirin. Silakan hadir nanti ke Eko Pesantren mulai jam 9 sampai jam 4, dan ada tausiah di pesantren nanti, bagian tausiah Ustaz Abdul Wahab dan sampai duhur. Terima kasih. Ini di depan ini ada para prajurit. Ini SSG. Santri siap guna. Bukan santri serbaguna. Itu gedung. Dan yang lebih mengerikan, santri siap pakai. Bukan ya. Ada beberapa pertanyaan dari orang yang kurang jelas informasinya. Bagaimana sudah ada santri siap pakai itu kaos kaki ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih santri siap guna? Jadi idenya dulu di Mina, ingin sekali Darut Tauhid yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan ini ingin punya kontribusi bagi masyarakat yang lebih luas. Inginnya semua program pesantren itu digratiskan. Faktanya tidak semudah itu. Karena untuk sebuah pendidikan yang bagus pasti membutuhkan para pendidik yang bagus. Benar? Bagaimana mungkin ada anak didik yang bagus kalau tidak ada yang mendidiknya? Untuk menjadi seorang pendidik yang bagus itu harus juga memiliki pendidikan yang bagus dengan rentang waktu yang juga cukup. Kita ingin punya guru-guru dan pelatih yang bagus. Dan pelatih yang bagus, guru bagus itu harus profesional, tidak bisa separuh waktu. Maka pesantren harus menjaminnya supaya fokus di dalam mendidik, fokus di dalam melatih, itu harus dijamin hak-haknya, kewajibannya. Maka inilah yang membuat pesantren terpaksa ada juga biaya pelatihan atau biaya pendidikan. Benar, tanahnya tanah wakaf, tapi untuk membangun, kan bedanya pesantren dengan pegawai negeri atau tentara. Kalau pesantren, syariatnya harus membebaskan tanah sendiri. Ada yang dengan wakaf, ada yang dengan upaya sendiri dari yayasan. Sudah tanahnya dibeli, itu tidak jadi sendiri bangunan dari tanah itu. Harus membangun, itu pun harus dana lagi. Sudah dibangun fasilitas, harus dimakmurkan, itu pun harus dengan meng-create dana. Karena memakmurkan sekolah, pesantren, aneka aktivitas, pasti ada orang. Orang ini harus digaji. Syariatnya begitu. Sudah dibangun, harus sustainable. Itu bahasa Inggris ya. Berkelanjutan. Tidak boleh berhenti. Nyari murid, nyari santri. Santri ada, bangunan ditambah terus. Sedangkan para pengelola tampak semakin tua. Harus terjamin syariatnya, kesehatannya, pensiunnya. Jadi mikir, tapi tidak terlalu stres, karena ada Allah yang menjaminnya. Saya ingat guru saya dulu pada waktu mau beli tanah di depan, "Yai, ini tanah makin mahal." Sama sekali tidak berefek kepada wajah beliau. Tenang saja. Makin hari makin mahal, kata guru saya begini, "Keun bae." Bahasa Sundanya itu, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya wes pen bae lah. Bahasa Indonesianya apa? Biarkan saja. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Minta banyak aja sekalian. Nah, itu baru kepikir, hadirin. Kita biasanya mintanya ngeteng. Kebeli, alhamdulillah. Begitulah Allah menggerakkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi tanah terbeli, terbangun. Sekarang pesantren sudah usia 26 tahun, mulai tahun 90. Dan SSG sudah angkatan ke 31. Pasang surut SSG itu. SSG adalah pelatihan santri Sabtu dan Minggu saja. Ini bayar atau tidak, Adirin? Tolong dijawab ya, karena saya tidak berani mengumumkan gratis. Bagaimana, bayar atau tidak?
3: Gratis.
1: Alhamdulillah. Gratis. Namun dianjurkan setiap selesai latihan bersedekah. Sebetulnya sama saja ya. Tapi bedanya ini tidak di awal, namun sebagai rasa syukur. Jadi ada yang sedekahnya 100 rupiah, itu dapat ilmunya dikit, hadirin. Jangan gitu, ah, saya uangnya cuma 200. Oh, berarti banyak, karena dia menafkahkan separuh dari hartanya. Tidak apa-apa, tiap orang di antara kita beda-beda. Bukan target kita mendapatkan dana itu, karena dana itu pun kembali kepada saudara. SSG sudah pasang surut. Dulu pertama kali ada dibangun masih saka. Saka pikir, saka ayam. Karena saya waktu itu tidak banyak pengalaman, hanya berbekal pengalaman Menwa, Pramuka. Tapi dulu zaman waktu populer dunia, waduh, sekali latihan 500, 1000, sampai pusing. Kalau lari, ujungnya sudah balik, yang di sini belum pergi, saking banyaknya. Merepotkan sekali. Kalau ke sungai, sampai lecek sungainya. 1000 orang di sungai, gak bisa bergerak. Curug Sigai itu sampai pusing tuh. Air terjunnya tuh, Masya Allah. Di balik keterbatasan terus. Dulu kita awalnya senang zikir. Lalu musim zaman serbu-serbuan.

pusing yang digotong ke sana sini berat. Salah hadirin, begitulah. Padahal itu tidak termasuk yang direncanakan, ya. Segala keterbatasan jadi pelajaran, segala kesalahan jadi pelajaran. Lalu heboh, zaman heboh poligami, rat 2007, SSG tetap ada, tapi langsung drop yang mendaftar, paling 100, ya, pernah sampai berapa? Kan? Pernah hanya 30 orang. Kenapa? Berat bagi pendaftar. Kalau pendaftar akhwat latihan SSK disangka mau jadi istri ketiga, tertekan dia. Ikhwan yang mendaftar disangka mau kursus berguru, serba dicurigai. Angkatan ini berapa kemarin yang datang? Berapa pendaftar awal? 640 angkatan ini. Idealnya 300 sebetulnya. Kalau berlatih 300 itu sangat cukup dengan kondisi. Alhamdulillah pasang surut, kemudian bisnis. Dulu zaman pelatihan bisnis saja SSG itu darah ragang di mana-mana. Alhamdulillah dari babak tauhid, kemudian babak darud duit, lalu babak belur, dan mudah-mudahan sekarang babak tauhid yang sungguh-sungguh. Kita sekarang dibantu banyak pihak, di antaranya datang Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi tentara betulan yang hijrah ke Darut Tauhid dengan pengalaman pelatihannya sehingga lebih terstruktur, lebih jelas. Pak Dadan juga komandannya sudah lebih banyak mendapatkan asam, garam, terasi sehingga seperti sambal, ya, enak latihannya. Bagaimana, enak tidak latihannya? Awas nyebut tidak enak, ya, masalah baru. Begitulah Pak, rentang waktu latihan dievaluasi, diperbaiki bukan hal yang mudah dengan keterbatasan dana operasional, tapi harus terus berlatih. Alhamdulillah ini wajah-wajah ini wajah-wajah bertahan. Cirinya adalah hitam, ya, karena sering terjemur, tapi gerakannya beda. Alhamdulillah anak sudah berlatih yang pertama Gaida, padahal sekolahnya fisika nuklir, akibat SSG sekarang jadi desainer baju. Ini gimana hadirin, ya? Makanya bajunya adalah penuh dengan uranium dan radioaktif, karena lebih berani untuk mengambil sikap. Mungkin ada yang nanya, apa sih goalnya sesudah dilatih santri siap guna ini? Satu apa? Jadi pelopor kebaikan. Jadi selalu berinisiatif berbuat baik, jangan jadi orang kedua, ketiga di dalam berbuat kebaikan. Mandiri, tidak jadi beban. Dan yang ketiga, berjiwa khidmat, senang melayani. Senang melayani, ini sangat penting. Karena jiwa pelopor itulah yang, dulu para pejuang itu berjiwa pelopor. Rasulullah adalah seorang pelopor, benar? Kenapa harus mandiri? Kalau kita hidup jadi beban, pasti kita akan membebani orang juga. Tidak mungkin kita selalu sendiri. Tapi kita bersungguh-sungguh untuk meringankan beban dan membalas kebaikan orang yang kita bebani. Itu juga termasuk mandiri. Kenapa khidmat? Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Orang-orang yang berjiwa khidmatlah orang-orang yang akan bisa memimpin dengan lebih baik. Orang-orang yang selalu ingin dilayanilah orang-orang yang tidak akan bisa memimpin dengan baik. Rasulullah adalah seorang pelayan umat. Begitu ditempa dengan karakter baku. Bila engkau bercita-cita

0: Jangan sombong, insya Allah. Ini juga mengadopsi dari lagu apa ya, tentara ya. Bila apel malam telah tiba, segera bacakan penerjunan. Ini kalau mau terjun ceritanya, dah kita mah enggak ya. Kemarin paling terjun ke masyarakat. Terus gimana, Panur? Hatiku dang dikduk tak karuan, memikirkan nasib seseorang. Nenek maksudnya ya, karena beliau masih muda, bagian nunggu nenek. Bila aku pelompat pertama, ceritanya di depan di pesawat, segera berdiri depan pintu, pandangan tetap lurus ke depan. Kalau ke bawah ngeri ya. Sikap exit jangan dilupakan. Wow, 1.000, ceritanya loncat nih. 1.000, 2.000, 3.000. Bila payung sudah berkembang, segera tengok kiri dan kanan, hindarkan tabrakan sama kawan, tarik kemudi depan belakang. Bila payung tidak berkembang, segera buka payung cadangan. Bila itu pun tidak berkembang, segera bangun dan sholat malam. Bila itu pun tidak berkembang, serahkan nyawamu pada Tuhan. Ya alhamdulillah, takdir Allah, juga pernah ikut terjun payung, free fall, yang terjun bebas, rada-rada mirip begini lagunya. Tapi dari awal wirid, ini tidak masuk di lagu ini, bersedekah sekuat tenaga. Karena waktu mau terjun itu, aduh sudah, masya Allah. Ini cerita sedikit ya, karena free fall itu kan 10.000 feet, 3,5 km di atas, dan terjun bebas itu betulan-betulan bebas ya, pada hari H-nya ini, aduh itu mules, itu masya Allah, saya ingat sekali mending gak jadi, tapi tidak mungkin, sudah dijemput. Karena saya bukan tentara, jadi latihannya tidak sebanyak latihan tentara. Sepanjang jalan tuh mules, mau pipis, mau aduh. Ini belum berangkat ini ke Husen tuh. Tapi ingat, sodako, itulah hari paling lancar bersedekah tanpa banyak pikir panjang, hadirin. Karena ingin selamat. Saya nanya gimana nih Pak, yang meninggal banyak enggak? Jarang ah, katanya. Paling juga pelatih. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, pakai alhamdulillah. Sampainya di atas, saya ingat ayah ikut, udah tua bapak waktu itu, naik Hercules, diikat. Sederhana pikir teh, ada naik pesawatnya belakangan saja. Nah, tapi kan pintunya di belakang, hadirin. Jadi siapa yang naik belakangan berarti turun duluan. Aduh, itu perut itu. Tapi kebanyakan mikir, jadi nelangsa itu. Jadi pengen gak jadi loncat, apalagi pas dibuka pintu belakang. Oh, angin lihat ke bawah jauh. Aduh, ya Allah, perut ini. Gimana caranya? Udah caranya mah, jangan kebanyakan mikir, zikir. Kan kalau mikir ngaco pikirannya, jatuh kena angin muter, terus payungnya gak berkembang, kusut, ah yang amat ngaco aja gitu. Lalu di atasnya juga pas buka payung cadangan salah buka gitu, jadi payung cadangan dibuka yang itu belum dilepaskan, jadi ngegulung. Ini mikir begitu yang ngaco-ngaco. Lalu terjun bebas nyungsep patah-patah remuk, jadinya malas gak mau terjun. Tapi ketika langsung ada Allah, nyawa menggakkan ketuker, ada Allah yang maha menolong, nah, itu rada lebih tenang dan tidak lihat ke bawah ya. Memang prosedur awalnya begitu. Alhamdulillah penerjunan pertama, kedua, selanjutnya selamat. Alhamdulillah. Nah, hadirin sekalian, itu sekedar kisah betapa pentingnya sebuah pengalaman. Mudah-mudahan nanti ini, karena SSG suatu saat juga akan ikut menjadi pramuka, ya. Jadi kita, ya, santri siap guna, ya, juga pramuka. Sehingga mudah-mudahan nanti dapat kesempatan juga latihan terjun. Berminat? Latihan terjun? Ya, nanti kita dari yang deket-deket aja dulu lah, ya. Sini nih, dari lantai 2, ya. Makanya kemarin ada latihan di mana? Bukan di Pusdiklat, di Curug Sigai. Saudara kan latihan terjun ke sungai kemarin. Itu aja takut, ya. Alhamdulillah. Para pendengar, inilah beberapa obrolan dengan teman-teman. Coba siapa dulu yang sudah siap nih? Mikyal Adila Abdul Hakim. Mana? Hitung sampai 3. Sini deh. Wah, kalau lagi pelatihan begini A-nya lebih tegas, ya. Nama? Hadap ke sini, itu soal, ya. Tidak ada perintah, hadap ke awat, ya. Pelanggaran. Enggak apa-apa deh, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nama? Perkenalkan, nama saya Mikyal Adila Abdul Hakim. Asal dari Bandung.
0: Usia?
1: Usia 19 tahun.
0: Aktivitas?
1: Aktivitas sekarang pelajar.
0: Pelajar apa?
1: Pelajar ngalong, kan?
0: Alhamdulillah, ngalong, ya. Baik. Tahu dari mana SSG, Dek?
1: Dari radio.
0: Dari radio. Mengapa tertarik?
1: Awalnya itu disuruh Teteh.
0: Disuruh Teteh. Teteh itu siapa? SSG juga bukan?
1: Bukan.
0: Bukan, tapi nyuruh, ya.
1: Iya.
0: Wah, bagus, bagus, ya. Namanya Teteh Pesuruh. Terus apa kata Teteh?
1: Mau ikut SSG, ya? Apa? Ikut SSG. Pikir dulu. SSG itu apa, ya? Kasih tahu gini. Ya, akhirnya
0: mau. Alhamdulillah. Sekarang hampir berakhir ini, latihan terakhir, sebentar lagi ke hutan, ya. Apa yang dirasakan sesudah 3 bulan ini? Yang perubahan pertama, apa?
1: Nah, yang pertama itu ruhiyah.
0: Ruhiyah.
1: Ya. Awalnya dulu kalau disuruh ke depan gini nggak berani.
0: Nggak berani, ya. Sekarang berani. Pantesan sudah berani sekali kepada saya, ya. Berani ke depan maksudnya. Terus ada perubahan keberanian.
1: Ya, perubahan keberanian.
0: Ada lagi yang lain. Maksudnya ruhiyah bagaimana?
1: Itu jadi ketika kita kosong, tidak melakukan hal apapun, kita langsung ingat zikir gitu.
0: Berzikir, ya. Nah, ini yang perlu dipahami, ya, hadirin. Banyaknya ada yang menganggap, wah, SSG latihan fisik. Justru fisik itu pengantar, kan kita ingin jadi ahli zikir, ahli pikir, ahli ikhtiar. Tiga ini. Zikir dulu. Kalau udah zikir bagus, pikir kita akan dibimbing oleh Allah dan ikhtiar kita akan dituntun oleh Allah. Makanya fisik ini adalah bagian dari zikir sebetulnya. Alhamdulillah. Jadi sekarang kalau ada waktu yang kosong dikit, zikir, begitu?
1: Alhamdulillah.
0: Lalu reaksi dari keluarga bagaimana? Orang tua, Teteh terutama?
1: Ya, melihat dari gerak-gerik, ya, senang gitu.
0: Oh gitu, diongkosin. Gimana? Penghasilan meningkat begitu? Jadi penting usia muda, ya. Capek gak, Dek?
1: Alhamdulillah, capek.
0: Capek, ya, latihan. Kan di sini mah susah istirahat, tapi tetap bertahan sampai akhir ini. Kenapa?
1: Karena merasa liburan, Kak.
0: Kan?
1: Kesini tuh merasa istilahnya nge-charge gitu.
0: Oh, power bank, ya. Baik. Ada pesan buat para remaja yang seusia?
1: Remaja seusia saya khususnya, latihan ini dapat membuat kita mandiri, selalu zikir dan selalu ingat kepada Allah, kita wasilahnya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Selesai ya latihannya nanti ya dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya Nida Nabila. Ya, sudah siap mikrofonnya? Maksimal 3, jangan lupa ya. Lebih dari 3 harus berhenti bicaranya. Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu saya barusan ya.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya juga jadi harus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nabila, aktivitas apa?
2: Sekarang mahasiswa dan aktivis organisasi saja.
0: Baik, tahu dari mana tentang SSG?
2: Tahu SSG itu sebenarnya dari SD dengerin radio.
0: Dari SD?
2: Iya.
0: Dengar radio?
2: Iya, sekarang udah 10 tahun mungkin ya, 10 tahun yang lalu. Tapi syariatnya gitu, kenapa bisa ikut SSG? Ya gara-gara
0: Satu
2: dekat dapat kan.
0: Satu tuh bukan gara-gara satu.
2: Gara-gara dapat kabar dari teman gitu. Teman itu asalnya kelihatan gitu perubahannya, dia tuh asalnya mungkin ibadahnya kurang, tapi lihat dilihat dari Instagramnya nih ayah.
0: Dua.
2: Melihat dari Instagramnya, subhanallah sekali apa perubahannya luar biasa.
0: Aduh, padahal kita lagi seneng-senengnya.
2: Ya,
0: tapi sudah kesepakatan. Terima kasih Nida.
2: Ya.
0: Terima kasih. Nadanya sudah penuh semangat. Kita harus sepakat, 3 harus berhenti. Semoga pelajaran ini diingat seumur hidup untuk tidak mengeluarkan E. Sebetulnya A juga masih ingin mendengar ya. Tapi kita sepakat. Siap Nida?
2: Siap.
0: Bagus. Hampir aja saya nanya perubahannya apa ya. Bolehlah bonus dikit aja lah ya. Disepakati tidak ini? Pendengar sepakat tidak? Sepakat ya, bolehlah.
2: Perubahan yang terjadi, terhindar dari sifat bingung, gelisah, malas, pengecut, dan juga jadi tidak pelit.
0: Oh,

Yo, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjring Nadi Sukabumi. Oke, Saudara Fortuna, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul jam 5:54. Di mana pertemuan kita kali ini di acaranya Siraman Rohani sebentar lagi akan selesai, tepatnya 6 menit lagi. Jadi untuk Saudara Fortuna, mohon maaf jika ceramahnya kita cut karena tidak memungkinkan untuk kita menyelesaikan si ceramah yang tadi kita dengar. Jadi inti dari ceramah itu, kita harus bisa memanfaatkan sisa umur kita semaksimal mungkin. Entah itu ibadah, entah itu bekerja, entah itu mengejar dunia. Tapi kalau bisa jangan terlalu mengejar dunia, tapi juga kita harus bisa mengejar akhirat. Ibaratnya itu balance lah, seimbang gitu. Ya Khalil Ar-Rahim. Oke, kalau begitu sudah Fortuna, kita closing dulu aja mungkin ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena salahnya itu datang dari saya pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya memohon maaf sebesar-besarnya ketika tadi ceramah kita cut dulu ya, kita potong. Karena tadi, alasan tadi kenapa kita tidak bisa menyelesaikan si ceramah itu. Dan tadi itu ceramah sisa 21 menit dan kita di sini sisa sekarang tinggal 4 menit lagi sudah Fortuna. Oke, kalau begitu untuk Saudara Fortuna jangan sedih karena setelah ini kita juga akan bertemu kembali di programnya Warawiri, di mana saya akan membacakan prakicu sekitar Sukabumi, di sekitarnya itu di kabupaten dan juga kota Sukabumi. Oke, kalau begitu Saudara Fortuna, saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Oke, sudah Fortuna tidak terasa ya. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 6 lebih 4 menit. Padahal tadi Dito pertama masuk itu jam 5 ya. Sekitar jam 5. Oke, sudah Fortuna kali ini kita ada di acaranya Warawiri Fortuna FM. Maaf nih. Masih agak kaku ya. Karena di sini dingin nih yang pertama. Di sini dingin, baru bangun tidur. Ah, udah. Oke, sudah Fortuna. Jadi kita di program Warawiri ini atau di acara Warawiri ini sampai jam 7 atau 1 jam ke depan ya. Bersama Dito sendiri.

Oke, mungkin sebelum kita ngebacain prakicu untuk daerah Sukabumi dan kota Sukabumi, kita bakal dengerin dulu nih satu musik atau satu tembang yang bakal kita putar pertama. Sebelum itu kita mungkin mau sapa-sapa dulu nih untuk fans atau saudara Fortuna. Bentar, kita cek dulu ya. Teh Mel, Mais, terus juga ada Pak Ben. Terus yang udah miss call kemarin ya. Kita baca nih kemarin aja. Ada Kang Buri, ada Teh Haren, Teh Nina, Teh, ada Kang Joko Taut. Terus ada Teh Benny atau Kang Benny nih. Benny, kalau Benny kemungkinan cowok ya. Oke, untuk Kang Benny, terus ada juga Teh Lisna ya. Teh Lisna, terus ada DM itu kalau enggak salah Teh Dela manis, asik. Terus ada Wajang Kiss. Terus ada juga Kang Deksa, artis seringin Kang Herlan. Terus ada Karina, Teh Olive, Teh Marin. Terus juga siapa ya, Mak Nini, Mami Papinya juga. Terus Kang Egi sama Mama Dapinya juga. Terus yang kemarin kesini tuh ada, gitu ya mungkin ya, yang kemarin kesini lupa, aduh. Kita absen ulang nih. Ada Teh Mel yang kemarin tuh, ada Teh Mel, ada Mais, ada Teh Olive, ada Manini, ada Mami, terus ada Marin. Terus Kang Yusmannya juga boleh ya. Nah intinya kita umumkan semua aja ya, karena waktunya kalau misalkan kita sebutin satu-satu kemungkinan gak akan selesai. Oke, kalau begitu langsung saja kita puterin nih. Yang pertama ada DJ nih. Oh tentu dong, kalau sama Dito udah pasti DJ. Intinya DJ, tebak DJ apa sama saudara Fortuna nanti, oke? Okay? Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, kenjreng!

Yo, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Oke, sudah Fortuna tidak terasa ya. Abis kita muterin 2 lagu. Abis kita muterin 2 lagu udah jam 6 lebih 8 menit. Lebih 18 menit aja nih. Jadi langsung aja kita ke Prakicu di Kota Sukabumi dulu ya. Cek-cek, ternyata rata-rata di sini ada kemungkinan buat hujan ya. Oke, untuk Gunung Puyuh, Citamiang, Warudoyong, Baros, dan Lembur Situ, itu diperkirakan cuaca hujan sedang dengan suhu rata-rata di 21 sampai 31 Celsius ya, derajat Celsius. Dan untuk kelembapan jatuh atau ada di 71 sampai 99%. Lalu selanjutnya ada Cikole dan juga Ciberem ya, yang terakhir untuk daerah Kota Sukabumi. Itu diperkirakan cuaca hujan petir ya. Jadi harap dipersiapkan untuk Cikole dan juga Ciberem. Dan suhu rata-rata di 21 sampai 30 derajat Celcius dengan rata-rata atau dengan kelembapan ada di 71 sampai 99%.

Oke, selanjutnya untuk Kabupaten Sukabumi. Untuk Pelabuhan Ratu, Simpenan Cikakak, Bantar Gadung itu diperkirakan cuaca hujan ringan dengan rata-rata suhu di 23 sampai 30 derajat Celcius. Oh enggak, malah sampai 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan ada di 67 sampai 98%.

0: ingat saja aku.
1: Selanjutnya Cisolok Cikidang Lengkong Jampang Tengah, terus Warung Kiara Cikembar Cibadak. Itu diperkirakan cuaca hujan ringan ya, dengan rata-rata suhu di 23 sampai 33 derajat Celcius, dengan kelembapan yang mencapai, yang hampir mencapai 100%, yaitu 99%. Jadi perakiraannya itu, atau rata-rata kelembapan ada di 65 sampai 99% gitu. Selanjutnya ada Nagrak. Nagrak di sini beda, agak beda ya. Di sini diperkirakan cuaca hujan sedang dengan rata-rata suhu ada di 22 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 70 sampai 98%. Selanjutnya ada Parung Kuda Bojonggenteng Parakan Salak, itu hujan ringan dengan dengan suhu rata-rata di 21 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 66 sampai 99%. Selanjutnya Cicurug juga Cidahu, itu hujan sedang dengan rata-rata suhu ada di 21 sampai 29, dengan kelembapan ada di 70 sampai 99%. Lalu Kelapa Nunggal juga hujan ringan dengan suhu rata-rata di 21 sampai 29 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 68 sampai 99%. Kabandungan juga di sini hujan sedang dengan suhu rata-rata di 20 sampai 27 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 72 sampai 99%. Lalu selanjutnya ada Waluran Jampang Kulon Ciemas, Kalibundar Surade Cibitung Ciracap. Itu diperkirakan cuaca hujan ringan ya, dengan rata-rata suhu ada di 25 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 74 sampai 93%. Nah, untuk Gunung Guru di sini agak beda, dia hujan sedang dengan rata-rata suhu di 22 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 70 sampai 98%. Lalu Cicantayan, itu hujan ringan dengan rata-rata suhu ada di 23 sampai 32 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 66 sampai 97%. Lalu di sini ada Cisaat Gada Dampit Caringin Sukabumi. Sukaraja juga diperkirakan cuaca hujan sedang nih. Oh, rame-rame ternyata yang ini. Untuk rata-rata suhu ada di 20 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapan yang hampir mencapai 100%, yaitu 99%. Lalu selanjutnya ada Kebon Pedas Cirenghas juga. Itu di sini yang beda nih, beda dari yang kabupaten-kabupaten yang lain ya. Untuk Kebon Pedas sama Cirenghas itu hujan petir, dengan rata-rata suhu ada di 21 sampai 30 derajat Celcius, dan kelembapan ada di 66 sampai 99%. Selanjutnya Sukalarang ada di sini. Sukalarang itu diperkirakan cuaca hujan sedang dengan rata-rata suhu ada di 20 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 67 sampai 99%. Selanjutnya ada Pabuaran Purabaya Nyalindung. Oh, Nyalindung beda ternyata. Untuk Pabuaran dan Purabaya itu hujan ringan dengan rata-rata suhu ada di 22 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 66 sampai 99%. Lalu selanjutnya ada Nyalindung. Nyalindung diperkirakan cuaca hujan sedang dengan rata-rata suhu ada di 22 sampai 31 ya. Untuk kelembapannya ada di 69 sampai 99%. Lalu Geger Bitung di sini juga agak beda. Geger Bitung diperkirakan cuaca hujan petir dengan rata-rata suhu ada di 21 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembapan ada di 68 sampai 99%. Bentar. Tiba-tiba ganti background ya. Oke, selanjutnya ada Sagaranten, Curug Kembar. Ada Sagaranten, Curug Kembar, Cidolog, Cidadap, Tegabuleud, Cimanggu. Itu diperkirakan cuaca hujan ringan dengan rata-rata suhu ada di 23 sampai 31 derajat Celcius dengan rata-rata kelembaban ada di 73 sampai 99%. Dan untuk yang terakhir di sini ada Ciambar. Diperkirakan cuaca hujan sedang dengan rata-rata suhu ada di 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan ada di 77 sampai 99%. Jadi untuk daerah yang tadi udah kita sebutkan atau yang kesebut gitu, harap dipersiapkan apanya? Nah, betul banget. Jas hujannya, jaketnya. Terus juga jangan lupa bawa kresek ya. Biasanya kalau kita udah tahu mau hujan nih, terus kita pakai sepatu bagus gitu. Suka dimasukin ke kresek, terus masukin aja ke bagasi. Kalau enggak masukin ke tas. Karena apa? Sayang enggak sih kalau misalkan sepatu udah bagus, udah matching, udah keren gitu kan. Udah mau siap jalan gitu, siap main, tiba-tiba hujan brek udah. Terus sepatu kebasahan. Aduh, sayang banget ya kan. Jadi kalau Dito Prakase itu, kalau lagi pakai sepatu yang menurut Dito jangan sampai kena air gitu, itu biasanya Dito bawa kresek. Terus kita kan karena kita pakai motor, jadi si bagasi belakangnya itu kita bawa jas hujan aja. Nanti ketika hujan, sepatu kita copot, jas hujan kita pakai, otomatis bagasi kosong, kita masukin sepatu kita gitu. Intinya untuk saudara Fortuna, yang namanya prakiraan cuaca atau prakicu itu tidak 100% benar. Kadang juga meleset. Tapi untuk saudara Fortuna, ini dihimbau aja atau diingatkan kembali agar memakai atau mempersiapkan jas hujan, jaket dan lain-lain, serta juga membawa kresek menurut Dito ya, agar ketika misalkan nanti beneran jadi hujan, saudara Fortuna udah nggak perlu khawatir karena udah bawa persiapan gitu. Ada kan lagunya juga, sedia aku sebelum hujan. Ah, itu judulnya itu sedia payung sebelum hujan sebenarnya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama untuk saudara Fortuna yang bakal nemenin aktivitas saudara Fortuna kali ini ada Dito, dan juga Dito bakal muterin lagu-lagu yang menurut Dito bisa ngebikin semangat gitu untuk saudara Fortuna. Jadi untuk saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM Kencreng. Dan juga Dito bakal muterin satu program dulu ya, baru lagu. Atau satu lagu, satu program, baru lagu lagi. Asik. Oh iya, untuk saudara Fortuna yang mau say hi boleh ya. Di postingan terbaru kita tadi Dito udah posting. Nanti juga Dito bakal bacain komentar-komentar saudara Fortuna. Oke, sekali lagi ya, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM Kejreng.

0: gak perlu bingung. Segera minum Ultraflu. Ultraflu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultraflu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Oke, sudah Fortuna. Tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul jam 6 lebih 45 menit. Jadi paling kita baca-baca dulu yang ada di WhatsApp dulu mungkin. Karena yang dari WhatsApp ini udah dari tadi ini tuh. Oke, untuk yang pertama, yang paling ngegenjreng gitu ya. Yang selalu banco Fortuna, ada Teh Mel nih. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM genjreng euy, morning cenah. Selamat pagi Adito, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Puncak Peuyeum hadir, nyimak selalu genjreng euy. Terima kasih untuk Teh Mel nih yang paling pertama nge-WhatsApp Teh Mel loh. Oke, selanjutnya di sini ada Rahmat Irawan. Warawiri Fortuna FM paling genjreng, ngopi-ngopi. Siap Kang Rahmat, kita ngopi juga di sini. Terus selanjutnya ada Teh Lisna. Assalamualaikum warawiri Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Adito, semoga sehat ya, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Makasih Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini ada Pak Ben. Warawiri Fortuna FM genjreng. Mat pagi hadir Pak Ben di acara Warawiri Fortuna FM genjreng. Cuaca cerah banget. Oh iya, di sini juga sedikit info. Untuk di depannya Radio Fortuna ini udah panas ya, jam segini cerah banget nih. Walaupun di perkiraan cuaca itu untuk Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi itu diperkirakan cuaca hujan, tapi di sini di pagi hari ini khususnya di Fortuna itu cerah. Oke, selanjutnya ada Maiz nih. Maiz dari Selabintana. Assalamualaikum, satu jam bersama Warawiri Fortuna FM genjreng. Selabintana hadir. Pagi Adito, selamat pagi juga untuk Maiz. Kang Herlan juga udah miskom-miskol nih. Terima kasih yang udah miskom-miskol. Nanti kita absen juga untuk yang udah miskom-miskol. Oke, selanjutnya ada Mari nih. Assalamualaikum genjreng Adito, Ekon di genjreng katanya. Siap, terima kasih. Oke, langsung aja kita ke Facebooknya nih. Siapa tahu yang di Facebooknya udah rame. Jadi kita genjrengkan dulu yang ada di Facebook, baru kita absen untuk penelpon yang udah miskol-miskol ya. Nih, ada Dewi Sulastri. Assalamualaikum Fortuna FM genjreng. Mat pagi Adito, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga sehat selalu. Dewi hadir dari Bojong Kembar ya. Semangat terus Adito, makasih genjreng. Terima kasih. Selanjutnya ada Aminah. Warawiri Fortuna FM genjreng. Pagi Adito dari Caringin hadir. Oke, Teh Aminah gimana Caringin? Cerah? Terus ada Laila Binangkit. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Adito, Sabtu Kelabu cuaca pun masih melenghoy katanya. Asik. Semangat, salam semangat saudaraku genjreng selalu katanya. Oke, terima kasih. Terus ada Gusti Dede Loka Biantara. Tabanan Bali hadir. Terus ada Tika Nandariz Kiana. Bilungan Kelampok Banjarnegara hadir Adito katanya. Siap, terima kasih. Terus Iis Aisyah kawasan Pelabuhan Ratu hadir. Selamat pagi Adito, Warawiri Fortuna FM genjreng. Mau kirim salamnya buat Teh Mano, bundanya Aca. Oh, bundanya Aca Reni, Jamal Safitri, Laila Binangkit, Fitri Haryati Fitri. Buat semua saudara Fortuna seantero katanya. Seantero Sukabumi aja, spesial buat Adito matugas sampai tuntas. Makasih Fortuna FM genjreng. Terus ada Hartono. Hartono Tono Jakarta Utara hadir, terima kasih. Terus ada Neng Tiana. Assalamualaikum Fortuna genjreng. Terus ada Wanti ya. Teknya double nih. Terus selamat pagi Adito juga Warawiri Fortuna
FM genjreng ay Wanti Cimalati kal. Oh, Cimalati KWL apa nih? Saya morning aja Al Crew Fortuna buat semua warga Cimalati KWL. Pada stay tune katanya. Oh, pada stay tune 90,7. Buat yang udah pada hadir juga di komennya Fortuna genjreng ay. Terus ada nuansa-nuansa warawiri Fortuna FM genjreng ayat pagi Adito hadir dari Nur Makuta Purabaya. Siap, terima kasih. Terus selanjutnya ada dari Ipung Sapuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Fortuna FM genjreng ayat. Selamat pagi Adito, mat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua grup ceria inspirasi fans Fortuna, Ibu Marwan dan Bapak Marwan, Ibu Layla wa Aom, Om Yuda, Kang Surya, Kang Budi, Mama Nura, Teh Dewi Selastri, Mais, Ma Inda, Gula Aren. Terus ada Marin Balet, Balebat Ujang J. Ujang J, Teh Meliandri, Pak Ben, semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terus ada Rustam Mustami hadir, terus Teh Fitri juga hadir. Warawiri Fortuna FM genjreng Teh Fitri Imut Cikaret pengen ngucapin mat pagi buat keluarga sayang spesial buat anakku tercinta paling sayang spesial buat suami Bawel Erwin Ijam yang sekarang kerja di Brunei. Buat Dito mat pagi ucapannya genjreng Terus selanjutnya ada Abah Waisel Samplangan. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Dito Prakasa, selamat sehat, dilancarkan rezeki and sukses selalu dalam beraktivitas, terima kasih. Terus ada Eful Abadi nih, kasih stiker enjoy, asik. Kita cek lagi nih, siapa tahu ada komen yang belum terbaca. Oke, kita cek. Oke, ternyata udah semua ya. Dan juga kita buka yang udah miss call udah ada siapa nih. Ada Mama Nura dari Pajegan, Teh Yati Bali, Kang Herlan. Terus ada Waong, Kang Endang, ada Duit. Sama yang belakangnya 63 nih. Oke, saudara Fortuna, itu udah kita bacain semua. Dan mohon maaf jika ada yang komen tapi gak kebaca. Atau mungkin saudara Fortuna itu baru ngirim dan kita gak kebaca gitu. Udah ketutup. Mohon maaf banget dan jangan pundung ya. Oke, saudara Fortuna, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul jam 6 lebih 53 menit. Jadi pertemuan kita kali ini akan selesai tepatnya itu 7 menit lagi. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Canda gurau atau bercandaan Dito yang kurang masuk dan menyayat hati saudara Fortuna itu mohon maaf banget sebesar-besarnya karena itu datang karena tidak sengaja. Karena salahnya itu datang dari Dito sendiri dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk saudara Fortuna jangan sedih karena setelah ini saudara Fortuna bakal bertemu langsung dengan Mbak Ispa dan juga Teh Sulis ya di acaranya Celah Bewara. Jadi untuk saudara Fortuna stay tune terus di 90,7 Fortuna FM. Dan kalau begitu Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Di Cella Bewara ya, bareng Mbak Ispa sama juga Sulis nih, sampai pukul jam 9 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana karena ada berita terupdate pokoknya dan gong sekali ya. Haheho. Baik nih, untuk lagu pembukanya aku punya dari Aksa, Aku Kamu Kencireng.